0: dan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit, ada yang nyampe 30 jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini, harga 16-17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu. Kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumayyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumayyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kadil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Mekah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia diben dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju Tanah Suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat berangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita persiapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, sama itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
17: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
20: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang. Karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
21: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
22: Hmm.
1: menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya, kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya, peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
2: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh, itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kiyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Ya, mendengar ada Pergilah Kasih dari Rahim Laude masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kami hadirkan informasi menemani aktivitas Anda di hari libur ini ya. Di tanggal merah tentunya mungkin Anda pada pagi hari ini sedang beraktivitas atau justru sedang mengerjakan pekerjaan rumah atau bahkan masih bekerja ya. Di pagi hari ini kami hadirkan informasinya pendengar untuk menemani aktivitas Anda, di mana hari ini pendengar kami hadirkan informasi seputar tradisi peringatan hari kenaikan Yesus Kristus pendengar. Perayaan kenaikan Yesus Kristus yaitu sudah pada kemarin 14 Mei 2026 yang merupakan salah satu bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian masa Paskah pendengar, di mana momen sakral ini memperingati peristiwa kembalinya Sang Juru Selamat ke surga setelah menyelesaikan misi pelayanannya di dunia. Cari kesombongan diri. Tepat 40 hari pasca kebangkitan umat Kristiani merayakan kenaikannya pendengar sebagai salah satu bentuk ketaatan iman yang mendalam. Seluruh jemaat diajak merenungkan makna kemenangan spiritual melalui peringatan yang penuh dengan kedamaian serta harapan baru ya. Di mana peringatan tahunan ini juga menjadi momentum krusial bagi setiap orang untuk percaya terus memperkokoh hubungan pribadi dengan Tuhan. Selain itu pendengar, semangat kasih diharapkan mampu menguatkan pengharapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa syukur. Selain melakukan ibadah formal, ada beberapa tradisi bermakna lainnya pendengar yang dapat dilakukan untuk memperingati momen suci ini ya. Dimana yang pertama adalah dengan melakukan doa dan refleksi diri. Luangkan waktunya untuk berdoa sambil merenungkan segala perbuatan selama masa hidup. Langkah ini sangat penting guna menyusun rencana kehidupan yang lebih baik ke depannya. Yang kedua adalah membaca dan mendalami Alkitab pendengar. Mulai membaca Alkitab serta berupaya memahami makna mendalam dari peristiwa kenaikan Yesus. Berikutnya ada yang ketiga yaitu membangun suasana kebersamaan keluarga. Keluarga dapat mengadakan doa bersama atau diskusi ringan mengenai makna kenaikan Isa Almasih. Dan kegiatan ini juga bertujuan memperkuat hubungan keluarga sekaligus memperdalam fondasi iman secara kolektif. Ada satu kegiatan terakhir yang bisa dilakukan yaitu melakukan pelayanan rohani, di mana Anda umat Kristiani bisa mengikuti kegiatan pelayanan di lingkungan gereja maupun masyarakat jika memiliki waktu luang yang tersedia. Langkah ini juga menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata pendengar agar memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tentunya peringatan kenaikan Yesus Kristus juga mengajak seluruh umat untuk terus menghidupi ajaran kasih dalam keseharian, dan semoga momen sakral ini pendengar membawa kedamaian serta harapan baru bagi semua umat Kristiani yang ada di dunia. Begitu. Kami masih menemani Anda pendengar tentunya di hari ini, di pagi hari ini menemani aktivitas Anda. Setelah tadi dari Rahim Laude kami hadirkan sajian lagu dari Sabrina Leonor, ada Pendampingmu.

0: Pendengar, saatnya info terkini. Kementerian Haji dan Umroh mengimbau jemaah menjaga stamina menjelang puncak ibadah Armuznah. Imbauan ini disampaikan juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, pada Kamis 14 Mei 2026. Maria meminta jemaah mulai menghemat energi dan mengurangi aktivitas fisik yang tidak mendesak. Kemenhaj mencatat operasional haji memasuki hari ke-24 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah, sebanyak 395 kloter dengan 152.724 jemaah telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Sebanyak 353 kloter dengan 136.422 jemaah juga telah tiba bertahap di Mekah dari Madinah. Petugas haji yang mendampingi jemaah berjumlah 1.412 orang. Kedatangan gelombang kedua melalui Bandara Jeddah terus berlangsung hingga pertengahan Mei 2026, sebanyak 45.914 jemaah dari 120 kloter telah tiba di Arab Saudi. Pendengar, demikian info terkini. Info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, ada mati-matian dari Mahal ini masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Sembari menemani aktivitas pagi Anda, pendengar, di hari ini yang mana libur ya. Hari ini mungkin ada beberapa yang sudah libur atau ada beberapa juga yang masuk kerja pada pagi hari ini. Kami hadirkan beberapa informasi juga sajian lagu untuk menemani aktivitas Anda tentunya di pagi hari ini. Ada dari Salma Salsabil, pendengar, kami hadirkan untuk menemani Anda, boleh juga.

Ya, pendengar, ada kacamata dari Afgan masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, Pro 1 RRI Madiun, di mana kami hadirkan informasi menemani aktivitas Anda juga, pendengar, pada pagi hari ini. Yang mana hari ini tanggal merah ini ya, dari kemarin, kemudian besok juga Sabtu Minggu, ini artinya libur panjang begitu ya, pendengar. Tentunya kalau libur panjang biasanya ini dimanfaatkan untuk berlibur begitu ya, untuk menikmati suasana liburan yang bersama keluarga ataupun bersama orang-orang terkasih, atau bahkan bareng-bareng ini ya sama teman-teman karena juga sedang liburan. Dan kalau misalkan Anda adalah orang Madiun begitu ya, dan bingung liburan mau kemana, dan kami hadirkan nanti mendengar beberapa rekomendasi ataupun tempat destinasi yang bisa Anda kunjungi saat Anda berlibur di Madiun tentunya. Dan pastinya mendengar bukan hanya tempat-tempat yang unik, estetik, dan bisa buat foto-foto cantik begitu ya. Kami juga akan hadirkan beberapa rekomendasi wisata kuliner nih. Biasanya kalau sudah berwisata sejarah dan lain sebagainya, wisata kuliner juga menjadi salah satu pelengkap yang wajib sekali untuk didatangi saat liburan. Salah satunya Anda bisa mengunjungi salah satu spot wisata yang saat ini sedang populer untuk foto-foto ya, pendengar, di Madiun. Ada Pahlawan Street Center atau PSC yang dikenal sebagai Malioboro-nya Madiun begitu ya katanya. Nah, Anda bisa menikmati suasana ala Eropa dengan melihat ikon dunia seperti replika patung Merlion dan juga Menara Eiffel yang ada di kawasan Jalan Pahlawan ini. Di sana juga ada beberapa fotografer yang menyediakan jasanya, pendengar. Anda tidak perlu khawatir untuk foto-foto Anda jadi tidak bagus begitu ya. Anda bisa menyewa fotografer yang ada di sana dengan harga terjangkau. Tentunya Anda bisa mendapatkan foto-foto cantik dan estetik, tentunya juga instagramable banget begitu ya. Berikutnya kami hadirkan juga nanti beberapa rekomendasi spot menarik untuk Anda kunjungi di libur panjang ini, pendengar. Setelah sajian lagu berikut ini kami hadirkan dari Dewa, Risalah Hati.

langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Ya, berikan ada Hilang Separuh Arti masih menemani Anda tentunya di Madiun pagi ini, di mana tadi kami hadirkan informasi seputar berwisata ya, berdengar, karena hari ini liburnya cukup panjang ini ya. Selain tadi sudah saya hadirkan salah satu spot yang sedang viral di Kota Madiun, yaitu ada Pahlawan Street Center, pendengar. Anda juga bisa mengunjungi beberapa spot lainnya apabila Anda memang memiliki waktu yang cukup panjang begitu ya. Anda bisa berkunjung ke beberapa daerah di sekitar Madiun Raya begitu, pendengar. Ada, kalau misalkan suka yang hawanya dingin, ini Anda bisa ke area Magetan ya, di area Tawangmangu, di mana Anda bisa menikmati kesejukan di Tawangmangu, udara yang sejuk dan berkabut. Kemudian Anda bisa makan sate kelinci nih, yang bisa menjadi salah satu favorit kalau datang ke Tawangmangu. Selain itu, pendengar, kalau misalkan Anda suka yang ada airnya ya, ini Anda bisa berkunjung ke Pacitan, di mana ada beberapa spot pantai yang cukup menarik dan bisa Anda kunjungi di Pacitan, dan pastinya juga masih dekat dari Madiun. Anda tidak perlu ataupun tidak membutuhkan waktu yang panjang begitu untuk datang ke sana, pendengar. Dan di hari ini juga kami rekomendasikan beberapa spot kuliner ya. Kalau misalkan Anda sedang berkunjung ke Madiun ataupun sedang bingung ini mau makan apa, pastinya kalau yang identik dari Madiun adalah nasi pecel ya, pendengar. Jadi Anda bisa mencoba nasi pecel yang ada di Madiun ini, sangat-sangat sedap begitu ya. Dan kalau pas pulang

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulo. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulan sampai kolo satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Ya pendengar, ada besok kita pergi makan dari Sal Priyadi menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Kalau lagunya besok kita pergi makan ya. Dan gimana kalau pergi makannya hari ini aja ya pendengar, karena hari ini juga sedang libur ini ya. Tadi sudah disinggung ada beberapa spot wisata yang bisa Anda kunjungi, tentunya di Madiun Raya. Kalau memang Anda tidak mau atau memiliki waktu sedikit saja di akhir pekan ini, juga jelang akhir pekan ya pendengar. Dan ada juga rekomendasi salah satu tempat makan, tempat wisata, tempat nongkrong, dan tempat untuk berkumpul bareng keluarga. Ini juga cocok sih pendengar, di Madiun tempatnya, di lokasinya ya. Dan ini juga cocok bagi Anda yang menjadi penggemar coklat, karena di sini punya salah satu coklat yang memang banyak digemari dengan cita rasanya yang unik dan juga khas. Tak seberapa dariku karena kamu super. Lokasinya ada di Madiun pendengar, yaitu Rumah Coklat Bodak, yang menjadi salah satu destinasi wisata dan banyak dikunjungi masyarakat saat momen liburan. Tempat ini berada di Jalan Raya Kresek Kembang Kuning, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, dan dikenal menawarkan berbagai olahan coklat lokal serta menu makanan juga minuman bagi pengunjung yang datang ke sana pendengar. Lokasinya berada di kawasan perbukitan, yang mana ini tentunya sudah bisa dibayangkan ya, membuat suasana di Rumah Coklat Bodak ini terasa sejuk juga nyaman untuk menikmati santai pagi Anda sembari berlibur pendengar. Pengunjung juga bisa menikmati pemandangan alam dari ketinggian sambil bersantai di area makan yang telah disediakan. Udara yang segar juga menjadi salah satu alasan banyak wisatawan yang datang ke Rumah Coklat Bodak ini pendengar. Terima kasih. Dan selain menu minuman coklat, juga coklat batangan begitu, Anda bisa menikmati berbagai menu lainnya yang pastinya ini masakan rumahan pendengar. Cocok juga bagi Anda yang mungkin sedang merindukan suasana rumah dengan makanan-makanan khasnya. Anda bisa menikmati ikan goreng, ikan bakar, urap, serta berbagai cemilan berbahan dasar coklat. Juga ada produk coklat yang ditawarkan pendengar, yaitu beragam jenis coklat mulai dari coklat batang, bubuk, dan Anda juga bisa menikmatinya di lokasi, juga bisa sebagai salah satu oleh-oleh saat Anda berkunjung ke sana. Diterima. Bukan hanya menu makanannya yang lengkap pendengar, Anda juga bisa menikmati fasilitas lengkap di sana, yaitu mulai dari area parkir, musola, hingga tempat duduk yang tertata rapi. Juga pelayanan dari petugas yang ramah turut memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang datang, baik dari dalam maupun luar daerah. Tentunya pendengar, Anda bisa menjadikan salah satu rekomendasi saat Anda berkunjung ke Madiun dan bingung untuk pergi kemana. Kami masih menemani Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan satu buah lagu dari Rafi Sudirman, Panjang Umur Selalu.

Ya, pendengar, ada sabda alam dari Rafika Duri masih menemani Anda di hari ini, pendengar. Sesaat lagi nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat, Halo RRI masih menemani aktivitas Anda, pendengar, di mana Anda nanti bisa menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas umum dan lain sebagainya dalam program Halo RRI. Kami hadirkan satu buah lagu dari Marcel, pendengar, Firasat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kode tertentu yang dapat memberikan layanan listrik gratis selama 3 bulan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim kode tertentu membuat listrik gratis 3 bulan adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Kabupaten Lamongan, Slamet, menyatakan secara teknis cara tersebut tidak bisa membuat token listrik bertahan hingga 3 bulan. Dosen Teknik Elektro Universitas Riau, Dr. Iswadi Hashim Rosma, juga menyatakan jika hal itu terjadi, PLN akan merugi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi hari ini hadir kembali Halo RRI menemani aktivitas pagi Anda, di mana Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas umum dan lain sebagainya dalam program Halo RRI. Dan pastinya kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa menghubungi kami pendengar apabila Anda permasalahan yang Anda hadapi terkait fasilitas umum yang ada di Madiun Raya. Pendengar, di line interaktif kami yaitu WhatsApp 0811-366-9907 atau telepon di 0351-459-198. Juga bisa hadir di media sosial kami pendengar, di komen ataupun di DM kami Instagram, Facebook, TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRI Pro 1 Madiun. Dan pastinya aduan Anda kami terima 1x24 jam pendengar selama 1 minggu penuh, dan kami akan mencarikan solusi dengan menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang masuk dari masyarakat. Dan sebelum kami bacakan menerima aduan dari masyarakat pada hari ini pendengar, sebelum kami bacakan informasi yang kami terima di pagi hari ini baik melalui WhatsApp maupun media sosial kami, kami hadirkan terlebih dahulu komposisi lagu berikut ini, ada dari Ari Lasso, Hampa.

0: flip the mad sauce. Nah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulululul lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda, suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Madiun, di mana pada pagi hari ini ada beberapa aduan yang masuk pendengar di pagi ini. Dan kami bacakan satu persatu pendengar. Di hari Rabu lalu sempat ada kiriman video dari pendengar, yaitu terkait kondisi sampah yang banyak di selokan depan pasar Karangjati Ngawi. Dari video terlihat pendengar beberapa sampah berserakan di area depan pasar Karangjati Ngawi. Dan dari adanya pertanyaan yang masuk ini pendengar dari masyarakat, tim kami mencoba untuk menghubungi Kabid Pasar Disperindak Kabupaten Ngawi, yaitu Bu Yunika, di mana di tengah suasana libur bersama hari ini, beliau memberikan jawaban terkait dengan informasi penumpukan sampah yang ada di depan pasar Karangjati Kabupaten Karangjati Ngawi, di mana disampaikan melalui pesan singkatnya, pendengar, atas izin Ibu Pimpinan bisa koordinasi, sebenarnya saluran berada di luar pasar Karangjati, ada di pinggir Jalan Nasional Jalan Raya Ngawi Caruban, sehingga saluran juga menjadi kewenangan nasional. Namun sebagai langkah awal, kemarin sudah dilakukan pembersihan oleh pihak pengelola pasar Karangjati. Dari video yang dikirimkan oleh Bu Yunika, pendengar, Kabid Pasar Disperindak Kabupaten Ngawi, terlihat dari tim Bu Yunika pada Rabu lalu, yaitu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini langsung turun tangan ke lokasi, yaitu di depan Pasar Karangjati Ngawi, dan juga melakukan pembersihan, pendengar. Terlihat dari tim Bu Yunika ini beberapa melakukan pembersihan di area pasar, kemudian juga dilakukan menggunakan cangkul begitu, pendengar, untuk membersihkan area pasar yang pastinya juga sudah tertumpuk beberapa sampah yang mana ini juga mengganggu masyarakat. Apresiasi untuk Bu Yunika yang sudah mencoba untuk melakukan pembersihan bersama timnya tentunya di area pasar Karangjati Ngawi, dan pastinya juga dari pembersihan ini efeknya juga ke masyarakat di lokasi Karangjati Ngawi juga bersih tanpa ada sampah begitu di area depan pasar. Dan di pagi hari ini juga kami sampaikan, pendengar, ada aduan yang sudah sempat masuk, yaitu dari Halo RRI Bu Restu di Madiun, saya sering sekali ke CFD Taman Praja. Nah, saya itu mau buang sampah aja sampai bingung setelah makan bubur ayam. Usul dong, setiap pedagang diwajibkan punya keranjang sampah meski minimalis. Masa mau buang sampah harus lari dulu ke depan kantor DPRD. CFD Taman Praja ini cukup menjadi salah satu favorit pendengar dan jadi jujukan warga Kota Madiun. Please, pengelola sampahnya diawasi lagi dong. Terima kasih RRI. Matur nuwun untuk Bu Restu yang sudah mengirimkan pertanyaan dan juga masukannya di hari ini kepada Halo RRI. Pihak Halo RRI menghubungi Wakil Ketua Paguyupan UMKM Taman Praja Kota Madiun, yaitu Bapak Supri, yang sempat melakukan komunikasi dengan Ketua UMKM yaitu Pak Jarwo yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan itu melalui pesan singkat, beliau menjawab, pendengar, sebetulnya sudah disampaikan ke pedagang setiap pertemuan, bahkan sudah ada jadwal kerja bakti setiap bulan. Namun kami sampaikan ke masyarakat ucapan banyak terima kasih atas kepeduliannya sebagai wujud rasa cintanya terhadap Kota Madiun yang kita banggakan. Insya Allah kami akan tindak lanjuti setelah saya pulang dari haji. Mohon maaf, saat ini saya berada di Mekah. Sekali lagi kami atas nama PKL mohon maaf atas kekurang nyamanannya Bapak, Ibu, atau saudara-saudaraku semuanya. Dan hal ini harus menjadi perhatian kita semua, pendengar. Apalagi suasana long weekend pastinya berpotensi menimbulkan banyak sampah dari aktivitas warga. Kami masih hadirkan Halo RRI menemani Anda di pagi hari ini, dan nanti juga masih ada beberapa aduan ataupun masukan dari masyarakat yang akan saya bacakan pagi hari ini. Setelah komposisi lagu berikut ini kami hadirkan dari Opi Andaresta, Single Happy.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Ya, benar Anda masih mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Madiun, di mana Anda bisa menyampaikan keluh kesah Anda terkait fasilitas umum dan lain sebagainya di wilayah Madiun dan sekitarnya dalam program kami Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, di mana Anda bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907 atau telepon kami di 0351-459-1998. Dan Anda juga bisa melalui media sosial kami pendengar di Instagram, Facebook, dan juga TikTok kami @RRI_Madiun atau @RRI Pro 1 Madiun. Dan di hari ini pendengar, kemarin juga sempat ada pertanyaan ya yang masuk dari masyarakat begitu, di mana di pendengar di bulan Juni Juli nanti ya nampaknya akan menjadi bulan sibuk bagi para wali murid yang akan mendaftarkan putra dan juga putri mereka ke jenjang sekolah dari TK SD ke dari TK ke SD, kemudian SD ke SMP, SMP ke SMA. Nah, seperti yang sudah ini ya pendengar, untuk masuk ke sekolah baru ini ada aturan yang harus dipatuhi, yakni soal zonasi. Beberapa waktu lalu rekan saya Mada Restu sempat melakukan wawancara singkat bersama dengan Pak Kurniawan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, di mana informasi mengenai aturan SPMB di tingkat sekolah dasar Kota Madiun. Berikut penuturan dari Pak Kurniawan kaitannya dengan aturan penerimaan siswa baru di tingkat SD yang kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini.
4: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Madiun, Halo RRI masih berlangsung untuk Anda semuanya, utamanya juga informasi kaitannya dengan penerimaan siswa baru ya. Kemudian juga beberapa informasi tentang kebersihan yang ada di area CFD Taman Praja yang jadi perhatian. Nah, saat ini kita akan coba bahas dulu tentang SPMB di tingkat sekolah dasar Kota Madiun ya. Kita sudah tersambung dengan Pak Kurniawan, pendengar. Selamat siang, Pak.
5: Selamat siang.
4: Ya. Terima kasih, Pak, ya, sudah meluangkan waktu untuk Halo RRI, menyambung dengan tim Halo RRI yang mendapatkan informasi, Pak, tentang penerimaan siswa baru di ajaran 2026-2027, mekanismenya seperti apa, Pak, selama ini yang sudah dilakukan?
5: Terima kasih. Jadi untuk saat ini kami dari Dinas Pendidikan Kota Madiun memang pada tahapan untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan SPMB untuk jenjang SD dan SMP. Jadi nanti monggo, kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan, silakan. Kalau memang ada membutuhkan, kita siap memberikan informasi.
4: Baik. Kabarnya untuk penerimaan tahun ini ada larangan tes calistung ya, Pak, ya. Bagaimana informasi yang selengkapnya, Pak, kaitannya dengan informasi tersebut?
5: Terima kasih, Mbak Mada. Untuk pelaksanaan SPMB, jadi sesuai dengan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, jadi memang ada satu klausul bahwa calon murid kelas 1 SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau bentuk tes yang lain. Jadi memang tidak dipersyaratkan untuk adanya tes calistung seperti yang disampaikan tadi.
4: Baik.
5: Jadi nanti untuk yang SD memang hanya pure hanya berdasarkan usia. Jadi memang menjadi persyaratan utama adalah anak-anak yang berusia 7 tahun ini menjadi satu prioritas untuk bisa diterima. Kalau memang ada siswa calon murid baru yang berusia di bawah 7 tahun, mm-hmm. dalam hal ini 6 tahun sampai 7 tahun, mm-hmm. ini bisa ikut mendaftar SPMB untuk mm-hmm. kelas 1.
3: Okay.
5: Tentunya nanti seleksi akan berdasarkan usia, mm-hmm. usia yang lebih tua atau lebih 6 tahun atau 7 tahun, 6 mm-hmm. tahun, 10 bulan, 11 bulan, ini pasti mempunyai peluang yang lebih besar yeah. daripada yang usianya 6 tahun, 6 mm-hmm. tahun 1 bulan, kurang lebih seperti itu. Mm-hmm.

0: Ada di kakak, Pak.
1: Gitu.
0: Jadi, kalau sebelumnya mungkin ada sedikit informasi, sebelumnya ada tahun, kalau tahun sebelumnya itu ada surat keterangan untuk jalur domisili untuk beberapa apa pegawai di TNI Polri dan lain sebagainya. Untuk tahun ini memang tidak ada, jadi memang kita sesuaikan dengan kartu keluarga dari calon murid baru.
1: Baik.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Untuk pendaftaran resminya dimulai kapan, Pak?
0: Jadi untuk tahapannya ini kami mulai minggu depan, tanggal 18 Mei, ya. Ini masih ya, tapi ini masih berupa pendataan, gitu. Pendataan data siswa yang akan mendaftar ke jenjang berikutnya. Jadi tanggal 18 Mei itu kami meminta data dari PAUD, dari PAUD, data lulus tamatan PAUD ini siapa saja, begitu juga dari SD, SD maupun MI, yang kelas 6 ini nanti siapa saja. Nah, data ini nanti mulai tanggal 18 akan kita buatkan user ID.
1: Oh gitu. Okay.
0: Nah, dari user ID itu nanti tanggal 2, 3, 4 baru kita nanti ada surat permohonan, surat keterangan yang memang harus dilalui oleh calon murid baru untuk proses kami.
1: Baik.
0: Untuk SPMP.
1: Iya. Mindsetnya orang tua ini kan kadang-kadang kan cari SD yang masih favorit, Pak. Kalau misalnya ada overkapasitas pendaftarnya di salah satu SD yang favorit tersebut, antisipasinya seperti apa, Pak?
0: Ya, terima kasih Mbak Mada. Jadi untuk overkapasitas dari salah satu sekolah, gitu. Jadi proses kami nanti setiap calon murid baru ini nanti memilih dua, minimal memilih dua sekolah, maksimal tiga sekolah. Jadi nanti kalau dari SD pilihan pertama yang mungkin tadi disampaikan Mbak Mada adalah favorit, dia tidak diterima, dia akan secara sistem dia akan masuk di pilihan berikutnya atau pilihan kedua, dan juga berikutnya sampai pilihan ketiga. Jadi mohon dari Bapak Ibu orang tua jangan hanya bermindset di satu sekolahan, dua sekolahan, tapi mohon juga ada pilihan-pilihan sekolah lain yang memang memberikan layanan yang sama kepada anak-anak kita.
1: Oke, jadi bisa dipastikan bahwa sistem titip siswa tidak ada ya, Pak ya?
0: Kami melakukan seluruh proses yang ada ya, Mbak Mada, gitu. Dari sistem aplikasi yang sudah kita tentukan, dengan tahapan-tahapan yang sudah kita sosialisasikan kepada sekolah, komite, Bapak Ibu guru semuanya, ini kami melalui proses yang sudah kita tentukan tersebut.
1: Baiknya
0: seperti itu.
1: Baik. Ada pesan Pak yang mau disampaikan ke calon wali murid, singkat saja monggo.
0: Yeah, terima kasih Mbak Mada. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon terkait dengan proses ini Bapak Ibu bisa memilih sekolah yang ada di Kota Madiun, silahkan. Tapi kami mohon ada komunikasi dengan anak-anak kita jangan sampai ada salah pilih dan kedepannya malah apa ya, anak-anak ini akhirnya grundel gitu di sini. Ya ini kami mohon dari Bapak Ibu orang tua ada komunikasi dengan anak, jangan sampai ada salah pilih atau seperti apa. Mohon dikomunikasikan dan juga memperhatikan proses ketentuan yang sudah ada.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Kurniawan. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Ya, pendengar, itu tadi hasil wawancara yang sudah disampaikan bersama rekan kami ada Mada Restu yang kemarin sempat berbincang atau melakukan wawancara pendengar terkait SPMB SD di Kota Madiun dan tadi juga bersama terkait aturan SPMB ya bersama Pak Kurniawan yang sudah dijelaskan cukup panjang sekali tadi pendengar. Tentunya juga selain seputar SPMB nanti masih kami hadirkan di pagi hari ini di Halo RRI, masih ada beberapa aduan yang masuk ya pendengar, dan dari jalur WhatsApp juga ada dari

yang ingin disampaikan ini. Halo RRI, terima kasih keluhan kami 24 April yang lalu. Saat ini sedang dikerjakan yaitu saluran air, tapi bukan di Jalan Salak Timur. Jalan Salak Timur 9 yang dikerjakan di Jalan Salak Timur 10 mungkin lebih membutuhkan di situ. Mohon kiranya untuk tiang listrik di Jalan Salak Timur, Jalan Salak Timur 9 bisa direalisasikan. Baik, terima kasih informasinya. Karena dari aduan yang sudah diberikan oleh salah satu pelapor ya, yang mana tidak disebutkan namanya, yaitu di nomor telepon akhiran 62626 pendengar, sudah direalisasikan begitu, namun mungkin memang membutuhkan proses ya, dan yang sudah dikerjakan di area Jalan Salak Timur 10 yang memang mungkin lebih membutuhkan untuk segera ditangani begitu. Kami masih menemani Anda pendengar di Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan komposisi lagu dari Padi, Kasih Tak Sampai.

0: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Madiun, di mana pada hari ini pendengar ada juga informasi yang kami dapatkan, pendengar, di mana beberapa waktu lalu sempat menjadi perhatian semua warga adanya kasus kehilangan atau pencurian motor di area CFD Bantaran Kota Madiun. Beberapa hari lalu, rekan saya Adi Heraswadi sempat berbincang dengan korban, yaitu Mbak Fanin, di mana korban menceritakan, pendengar, terkait kasus pencurian motor yang terjadi di CFD Bantaran Kota Madiun. Berikut kami hadirkan hasil wawancara rekan kami Adi Heraswadi dan juga Mbak Fanin yang kami hadirkan di pagi hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, dimanapun Anda berada, beberapa waktu lalu telah terjadi curanmor di area CFD Bantaran Kota Madiun. Kita coba dengar dulu laporan dari ini, ya. Oke, dari reporter kami.
2: Kata-katanya apa? Kata-katanya sudah kembali.
3: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, termasuk Polres Madiun, karena sudah Polres Kota Madiun, karena sudah membantu mencarikan motor saya yang hilang di CFD Bantaran kemarin. Mungkin juga karena lalainya kita, karena tidak mengunci dobel atau kunci stang juga. Oke, terima kasih.
4: Itu hilangnya gimana kembali ceritanya, Mbak?
3: Kemarin ditinggal beli jajan aja, terus tiba-tiba pas mau pulang nggak ada.
4: Itu di tempat mana, Mbak? Parkir atau?
3: Di parkiran di lapangan, di belakang panggung.
4: Terus itu hilangnya berapa hari, Mbak?
3: Terhitung hilangnya itu seminggu lebih dua hari.
4: Terus yang dikabarin oleh Polres Madiun Kota, seberapa, Mbak, perasaan?
3: Kaget dan senang karena motor yang buat kerja ada ketemu. Terima kasih.
5: Berarti sebelumnya lapor ke Polres Madiun Kota gitu?
3: Iya, kejadian itu langsung kita lapor ke Polres.
5: Berarti langsung ya?
3: Iya, langsung lapor.
5: Nah, ini kan sudah diambil. Ya. Ini perlu proses yang susah nggak, Mbak, sebagai masyarakat?
3: Enggak, prosesnya sih mudah karena kemarin juga kita langsung dikabarin ketika ketemu, kita langsung dikabarin juga.
5: Dan gratis?
3: Iya.
5: Oke, siap. Makasih.
3: Iya, terima kasih.
5: Oke. Mbaknya, Mbak, siapa namanya, Mbak?
3: Mbak Anin.
5: Anin siapa lengkapnya?
3: Fanin Kanuraliza.
5: Siap. Alamatnya di?
3: Alamatnya di domisili, kalau di Madiun, di Mojorayung. Iya.
5: Kalau masih Mas siapa?
6: Dendi.
5: Dendi siapa lengkapnya?
6: Dendi Widi Arwinda.
5: Oke, Mbak, dengan Mbak siapa namanya?
3: Saya Fanin Kanuraliza. Alamat domisili kalau di Madiun itu di Mojorayung.
5: Terima kasih.
3: Iya.
1: Iya, pendengar, saat ini saya sudah tersambung dengan Mbak Faninka, korban curanmor yang motornya alhamdulillah sudah ketemu seminggu setelah dilaporkan hilang. Selamat pagi, Mbak Faninka. Selamat pagi, Mbak Faninka.
7: Halo, selamat pagi.
1: Dengan Adi di Pro 1 RRI Madiun, Mbak Faninka.
7: Iya.
1: Gimana perasaan, Mbak? Motornya yang hilang akhirnya ketemu.
7: Yang pasti senang, dikaget dan senang karena ternyata motor saya bisa kembali dalam keadaan itu dan hanya diganti platnya aja kemarin itu, ya.
1: Seperti itu, ya. Nah, iya. Mbak Faninka bisa ceritakan kronologi awal pas hilang sampai ketemu ini gimana nih, Mbak Faninka?
7: Kalau kronologi awal itu kan aku nggak sejak perutinan minggu sih.
1: Mm-mm.
7: Pas itu hari Minggu aku ke CSD Bantaran. Terus habis itu kita keliling lah jajan-jajan. Pas jam itu jam 7.15 aku sampai ke sana. Terus keliling, beli jajan. Habis itu mau kembali. Itu di jam 7.58. Nah, itu motor sudah nggak ada pas kita cari di parkiran, kayak gitu.
1: Gitu ya. Nah, sampai videonya Mbak Fadinka viral itu yang upload siapa nih, Mbak Fadinka?
7: Yang pertama di treat, kami di treat.
1: Di treat,
7: itu dari temanku. Terus kita follow, kita update di TikTok juga. Dan juga di Instagram ternyata direspon baik oleh teman-teman media dan panjang, ya, teman-teman yang lainnya gitu. Bantu nge-share karena ini termasuk kaget karena kehilangannya di tempat yang ada tukang parkirnya, kayak gitu, wajib yang jaga.
1: Iya. Pada saat itu sempat bersih tegang gak sih sama tukang parkirnya?
7: Gimana?
1: Sempat bersih tegang gak sama parkir, tukang parkirnya?
7: Aku sempat berkomunikasi sampai di olah TKP aja sih. Setelah itu aku gak ada komunikasi sama tukang parkirnya.
1: Oh, seperti itu ya. Nah, setelah tahu motornya Raib gak ada di parkiran, yang dilakukan Mbak Vaninka, apakah lapor ke Polsek atau Polres terdekat?
7: Langsung lapor ke Polres Kota. Pada hari itu juga langsung dilakukan olah TKP. Dan motornya itu ketemunya di hari Selasa. Jadi satu minggu lebih dua hari, sekitar 10 harian kalau tidak salah.
1: Nah, pada saat motor ketemu, itu Mbak Vaninka taunya gimana motornya bisa ketemu? Dihubungi Polres kah atau gimana?
7: Dihubungi, kita di follow up sama Polresnya, dikabari kalau nah ini motornya sudah ketemu, sudah kita amankan juga beserta pelakunya, kayak gitu.
1: Oke, Mbak Vaninka, ketika ngambil motornya yang ketemu ini, ribet gak sih Mbak ngurusnya?
7: Sebenarnya enggak ribet, cuma kan kita sebagai korban ya kita harus rajin follow up aja kasus kita, kayak gitu sih.
1: Kasus apa Mbak?
7: Kita sebagai korban kita harus rajin follow up kasusnya, jadi biar cepat diproses juga sama pihak Polres, kayak gitu.
1: Iya, maksud saya ketika ngambil motor sebagai barang bukti kan gitu ya. Nah, ini ada biayanya enggak?
7: Enggak ada.
1: 0 rupiah
7: dari
1: ya.
7: Sampai sekarang saya enggak ada mengeluarkan biaya sepeser pun.
1: 0 rupiah ya.
7: Iya.
1: Oke, Mbak Vaninka, ada yang pesan yang disampaikan untuk pihak-pihak yang sudah membantu menemukan motornya Mbak Vaninka?
7: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semua media dan juga teman-teman yang sudah membantu update atau mengangkat kasus saya, kasus kehilangan motor, dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Kota Madiun karena pelayanannya juga cepat dan pokoknya
1: gitu ya, apresiasi segitunya buat Polres Madiun ya. Mbak Vaninka, sudah terima kasih sudah bisa dihubungi oleh tim Halo RRI. Demikian tadi pendengar, Vaninka korban curang mora di area CFD Bantaran Kali Kota Madiun.
0: Ya pendengar, itu tadi hasil wawancara rekan kami ya, ada Adi Raswadi yang mana juga berbincang dengan salah satu korban, Mbak Vanin, yaitu korban pencurian motor yang ada di area Bantaran Kota Madiun. Kemudian keamanan kendaraan di tempat umum ini juga harus menjadi salah satu perhatian pendengar. Tidak hanya pemilik motor namun juga pengelola parkir, waspada ya pendengar, karena momen long weekend juga mungkin masih ada oknum yang ingin bertindak kriminal dan lain sebagainya. Jadi diharapkan untuk selalu berhati-hati. Kemudian ada juga yang masuk mendengar, kemarin kami menerima informasi dari masyarakat melalui media sosial kami pendengar, yang mana dari salah satu akun ya yang namanya adalah Arif. Ini semoga Kementerian PUPR segera membongkar dan membangun ulang jembatan Mangunharjo Kota Madiun menjadi lebih lebar 4 lajur, mengingat tiap hari pada jam tertentu jalan tersebut selalu macet, ekornya sampai simpang 3 menuju Goranggareng. Terima kasih Pak Arif atas informasinya dari Anda, dan juga pastinya kami akan sampaikan ke pihak terkait, dalam hal ini adalah PUPR Kota Madiun. Kemudian juga sempat beberapa waktu lalu pendengar di hari Rabu ya, ada aduan yang masuk melalui WhatsApp kami. Kami putarkan, ada kiriman voice note pendengar.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narindrani, ingin menyampaikan keluhan kepada pelayanan di Dukcapil yang saya alami pada tanggal 13 Mei 2025. Jadi saya ingin mengganti foto KTP saya, karena foto KTP saya itu diambil ketika saya SMA. ketika saya memakai kerudung dan itu muka saya sudah berbeda, jauh berbeda dari sekarang. Saya pernah mengalami kendala karena perbedaan foto ini. Saya mengalami kendala, saya pernah ditahan di YIA, di Jogja, di airport, dan juga di Balikpapan karena perbedaan foto KTP saya dan juga muka saya yang asli ini. Sampai waktu itu banyak rekan-rekan kerja saya yang meyakinkan kalau KTP ini kepemilikan saya pribadi, seperti itu. Saya ingin mengganti foto KTP, namun lucunya di petugas Dukcapil mengatakan kalau saya harus melampirkan surat dari perbankan, surat yang menyatakan bahwa muka saya berbeda dengan dulu atau muka saya berbeda dengan KTP, harus ada kop suratnya dan juga tanda tangan pimpinan perbankannya tersebut. Mohon maaf, ini sangat amat tidak masuk akal, nggak make sense, dan juga tidak ada relasinya, korelasinya sama sekali antara perbankan dengan muka dan perbedaan muka saya di KTP dan juga muka saya di asli. Beliau, petugas Dukcapil juga mengatakan kalau misalnya tidak dari bank, boleh dari perusahaan saya, company saya, memakai kop surat juga yang resmi, menyatakan bahwa muka saya sudah berbeda dari yang dulu dan harus ditandatangani dengan pimpinan pusat atau pimpinan dari company saya. Menurut saya, mohon maaf, itu tidak ada korelasinya sama sekali antara pergantian KTP dan juga company ataupun perbankan gitu. Saya mohon maaf sebelumnya, saya sudah mengingatkan kepada petugas bank tersebut, saya sudah mencari informasi untuk pergantian KTP itu bisa satu hari jadi ya, dan hanya melampirkan KK saja. Namun yang saya dapatkan berbeda pada saat di lapangan, seperti itu. Saya mohon pencerahannya dan semoga ini bisa dijadikan pelajaran juga untuk petugas Dukcapil bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, dan juga kalau bisa mohon maaf agar lebih ramah lagi ya untuk ibu-ibunya petugas Dukcapil. Terima kasih sebelumnya, assalamualaikum.
0: Ya, pendengar, itu tadi informasi dari salah satu pendengar yaitu Narin, yang mana sudah masuk beberapa waktu lalu dan ini areanya diketahui di Kota Madiun. Tentunya Mbak Narin, apabila nanti kami menemukan jawaban terkait keluhan tersebut akan kami sampaikan ke dinas terkait yaitu Dukcapil Kota Madiun untuk mendapatkan solusinya. Tentunya terima kasih sudah menghubungi kami dan akan kami carikan solusi sewaktu-waktu jika kami mendapatkan jawabannya akan kami sampaikan, kami udarakan di Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih pendengar sudah mengikuti Halo RRI di hari ini. Sesaat lagi nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Indonesia Sehat dengan tema Kenali Gangguan Haid, Kapan Normal, Kapan Harus Waspada bersama Dr. Fitria Kusnul Khotimah, SPOG. Dan pastinya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
8: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: Mendengar saatnya info terkini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan berada di hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Karenanya, kata dia, saat ini pemerintah memprioritaskan perbaikan proses produksi penanganan ikan serta penguatan ekosistem nelayan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP. Hal ini disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengelolaan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau pada Kamis 14 Mei 2026. KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada tahun 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik, di mana 65 lokasi telah rampung 100%. KKP menilai Kepulauan Riau sebagai wilayah strategis pengembangan KNMP karena karakteristik kepulauan, tingginya aktivitas perikanan. Pendengar, demikian info terkini, info selengkapnya bisa Anda baca melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: saatnya Anda ikuti acara Indonesia Sehat, Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat siang pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Madiun siang ini menemani aktivitas Anda pendengar di mana kami hadirkan Indonesia Sehat. Hari ini Jumat 15 Mei 2026 dengan tema Kenali Gangguan Haid, Kapan Normal, Kapan Harus Waspada. Yang mana pada siang hari ini juga telah hadir narasumber kami, ada Dr. Fitria Husnul Khotimah SPOG dari Ikatan Dokter Indonesia Madiun. Selamat siang Dr. Fitria.
2: Selamat siang Mbak Nindi.
1: Kabar sehat ya dokter?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik, bagi pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun yang pada siang hari ini juga ingin bergabung dengan kami ataupun nanti bisa bertanya-tanya langsung kepada Dr. Fitria, bisa melalui line interaktif kami, baik itu di telepon ataupun di WhatsApp kami pendengar, di mana Anda bisa bergabung di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366997. Bisa juga tentunya bergabung dengan kami di live chat YouTube kami RRI Madiun. Baik. Dan juga di siang hari ini Dr. Fitria, pembahasannya tadi terkait gangguan haid, yang mana ini mungkin bisa menjadi salah satu permasalahan yang kerap sekali dialami oleh perempuan begitu ya dokter, dan setiap bulan ini ya mungkin dialami begitu ya. Mungkin sebagai pembuka ini terkait gangguan haid ini, apakah ada jenis-jenisnya gangguan haid ini seperti apa, apakah ada tingkatan tanya mulai dari yang ringan sampai yang berat begitu dokter, silakan.
2: Terima kasih Mbak Nindi. Jadi gangguan menstruasi atau gangguan haid ini adalah gangguan yang cukup banyak kita temukan di sehari-hari ya, dan ini salah satu gangguan yang cukup mengganggu untuk perempuan dari segala usia, dari usia remaja, usia reproduktif, bahkan usia menjelang menopause. Ya, jadi kita harus, sebelum kita memahami gangguan, kita harus melihat dulu apa sih yang normal. Jadi menstruasi adalah suatu siklus yang setiap bulan atau setiap siklus dijalani setiap perempuan yang penting untuk reproduksi atau untuk kehamilan. Mm-hmm. Ya. Jadi kita harus paham dulu yang normal bagaimana, baru kita paham gangguan itu seperti apa. Jadi kita melihat haid yang normal, pertama kita harus melihat dulu siklus. Siklus itu adalah kapan dari pertama, hari pertama haid sampai hari pertama yang siklus berikutnya. Ini berapa hari? Normalnya atau range normalnya antara 21 sampai 35 hari. Mm-hmm. Ini perlu pengamatan sekitar 6 bulan ya. Jadi setiap perempuan variasi, bisa bervariasi. Bulan ini siklus ini sekian, siklus ini sekian. Dan setiap perempuan bisa berbeda-beda siklusnya, tapi range-nya kira-kira antara 21 sampai 35. Setelah siklus, kita juga harus melihat jumlah darahnya. Sedikit atau banyak, rata-rata perdarahan yang keluar selama haid itu sekitar 30 sampai 80 mili. Gitu ya. Atau sekitar, kalau pembalut mungkin enggak tahu milian, pembalut kira-kira 1 sampai 2 pembalut per hari. Lamanya haid rata-rata 5 sampai 7 hari. Kemudian apakah haid tersebut disertai dengan keluhan lain seperti ada nyeri perut atau tidak, itu juga harus diwaspadai. Jadi setelah kita tahu normalnya siklus kita bagaimana, baru kemudian kita melihat ada gangguan atau tidak gitu ya. Lah gangguan haid ya ada dua. Enggak haid, apa kebanyakan haid. Perempuan susahnya di situ ya. Enggak haid bingung, kebanyakan haid juga bingung gitu. Jadi kalau haidnya mundur kita namanya amenore ya. Kalau kebanyakan haidnya atau siklusnya memendek, jumlahnya lebih banyak, kita menamainya abnormal uterine bleeding. Begitu kira-kira sekilas.
1: Baik, sekilas demikian ya. Jadi harus diketahui dulu begitu siklusnya sebagai perempuan ini ya. Mungkin 6 bulan ya tadi ya dokternya disampaikan ya, bisa diketahui dulu siklusnya, baru bisa mengetahui ini apakah haidnya normal atau tidak begitu ya dokter. Kemudian dokter, kalau baru awal-awal ini ya, sebelum haid ini ya, biasanya bicara sebelum haid ini biasanya ada tanda-tandanya, badan pegel-pegel, kemudian sampai untuk beraktivitas ini rasanya capek begitu dokter, sampai memasuki haid. Nah ini apakah menjadi salah satu hal yang normal atau bagaimana dokter?
2: itu namanya PMS ya, perimenstrual syndrome. Mm-hmm. Jadi memang saat haid itu ada terjadi banyak perubahan hormon, dikeluarkan banyak hormon. Jadi ada rasa yang tidak nyaman di perut, ada yang gampang capek, ada yang emosian, ada yang makannya lebih banyak. Itu setiap perempuan sendiri-sendiri ya. Tapi kita batasannya kira-kira mengganggu atau tidak gitu. Jadi kalau kira-kira mengganggu, rasa nyerinya berlebihan, ya harus periksa. Normalnya haid pasti ada sedikit rasa tidak nyaman karena ada dikeluarkan hormon namanya prostaglandin. Itu fungsinya untuk sedikit mengkontraksikan rahim supaya darah haid keluar. Jadi itu memang timbul rasa tidak nyaman. Lah ketika rasa tidak nyaman itu datang, otomatis mempengaruhi kita kan gitu. Jadi lebih gampang marah, lebih gampang capek, jadi moodnya nggak bagus itu. Tapi patokannya adalah mengganggu atau tidak untuk aktivitas sehari-hari. Atau kalau misalnya mengganggu, ya lebih baik diperiksakan karena ada beberapa gangguan yang bikin nyeri haid seperti endometriosis itu juga harus diperiksa melalui ultrasonografi gitu, Mbak Nindi.
1: Baik, terima kasih itu ya. Kemudian dokter, kapan harus mengetahui ini? Apakah nyeri ini memang nyeri biasa yang menjadi efek biasa begitu ya, memang umumnya terjadi, atau memang nyerinya ini ada permasalahan begitu yang dialami oleh penderitanya? Ini kapan sadarnya atau bisa mengetahuinya? Apakah ada ciri-ciri lain yang bisa diketahui begitu?
2: Jadi nyeri itu subjektif ya Mbak Nindi. Untuk saya bisa saja nyeri, buat Mbak Nindi yang kuat mungkin nggak nyeri. Jadi nyeri itu benar-benar subjektif. Jadi kalau memang untuk memastikan sebaiknya periksa. Paling enggak untuk periksa kita melakukan ultrasonografi, kita melihat ada masa, misalnya ada kista atau tidak. Karena kista, terutama yang kista coklat atau endometriosis, itu keluhannya yang paling sering adalah nyeri haid ya. Terus kita harus melihat kalau di rumah sakit itu ada yang namanya skala nyeri ya. Misalnya 1 sampai 10. Bulan ini biasanya nyeri 1, 2. Semakin berat itu 10 ya. Kalau misalnya bulan ini 1, 2, biasanya minum Feminac membaik. Ketika bulan berikutnya skala nyerinya naik, diminumin obat atau yang biasa kita kerjakan tidak membaik, ya itu sebaiknya harus diperiksakan gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk check up gitu. Jadi check up untuk kesehatan di organ reproduksi gitu. Baru setelah misalnya dari ultrasonografinya tidak ditemukan masalah, baru mungkin oh iya biasa, hanya nyeri haid biasa yang hanya perlu obat-obatan ringan seperti paracetamol atau asam efenamat gitu.
1: Baik. Ya. Ini tadi disampaikan bahwa kalau misalkan nyeri dan diperlukan mengkonsumsi obat, ini apakah boleh dokter mengkonsumsi obat? Karena katanya beberapa yang beredar mungkin ya, isu-isu di masyarakat begitu ya, kalau lagi haid jangan minum obat, minumnya jamu ya. Ini bagaimana dokter? Silakan.
2: Iya, jadi kembali ke skala nyeri ya. Ada yang cuman tidur aja, makan enak gitu sudah hilang nyerinya ya. Tapi kalau dirasa perlu, analgesik atau anti nyeri ringan seperti paracetamol masih aman diminum. Kayak Feminac tuh kan isinya juga ada paracetamolnya ya. Atau minum jamu pun juga enggak apa-apa. Ada yang percaya dengan jamu-jamu tertentu mengurangi keluhan nyeri atau PMS-nya. Tapi ketika minum obat yang analgesik ringan seperti paracetamol tidak membaik, skala nyerinya memberat, ya berarti memang sudah saatnya harus ketemu dokter, harus diperiksa dengan ultrasonografi untuk memastikan bahwa struktur di dalam tidak ada masalah gitu.
1: Baik, berarti konsumsi jamu ini juga bisa menjadi salah satu cara efektif kah dokter?
2: Iya. Ada beberapa merek botol kan itu yang isinya jamu-jamuan itu diperkirakan bisa mengurangi gangguannya. Tapi ketika minum itu tidak membaik, ya harus diperiksakan gitu.
1: Baik, harus diperiksakan ya. Karena ada juga beberapa yang beredar di masyarakat begitu, kalau minum jamu ini dipercaya memperlancar, jadi makin banyak keluarnya. Nah, ini apakah sama? Bagaimana dokter? Apakah bisa lebih cepat atau bagaimana itu ya?
2: Jadi kita kalau data itu ya, itu harus ada penelitian sebenarnya. Jadi 100 perempuan dikasih obat dosis sekian atau jamu dosis sekian, haidnya adakah perubahan atau tidak? Sementara kan belum ada ya penelitian yang bisa kita secara saintifik benar-benar iya benar atau tidak, kan belum ada. Jadi kalau jamu yang biasa kita minum sehari-hari itu misalnya diminum dengan asal tidak berlebihan, insya Allah bermanfaat dan tidak ada efek samping yang besar. Cuman apakah benar itu memberi efek tadi, memperlancar atau tidak, kita harus lebih buktikan lebih lanjut dengan penelitian. Gitu.
1: Baik, ya. Kemudian selain jamu, dokter, saya juga cukup penasaran ini dengan konsumsi tablet tambah darah, ya. Yang mana ada beberapa orang yang mengatakan bahwa konsumsi tablet tambah darah saat haid ini membuat perut makin sakit, makin kram. Nah, ini bagaimana, dokter? Apakah ada kaitannya atau bagaimana?
2: Seharusnya tidak ada hubungan, ya. Mm-hmm. Justru kalau perempuan, ya, apalagi saat haid itu kan banyak darah keluar. Apalagi kalau yang memang haidnya panjang, atau mungkin pengguna IUD, itu kan biasanya haidnya lebih panjang dan lebih banyak daripada biasanya. Itu malah justru perlu suplementasi tambah darah, supaya kadar HB-nya tidak turun, jadi tidak lemes, masih bisa aktivitas sehari-hari dengan baik gitu. Jadi tidak ada hubungannya antara penambahan tablet tambah darah dengan lebih nyerinya tadi. Tidak ada hubungannya.
1: Tidak ada
2: malah
1: hubungannya.
2: Kalau apalagi terutama kalau haidnya banyak, panjang, malah disarankan harus minum tablet tambah darah supaya nggak sampai jatuh ke kondisi anemia gitu.
1: Baik. Ya. Nah, kalau untuk yang bukan pengguna, maksudnya menstruasi dengan jumlah yang besar, yang umumnya begitu, ya, dokter, ya, ini apakah juga disarankan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah?
2: Iya, tetap disarankan konsumsi, terutama saat-saat haid, karena pasti kan berdarah tuh, jadi otomatis suplementasi, jadi tambahan sebenarnya, jadi bukan obat, ya, nggak wajib sih, tapi kalau suplemen itu lebih baik gitu untuk menjaga supaya tidak jatuh dalam kondisi anemia. Tapi pada kondisi yang haidnya lebih banyak, ya jelas lebih perlu untuk suplementasi tambah darah tadi
1: gitu. Lebih perlu, iya, begitu, ya, dengan jumlah yang sama, dokter.
2: Iya, satu kali sehari.
1: Satu
2: aja
1: kali
2: cukup,
1: sehari cukup, iya. Ini, ya. Berarti selama jangka waktu haidnya, ini setiap hari mengkonsumsi satu tablet tambah darah. Baik, gitu, ya, pendengar dan juga pemirsa. Dan ada juga bisa bergabung dengan kami melalui telepon kami, pendengar dan juga pemirsa, di 0351459198 atau WhatsApp kami di 0811366 9907. Juga bisa bergabung di live chat YouTube kami RRI Madiun. Tentunya di pembahasan siang hari ini mungkin kita ulas kembali, ya, dokter, karena ada beberapa yang sudah masuk ini, saya bacakan dari YouTube, dokter. Ada dari dokter Deka ini, mantap betul dokter fit ini katanya, ya. Kemudian dari Satrio, terima kasih RRI Madiun, terima kasih dokter Fitria. Dari dokter Tri ini, ya, assalamualaikum, halo. Kemudian ada dari Kamandanu, dokter, jamu atau ramuan herbal apa yang disarankan untuk meredakan nyeri haid, dok? Ini, aduh, apa ini, dokter, ya?
2: Ini pertanyaan sulit, ya, karena ini di luar bidang bidang ilmu saya, ya. Jadi saya kalau jamu tuh kurang gimana, ya, kembali lagi, kalau dokter kita menyarankan atau melarang, kita harus punya data gitu. Jadi punya data penelitian dari sekian orang, karena kita kalau memberikan saran yang salah kan takutnya kita berefek, ya. Tapi kalau dipercaya ada obat yang mungkin di masyarakat tuh ada yang percaya, subjektifnya ada, itu ada yang namanya efek placebo. Jadi efek yang sebenarnya belum bisa dibuktikan secara penelitian, tapi karena pengguna atau pasiennya itu merasa bahwa obat tersebut atau jamu tersebut memberikan manfaat, itu akan memberikan sugesti positif, akhirnya efek yang dia inginkan terjadi. Itu kalau di istilah medik efek placebo. Jadi iya,
1: ya,
2: efek placebo. Tapi kalau saya belum berani merekomendasikan jamu, ya, karena di luar bidang keilmuan saya. Tapi kalau misalnya mendapat data atau ada kepercayaan ada jamu khusus yang bermanfaat, monggo dicoba. Tapi ingat, apapun yang berlebihan akan selalu tidak baik gitu.
1: Baik, asalkan tidak berlebihan, ya, mungkin masih wajar saja, masih wajar, normal wajar. Begitu, ya, dokter, ya. Kemudian, dokter, kembali terkait tanda-tanda gangguan haid yang mungkin memang itu mengindikasikan ada beberapa penyakit. Mungkin dari jumlah ataupun dari warna lain sebagainya, dokter, apakah bisa diulas di sini?
2: Jadi yang paling sering ketemu, ya, jadi Jadi kalau ada gangguan haid ya, apakah terlambat atau sering haid, terutama pada perempuan usia reproduktif atau sudah menikah, nomor satu pastikan tidak hamil. Itu dulu, karena kalau terlambat haid, kalau sudah punya suami atau sudah menikah, pasti nomor satu kita mikirnya hamil atau tidak gitu. Tadi kan seperti saya bilang, gangguan haid ada yang terlambat datang atau yang bolak-balik datang, atau yang kesedikitan atau yang kebanyakan. Kalau yang kesedikitan atau terlambat haid, kalau sudah menikah, satu pastikan bukan karena hamil. Yang kedua, paling sering kasusnya adalah PCO atau PCOS, mungkin pernah dengar ya Mbak Nini. Jadi ini PCOS, salah satu gangguan haid, metabolisme, gangguan haid yang dipengaruhi metabolisme, terutama pada pasien obesitas. Jadi haidnya terlambat, gambaran USG-nya ada sel telurnya kecil-kecil di tepi. Kalau haidnya mundur, itu gangguannya lebih ke fertilitas atau kesuburan, lebih sulit hamil. Ya kan, karena haid itu fungsinya apa sih? Fungsinya sistem kita rahim, haid, lindung telur tuh fungsinya cuma satu. Fungsinya adalah reproduksi atau bikin bayi atau hamil. Ketika kita haid siklus teratur 1 bulan sekali, artinya 1 bulan sekali ada peristiwa namanya ovulasi atau lepas sel telur. Ketika haidnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, otomatis ovulasi atau sel telur baru ada 3 bulan sekali. Jelas lebih cepat hamil yang haidnya 1 bulan sekali.
1: 1 bulan sekali.
2: Ini banyak sekali mulai datang pasien-pasien dipraktekkan, terutama remaja-remaja muda, haidnya mulai mundur, jerawatnya banyak. Itu bisa kalau ditarik ke belakang ya, terkait dengan obesitas gitu. Jadi salah satu yang berpengaruh ke haid adalah berat badan. Memang nggak boleh gendut banget, kurus banget juga nggak boleh gitu. Jadi atau kenaikan atau penurunan berat badan tidak boleh terlalu ekstrim gitu. Jadi healthy life itu pentingnya, healthy lifestyle di untuk haid ya, penting sekali. Jadi nggak boleh terlalu gendut, harus sering olahraga, makannya yang bagus supaya haidnya juga lancar. Ketika haidnya bagus, kemungkinan atau chance-nya untuk hamil atau kesuburannya juga jelas lebih bagus gitu. Lah kalau untuk yang haid berlebihan, kita harus waspada, terutama yang usia sudah 40 ke atas, karena kita salah satu penanda kanker bisa di rahim, bisa di serviks, itu adalah perdarahan gitu. Jadi kalau udah 40 ke atas, gangguan haid terutama yang berlebihan, misalnya 2 minggu, 3 minggu, sebulan gak berhenti, atau baru berhenti sehari sudah haid lagi, itu wajib periksa, karena bisa aja itu salah satu penanda awal dari adanya kanker gitu. Jadi harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya seperti USG, Pap smear dan lainnya gitu. Jadi kalau yang haidnya mundur itu biasanya yang lebih muda gitu, yang usia reproduktif, banyak yang kaitannya dengan obesitas. Kalau yang haidnya banyak di usia 40 tahun ke atas, itu wajib hukumnya harus periksa gitu.
1: Baik, itu ya berarti salah satu yang memang belakangan ini mungkin ya dokter sering sekali begitu ya menimpa remaja-remaja yang mana sering mundur haidnya. Ini juga salah satu indikasi ke PCOS yang disebabkan oleh obesitas tadi, dan pastinya juga ada beberapa makanan-makanan mungkin ya dokter ya yang juga menjadi salah satu efek dari terjadinya PCOS ini. Dan dokter, sebelum kita ulas mungkin beberapa makanan nanti yang berkaitan dengan hal ini, pendengar dan juga pemirsa dan juga dokter, nanti kita jeda sejenak, kemudian nanti kita ulas kembali dokter dan juga menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun.
2: Oke.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Si Dimas kemarin bilang, katanya daripada kita pacaran terus difitnah tetangga, mending kita langsung nikah aja. Sari bingung, Bu.
1: Sari, Nduk, menikah itu bukan cuma soal menghindari omongan orang loh. Menikah itu soal tanggung jawab. Apa kamu sudah siap melepas masa sekolahmu? Siap urus dapur dan anak di usia sedini ini?
0: Tapi Bu, katanya nanti Dimas aja yang kerja, Sari tinggal di rumah aja.
1: Membangun rumah tangga itu butuh pondasi yang kuat, bukan cuma modal nekat. Sekolahmu masih tinggi, cita-citamu jadi guru gimana? Jangan sampai kamu menyesal karena terburu-buru. Kejar dulu mimpimu, siapkan mentalmu. Ibu ingin kamu bahagia, bukan sekedar sah.
2: Pernikahan bukan perlombaan. Cegah pernikahan dini untuk masa depan anak bangsa yang lebih cerah dan sehat. Mari rencanakan masa depan, bukan sekedar pelarian.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Kumpas Tuntas informasi kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, serta tips menjaga tubuh dan mental tetap prima. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.
1: Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program Indonesia Sehat bersama Pro 1 RRI Madiun, yang mana pada siang hari ini pembahasannya terkait kenali gangguan haid, kapan normal, kapan harus waspada. Bersama narasumber kami ada Dr. Fitria Kusnulkotima, SPUG dari Ikatan Dokter Indonesia Madiun. Masih bersama kami Dr. Fitria.
2: Ya.
1: Ya, baik. Dokter, tadi sebelum jeda begitu sempat disinggung terkait PCOS yang mana sekarang sedang banyak terjadi di kalangan remaja begitu ya, dokter. Dan apakah ada kaitannya PCOS ini selain dari obesitas, apakah ada kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi setiap hari? Silakan.
2: Ya, jadi kalau ngomong obesitas, otomatis kita juga pasti terkait dengan makanan ya. Jadi PCOS itu salah satu sindrom metabolik. Jadi sebenarnya yang terjadi banyak banget, tidak hanya di rahim aja, tapi dasarnya dari PCOS itu mirip dengan penyakit diabetes. Jadi resistensi insulin gitu. Nah, resistensi insulin ini biasanya memang gampang banget kalau berat badannya tinggi, jarang olahraga. Nah, prinsip obesitas atau kenaikan badan, berat badan, ya jelas apa yang masuk lebih besar daripada apa yang dikeluarkan, kan gitu. Jadi sarannya kalau untuk menghindari PCOS, ya hindari obesitas. Nah, supaya tidak obesitas, otomatis makanan yang kita makan kalorinya tidak boleh melebihi dari apa kalori kebutuhan kita sehari-hari, ditambah dengan olahraga. Nah, terkait makanan, sebenarnya makanan yang sehat itu ya yang balance ya. Tidak ada satu makanan pun yang jahat banget atau baik banget, tuh enggak sebenarnya. Jadi kita harus balance, ada karbonya, ada makronutrisinya ya, karbonya, protein, serat, dan mineralnya. Nah, kebanyakan orang Indonesia tuh makan dalam satu piring setengahnya nasi, seperempatnya sayur, seperempatnya baru lauk gitu. Coba dibalik, setengahnya itu serat, seperempatnya karbo, terutama yang berencana menurunkan berat badan ya, seperempatnya karbo, seperempatnya protein gitu. Lah, makanan yang dihindari apa? Jelas yang kita mencoba makan seorganik mungkin, makanan yang tidak terlalu banyak prosesnya gitu. Jadi kita harus menghindari makanan yang terlalu banyak prosesnya, itu sudah jelas menimbulkan inflamasi. Inflamasi itu inflamasi di tubuh yang pada akhirnya akan menyebabkan gangguan metabolik, resistensi insulin, dan pada akhirnya gangguan haid gitu. Jadi makanan yang gampang bikin inflamasi ya, yang banyak prosesnya. Banyak prosesnya ya, makanan yang terlalu instan. Anak SMA tuh sekarang kayaknya banyak makanan di

0: sebelah gitu ya. Jadi ya, itu benar-benar benar-benar nggak ada gizinya kan, itu sebenarnya nggak ada nutrisinya kan, jadi benar-benar makanan instan, segala makanan instan, mie instan, terus sekarang banyak juga apa kayak sosis itu juga banyak bikin inflamasi ya. Jadi hindari kayaknya makanan yang buat bekal anak paling gampang tuh kan sosis goreng ya,
1: sosis nugget
0: goreng ya,
1: ya.
0: Mm-hmm. itu sebenarnya itu kita kulaan atau apa namanya ya, bahasa Indonesia kulaan atau apa kita menumpuk zat-zat yang berbahaya di tubuh kita yang pasti suatu saat akan berpengaruh tidak hanya di haid tapi juga kesehatan keseluruhan. Jadi hindari makanan yang terlalu banyak prosesnya seperti ya sosis, nugget, apalagi instan gitu, atau fast food yang fried chicken yang ya, atau mau bikin ayam goreng sendiri gitu. Sama kurangi lagi yang terlalu banyak gula, tepung sama minyak, jelas itu. Kalau sedikit-sedikit enggak apa-apa. Jadi kita kan hidup juga enggak mungkin kan 100% bener gitu, bener. Sehat terus lah gak mungkin ya. Jadi paling enggak 80% seorganik, mungkin 20%-nya cheating-cheating sedikit itu gak apa-apa. Cuman kita harus mulai sadar bahwa mana sih makanan yang layak untuk kita masukkan ke tubuh kita yang porsi besarnya gitu. Ya kalau sedikit-sedikit terpaksa gak ada makanan adanya Indomie ya sudah gitu ya. Tapi sebaiknya 80% itu harus makanan yang sehat, seorganik mungkin. Cara masaknya juga hindari yang terlalu banyak minyak, terlalu banyak gula gitu, supaya tubuh kita mesinnya berjalan dengan baik, jadi semua sistem juga berjalan baik gitu.
1: Baik.
0: Terus jangan lupa diimbangi dengan olahraga itu, karena dengan olahraga paling enggak kalori kita yang terbakar lebih banyak, otomatis kita boleh makan sedikit lebih banyak lagi gitu, mempermudah kita dalam mempertahankan berat badan. Gitu,
1: baik gitu ya. Yang penting juga olahraganya jangan lupa begitu ya, meskipun sudah menjaga makanan ini ya, maka olahraganya juga ini perlu sekali begitu ya. Dan jangan sering-sering tadi ya dokter konsumsi seblak ini, seblak menjadi salah satu
0: anak-anak SMA gitu kan kebanyakan makannya instan, seblak, terus apa itu mie apa itu,
1: basaci juga ya.
0: Saya juga kadang-kadang makan sih, tapi ya sedikit aja,
1: sedikit
0: gitu. Jadi
1: saja.
0: 20% aja gitu, jadi nggak boleh berlebihan gitu.
1: Baik. Kemudian dokter, selain tadi PCOS juga yang belakangan mungkin menjadi beberapa informasi yang sering muncul di berita adalah kanker serviks ini yang berkaitan dengan perempuan begitu ya dokter. Ini bagaimana? Apakah ini juga ada kaitannya dengan haid? Apakah juga efeknya ke haidnya tidak lancar atau lancar atau bagaimana dokter? Silakan.
0: Ya, jadi kanker serviks atau kanker mulut rahim adalah kanker yang nomor 2 terbesar ya di perempuan sesudah kanker payudara. Jadi harus hati-hati. Jadi keluhan utama pasien dengan kanker serviks pertama keputihan, yang kedua perdarahan di luar siklus, atau yang paling khas adalah perdarahan habis berhubungan. Jadi habis berhubungan berhubungan seks keluar darah, itu tanda-tanda dari kanker serviks. Biasanya kalau sudah ada tanda-tanda biasanya sudah agak panjang. Udah perjalanan penyakitnya udah agak lama. Makanya kita harus ada screeningnya. Kanker serviks itu adalah salah satu kanker yang ada screening. Screening itu artinya kita bisa periksa jauh sebelum terjadi, yaitu dengan pemeriksaan pap smear. Ya, jadi untuk perempuan yang sudah menikah harus pap smear 1 tahun sekali. Kenapa? Karena kanker serviks itu kan penyebabnya kuman HPV ya. Ketika sudah kuman HPV masuk, untuk menjadi kanker tuh butuh 10-15 maksimal 20 tahun untuk jadi kanker. Jadi selama itu tuh kan panjang sekali. Jadi jangan sampai lah kita tuh kena sudah di stadium yang sudah ada keluhan. Lah supaya tidak terjadi itu, ya kita harus memotong di depan, yaitu dengan pap smear 1 tahun sekali, dan kalau memungkinkan harus vaksin gitu, vaksin HPV, terutama kalau bisa sebelum menikah. Itu dikerjakan supaya kalau ada kuman HPV masuk kita bisa melawannya, jadi tidak bisa progres sampai ke kanker serviks. Kalau sudah sampai perdarahan itu artinya sudah stadiumnya udah lumayan tinggi gitu. Jadi rugi sekali kalau kita tuh sampai kena kanker serviks di era sekarang ya, karena screeningnya atau pencegahannya tuh udah banyak gitu. Jadi dan itu salah satu kanker yang bisa dicegah gitu, Mbak Nindi.
1: Baik, menjadi salah satu kanker yang bisa dicegah dengan melakukan vaksinasi ini tadi ya dokter. Nah, sebelum melakukan vaksinasi ini, kalau untuk yang belum menikah, kalau yang sudah menikah kan harus pap smear dulu ya dokter. Ini apakah juga ada rincian cek kesehatan yang harus dilakukan dokter?
0: Ya, jadi pencegahan tuh ada yang pencegahan sebelum kena, yaitu dengan vaksinasi. vaksin. Tapi kalau sudah kena, ya itu kan tidak semua ya yang kena infeksi HPV jadi kanker. Jadi itu kita ngeceknya dengan pap smear. Jadi supaya kita tahu kalau misalnya dari pemeriksaan pap smear tandanya ke lebih ke arah kanker serviks, kita masih bisa macam-macam, bisa operasi dan lain-lain gitu. Lah kalau sudah menikah, ya pap smear kalau bisa sekalian dicek sudah pernah kena HPV atau belum. Itu ada sekarang pemeriksaannya dengan namanya pemeriksaan HPV DNA. Jadi kalau HPV DNA-nya negatif berarti belum pernah kena kan, walaupun sudah menikah, itu monggo vaksin. Tapi dari beberapa protokol yang terakhir sekarang udah nggak usah cek, vaksin aja kalau emang ada dananya, langsung vaksin aja nggak apa-apa, itu tetap akan lebih memberikan efek positif dibandingkan kalau kita tidak vaksin sama sekali gitu.
1: Baik, ya. Tubuh juga lebih protek ya, begitu ya, ya dokter ya. Baik, kemudian dokter dari WhatsApp ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter Fitria dan Mbak Nindi, sehat selalu, amin. Mau tanya, jika seorang menderita malignan neoplasma ya, ini of cervix uteri, dan juga dengan sudah melalui operasi ringan dan sekarang tinggal pap smear. Yang saya tanyakan, pap smear itu di setahun sekali sampai berapa kali dokter, dan apakah itu sudah bisa dikatakan aman dokter? Matur nuwun, mohon penjelasannya dari Bu Yayu. Ini berkaitan ya dokter. Monggo silakan.
0: Jadi kalau membaca hasilnya tadi berarti sudah kena sesuatu ya, berarti kan berarti sudah tegak ada sakitnya. Kalau ada sakitnya, kalau misalnya walaupun sudah bahkan yang sudah di kemo, yang sudah dioperasi, itu tetap harus ada namanya periode follow up. Kalau follow up itu tergantung kasus ya Mbak Nindi. Awal-awal mungkin nggak 1 tahun kalau sudah kena sakit ya. Kalau sudah kena sakit awal-awal 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan setahun aman jadi 6 bulan. 6 bulan aman beberapa kali 3-4 kali periksa aman, baru 1 tahun sekali. Jadi tergantung klinis ya. Kalau klinis itu berarti kalau sudah sakit berarti harus dikonsultasikan dengan dokter yang merawat gitu, karena beliaunya yang merawat itu pasti tahu kira-kira, oh ini bisa 3 bulan, oh ini 6 bulan, ini 1 tahun aja gak apa-apa, karena tergantung klinisnya. Tapi kalau yang belum pernah kena, maksudnya hanya screening biasa, itu paling enggak 1 tahun sekali. Untuk yang sudah menikah 1 tahun sekali, sampai kapan? Kalau rutin itu kalau sudah menopause tahu ya, menopause itu berhenti haid kira-kira 50 tahun. Kalau sampai protokol sekarang ya 50 tahun menopause, kalau 5 tahun ke belakang pap smearnya normal, habis itu sudah monggo stop, gak apa-apa, kemungkinan kankernya sudah negatif gitu. Jadi kalau rutin menopause 5 tahun ke belakang pap smear aman, boleh di stop. Tapi kalau sudah memang sudah tegak kasusnya, maksudnya sudah sakit, ya itu tergantung klinis, harus manut dokternya gitu. Jadi disesuaikan klinis pasien masing-masing gitu.
1: Baik-baik, itu ya untuk Bu Yayu sudah terjawab di siang hari ini. Kemudian ada pertanyaan lagi dari YouTube. Dari Sri Kayati, dokter, anak gadis saya kelas 1 SMP mendapatkan haid pertama, kemudian 3 bulan haidnya lancar, tapi setelah itu selama 6 bulan gak haid. Waktu itu dia saya masukkan ke pondok, apakah bisa jadi penyebabnya? Silakan dokter.
0: Jadi ini kasus terlambat haid atau amenore ya. Jadi amenore itu ada 2, primer dan sekunder. Amenore primer itu sama sekali gak pernah haid. Pernah dengar ya, ada cewek yang sampai dewasa gak pernah haid, itu amenore primer. Kalau amenore sekunder ya kayak gini, sudah pernah haid terus berhenti. Ini juga kasus yang lumayan sering ya. Kenapa? Karena SMP itu berapa? 13 tahun ya.
1: 13
0: tahun itu masa transisi. Transisi dari anak-anak menuju dewasa ya. Nah, pada masa transisi ini masih ada perubahan gejolak hormon yang belum stabil. Ini lumayan sering kasusnya dan tidak perlu khawatir ya Ibu ya. Jadi memang kalau masih anak-anak remaja begini memang hormonnya masih belum stabil. Biasanya nanti menginjak 16, 17, 18 itu baru mulai kelihatan polanya yang teratur. Kalau ini tidak haid itu lebih tidak berbahaya dibanding yang nggak berhenti-berhenti tadi ya. Kalau haidnya yang banyak nggak berhenti-berhenti itu wajib periksa, karena yang ditakutkan anemia, bahkan ada yang perlu sampai transfusi. Tapi kalau terlambat coba dicek Bu, berat badan putranya berapa ya, di pondok kan kadang suka nggak ngawasin ya makannya gimana, atau malah terlalu kurus, itu harus dicek. Jangan-jangan di sana mungkin makannya karena mungkin nggak di rumah makannya nggak enak jadi underweight, berat badannya rendah, itu juga ngaruh. Yang ketiga mungkin baru masuk pondok, mungkin stres, bisa dengan orang tua, itu juga faktor psikologis juga ngaruh sekali ke siklus haid. Jadi kalau misalnya terlambat haid, menurut saya masih wajar terjadi pada usia 13-14 tahun, masih remaja. Coba diperbaiki berat badannya, stabil, nggak boleh terlalu gendut, nggak boleh terlalu kurus. Nutrisi, makannya gimana dicek. Jam tidur, itu juga ngaruh. Mungkin di pondok jam tidurnya nggak bisa enak di rumah, itu juga ngaruh. Sama stress level, itu sudah ada penelitiannya. Stress itu ngaruh ke salah satu, hipotalamus itu salah satu faktor apa, yang kontrol hormon, gitu. Jadi intinya nggak usah khawatir, karena sering terjadi dan ini kalau mundur gitu lebih nggak berbahaya dibanding yang berdarah-darah ya. Tapi coba dilihat nutrisinya, berat badannya, jam tidurnya, stress levelnya. Coba diperbaiki itu dulu, gitu.
1: Baik, gitu ya.
0: Sambil sabar menunggu nanti mungkin kalau sudah agak dewasa sedikit, hormonnya mulai matang, biasanya gangguan ini sudah jarang terjadi, gitu. Biasanya membaik nanti kalau sudah 17-18 gitu. Tapi ya nggak ada salahnya kita mulai ngecek berat badannya, lifestyle-nya gitu. Ya.
1: Baik, dicek sejak dini begitu ya, dokter. Ada gejalanya langsung coba diperbaiki begitu. Kemudian ada dari Kamandanu kembali. Kalau dari segi makanan, dokter, makanan apa yang perlu banyak dikonsumsi ketika sedang nyeri haid? Ada nggak, dokter, ini ya?
0: Kalau saya lagi mens itu pengen manis coklat. Itu masing-masing sendiri ya. Jadi kalau tidak ada yang khusus sih, tapi yang penting yang balance gitu. Jadi kalau kita makanan sebagus apapun, tapi kita nggak bisa itu aja gitu. Yang jadi yang balance aja. Kadang kalau mungkin Mbak Nini ngalami ya, kalau PMS sukanya apa itu kan ada yang sendiri-sendiri ya.
1: Beda-beda. Ada beda-beda. Yang pedes, ada yang manis.
0: Ada yang pedes, ada yang manis. Kalau saya manis. Jadi yang penting balance. Jadi semua nutrisi tidak ada apakah karbo lebih baik dari protein, tidak, semua butuh gitu. Jadi yang penting balance, kurangi mungkin yang terlalu banyak gula, tepung, minyak itu yang dikurangi, sama yang terlalu instan. Mungkin ada yang suka anget-anget gitu ya. Jadi tergantung betul. Masing-masing cewek PMS-nya sendiri-sendiri ya. Gitu.
1: Iya, beda-beda ya.
0: Tidak ada satu makanan apakah wortel lebih baik dari bayam, tidak ada gitu. Jadi kita yang penting balance gitu.
1: Yeah.
0: Gitu.
1: Baik, yang penting seimbang ini ya makanan yang dikonsumsi dan biasanya memang punya moodnya masing-masing ini ya. Sukanya yang seperti apa begitu. Kemudian ada dari Vina, pagi dokter, mau tanya, nah, kalau wanita angkat beban pengaruh ya ke hormon apa? Terima kasih sebelumnya, silakan.
0: Jadi kembali lagi, kalau salah satu yang bikin haid kita bagus ya jelas lifestyle kita gitu. Lah, kalau angkat beban tuh kan ototnya gede ya. Jadi otot kita besar. Kalau otot kita besar, otomatis kalau kita makan agak banyak sedikit, otot tuh kayak sponge. Jadi menyerap gula, karbo kita tuh lebih banyak gitu. Lah, jadi disarankan untuk perempuan, apalagi untuk mencegah osteoporosis, jangan takut olahraga gitu ya. Dan olahraganya, kalau bisa olahraga tuh ada kardio ya. Kardio itu yang lari, bersepeda, berenang. Juga harus ada latihan strength training atau latihan beban. Itu untuk memperkuat otot kita. Kalau otot kita besar, nyedotnya gula banyak, jadi lebih susah kayak PCO, gangguan haid itu lebih jarang. Terus mencegah osteoporosis, karena kalau saat gangguan hormon, kalau sudah menopause itu perempuan gampang banget osteoporosis, jadi harus diimbangi dengan olahraga.
1: Baik, gitu. Harus diimbangi dengan olahraga. Berkaitan dengan olahraga, ini juga ada pertanyaan dari Kamandanu kembali. Apakah boleh olahraga berat ketika haid, Bu, misalnya badminton atau sepedaan? Ini bagaimana? Apakah berat ini, dokter?
0: Berat ya. Ini tergantung lagi ya, Kak, sama. Tapi memang saya kan juga sering olahraga ya. Jadi ngerasain memang saat haid itu kita memang lebih berat gitu. Jadi saat tergantung siklusnya. Ini kenapa perempuan kalau olahraga lebih berat dari laki-laki, karena kita tergantung banget dengan hormon.
1: Betul.
0: Saat haid ada nyeri haidnya. Jadi olahraganya disesuaikan gitu. Jadi yang ringan-ringan seperti mungkin jogging ringan, bersepeda, berenang, itu kadang juga memperbaiki keluhan, atau yoga. Kalau misalnya mau latihan beban juga disesuaikan intensitasnya, enggak boleh yang terlalu berat. Karena kalau nyeri perut otomatis kita enggak bisa maksimal, atau mungkin hindari latihan yang terlalu banyak di perut saat haid, karena kadang perutnya jadi lebih nggak nyaman gitu. Tapi tetap olahraga. Jadi haid itu jangan bikin kita perempuan nggak aktivitas ya. Tetap harus bisa menjalankan aktivitas sehari-hari semaksimal mungkin. Memang takdirnya, kodratnya perempuan memang harus menjalani haid ya. Jadi ya itu tadi, dinikmati tapi meminimalisir semua keluhan. Kalau ada yang nggak enak ya langsung periksa gitu.
1: Baik, baik itu ya. Kemudian dokter, karena waktunya sudah hampir usai, tapi masih ada dua pertanyaan dokter. Jadi nanti disampaikan sebagai kesimpulan begitu ya dokter. Ada dari Andri Wijaya. Dok, usia 40 lebih haid jadi mulai gak teratur, normal kan ya? Apakah tanda menuju premenopause? Kemudian dari Gemini ini ya, haid 10 hari baru bersih tapi yang beberapa hari hanya flek, normal dok usia 40 tahun ke atas ini sama,
0: sama ya.
1: Ya, monggo silakan.
0: Ya, ini mirip ya pertanyaannya. Mm-hmm. Jadi usia di atas 40 tahun sama kayak tadi yang remaja. Jadi kita perempuan tuh menjalani siklus perubahan hormon dari awal bayi ya, terus anak-anak, remaja, terus usia reproduksi 20, hamil 30, 40, menopause itu rata-rata 50, tapi ada yang maju ya. Lah, kalau anak-anak remaja tadi masih masa transisi, ada juga masa transisi ketika usia 40 ke atas menuju menopause. Gitu. Kalau di atas 40 kita harus lebih hati-hati karena angka kejadian keganasan itu meningkat terutama di atas usia 40. Jadi kalau usia 40 ada gangguan haid, baik itu dari siklus, misalnya siklusnya memendek, baru siklusnya biasanya dulu 30 hari, sekarang kok jadi 14 hari, maksudnya baru berhenti sebentar sudah haid lagi, atau satu bulan gak berhenti-berhenti dok haidnya, lebih baik periksa ya. Jadi itu wajib harus dilakukan satu ultrasonografi, adakah tumor seperti miom, kista, atau adenomiosis atau kelainan yang lain. Yang kedua, kita harus memastikan dengan pemeriksaan dalam mulut rahimnya bagaimana, adakah yang ke arah kanker serviks gitu. Jadi kita harus mencari tahu penyebabnya. Kalau di atas 40 tahun kadang kita sarannya harus sampai kuret Mbak Nindi, karena kita harus ngecek yang dinding rahimnya itu, karena mulai angka kejadian keganasan nambah atau meningkat di usia di atas 40 tahun. Jadi pesan sponsornya, kalau di atas 40 tahun gangguan haid lebih baik periksa gitu. Jadi kita harus memastikan tidak ada yang lain. Kalau yang lain tidak ada, berarti ini memang masa transisi menuju menopause gitu. Menopause itu 1 tahun tidak haid. Lah menuju menopause itu pasti mulai hormonnya kacau lagi.
1: Kacau.
0: Tapi
1: ya,
0: karena di atas 40 harus lebih hati-hati. Kita pastikan dulu tidak ada keganasan atau yang tumor yang lain. Kalau aman baru kebanyakan sih memang gangguan hormon mendekati menopause, tapi ya ada 5-10% memang ada sakitnya yang ke arah keganasan gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih dokter di siang hari ini sudah menyempatkan waktunya dan banyak sekali tadi menjawab pertanyaan dari pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Terima kasih atas kesempatannya, nanti lain waktu jumpa kembali dokter.
0: Siap.
1: Ya. Baik. Baik, pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Sehat pada siang hari ini. Dan juga tuntas sudah, saya Nindi Aprilia membersamai Anda di hari ini. Sesaat lagi nanti akan ada rekan saya Prita Audia yang menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya sesaat lagi nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pendengar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nindi Aprilia pamit undur diri. Selamat siang.
2: Anda telah menyimak acara Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun. Informasi kesehatan terpercaya untuk seluruh keluarga Indonesia. Indonesia Sehat, Programa 1 RRI Madiun hadir setiap hari Jumat mulai pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan, pahami, dan terapkan untuk hidup yang lebih sehat dan berkualitas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif. Meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang, dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya, Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu peserta di Pro 3, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komen?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dengan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat menjadi runner-up sebanyak 3 kali,
1: yaitu
2: yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan lini belakang solid, permainnya berada dalam performa terbaik, dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-0.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinara Nastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xianghi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Sometimes is the most difficult games is like this.
0: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
1: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.

0: sehingga terlepas tidak terlalu
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
2: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Nurdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elano FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya. Yang jelas ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, KLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Ia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya menjaga transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita bukan waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Mei 1993 merupakan Hari Keluarga Internasional dilaksanakan dalam mempertimbangkan kepentingan hubungan komunitas internasional dengan keluarganya, mempromosikan kesadaran pentingnya berhubungan dengan keluarga dan meningkatkan pengetahuan terhadap proses sosial, ekonomi, demografi terhadap keluarga.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini di hari Jumat 15 Mei 2026. Saya Prita Audia kembali hadir menemani siang hari Anda hingga nanti jelang petang pastinya. Dan di perjumpaan awal ini pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu campur sari untuk menemani waktu siang Anda. Sembari juga menanti akan siaran langsung nanti khutbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid Baitul Hakim Kota Madiun. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar, hanya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Alhamdulillahil aliyyil kabir al ghafurish syakur yu'izzu man yasha'u bi ta'atihi wa yudhillu man yasha'u bi ma'siyatihi nahmaduhu subhanahu wa natubu ilayhi wa narju rahmatahu wa nakhsha 'adabah was salatu was salamu ala sayidina Muhammad sahibil khuluqil 'adim wa ala alihi wa sahbihi tahirin amma ba'du fa ya ibadallah itaqullaha fis sirri wal i'lan wa tamassuku bi ta'atihi fi kulli zamani wa makan fa innat taqwa nurul qulubi wa sababu qubuli a'mal wa miftahul fawzi wal iqbal. Ma'asyiral muslimin, jamaah solat Jumat rahimakumullah. Puji syukur hanya milik Allah, sang penguasa hati yang membolak-balikkan keadaan setiap hambanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menjadi pelita di tengah kegelapan zaman, serta bagi keluarga dan para sahabatnya. Seiring perjalanan waktu yang sudah dilalui, khatib mengingatkan kita semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Ketakwaan di sini tidak hanya masalah ibadah personal, melainkan juga ibadah sosial. Sebab pada dasarnya ibadah itu bukan sekedar sholat, puasa, zakat dan haji saja. Segala bentuk perbuatan baik juga termasuk ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwa negeri ini, Indonesia, menganut sistem trias politika, yaitu konsep demokrasi yang membagi kekuasaan menjadi tiga, yakni legislatif, pembuat undang-undang, eksekutif, pelaksana undang-undang, dan yudikatif, pengawas undang-undang. Ketiga lembaga ini mempunyai tupoksi dan orientasi yang berbeda-beda, tapi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan ini, tujuan utamanya agar dalam menjalankan kenegaraan ini ada pengawasan dan juga keseimbangan. Artinya, meski setiap lembaga tersebut mempunyai wewenang atas negara ini, namun tidak bersifat mutlak. Pembagian tersebut lebih bersifat memetakan kekuasaan agar bisa lebih fokus dalam mengerjakan tugasnya. Kendati demikian, para penguasa di tiga lembaga tersebut tidak benar-benar berkuasa sepenuhnya atas negara ini. Sebab kedaulatan yang hakiki berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sistem dan ketentuan dasar dalam bernegara menunjukkan negara ini menjadi tanggung jawab bersama. Kehidupan bernegara harus dilakukan secara seimbang antara kebijakan dan penerapannya serta keberanian menyampaikan kebenaran. Sebab Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga stabilitas sosial, menghormati pemimpin, dan menghindari pertikaian. Namun pada saat yang sama, Islam juga tidak menghendaki masyarakat yang kehilangan daya kritis, membiarkan ketidakadilan, atau takut menasihati penguasa ketika terjadi penyimpangan dalam membuat sebuah kebijakan. Karenanya, kritis terhadap pemerintah bukan berarti tidak taat, apalagi dinilai sebagai pemberontakan. Tentu saja kritis di sini bukan berarti suka menyebar kebencian, gemar mencela dan memprovokasi permusuhan. Sebab kritis yang diajarkan Islam bertujuan untuk perbaikan dan kemaslahatan bersama, dengan mengawasi moral penguasa agar tetap berjalan di atas prinsip keadilan, amanah,
dan kemaslahatan rakyat. Allah mengingatkan kita semua dalam surah An-Nisa ayat 135, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada lillah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan dan saksi karena Allah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsirul Munir juz 5 halaman 314 mengartikan dua hal dalam ayat tersebut. Yang pertama, pentingnya menegakkan keadilan dan saling membantu dengan tanpa rasa takut untuk merealisasikannya. Dan kedua, menunaikan kesaksian dengan benar. Bersikap adil dan menjadi saksi atas kebenaran merupakan pesan yang sangat relate dengan sistem negara sebagaimana disampaikan di awal, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan demikian, kita semua memikul amanah untuk mengawasi dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh penguasa kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitu juga menjadi saksi sebagaimana ayat tersebut bermakna agar kita selaku rakyat mengawasi sikap para penyelenggara negara ini. Kita tidak boleh membiarkan penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan hukum, korupsi, atau kebijakan yang merugikan masyarakat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW natas dawuh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinu nasihatu kulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rusulihi wali immatil muslimina wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Kemudian kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat umum mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa agama selaku wahyu ilah yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan menjadi pesan moral yang perlu dipegang oleh siapapun, termasuk pemerintah. Maka ketika kita atau ada rakyat yang berani menyampaikan kebenaran dan kebaikan kepada pemerintah, sejatinya sedang menjalankan ajaran agama ini sebagaimana hadis tersebut. Sebab banyak dari kita yang takut berbicara karena khawatir kehilangan jabatan, kedudukan, atau bahkan keamanan. Maka bila ada di antara kita yang tetap menyampaikan kebenaran dengan jujur dan tepat, itu merupakan amal yang besar nilainya dalam Islam. Hanya saja Islam juga memberikan adab dalam bersikap kritis. Kritik dalam Islam bukan hinaan, bukan fitnah, serta bukan pula menyebarkan kebencian tanpa dasar. Kritik harus dibangun di atas ilmu, kejujuran, dan niat memperbaiki keadaan. Ketika kritik lahir dari kedengkian, fanatisme politik, atau ambisi pribadi, maka itu mudah berubah menjadi konflik dan gap sosial. Kita pun menyadari benih-benih itu mulai bermunculan pada era media sosial seperti hari ini. Kita menyaksikan betapa mudahnya orang berbicara tentang pemerintah, menyebarkan tuduhan, bahkan menghakimi tanpa data dan tabayun. Akibatnya ruang publik dipenuhi kemarahan, caci maki dan fitnah yang justru dapat meretakkan persatuan dan keharmonisan negara ini. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, karena itulah kita harus mampu membedakan antara kritik yang konstruktif dan provokasi yang merusak. Kritik yang sehat akan melahirkan perbaikan, sedangkan kebencian yang tidak terkendali hanya akan melahirkan sebuah permusuhan. Sebuah ungkapan populer dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang populer Ihya Ulumuddin, innama fasadat ra'iyatu bi fasadil muluk wa fasadul muluki bi fasadil ulama. Kerusakan rakyat disebabkan kerusakan penguasa, dan kerusakan penguasa disebabkan kerusakan ulama. Perkataan ini memberi pelajaran penting bahwa membiarkan kekuasaan berjalan tanpa nasihat akan membawa dampak buruk bagi masyarakat luas. Ulama, cendekiawan,
tokoh masyarakat dan seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar kekuasaan tidak jauh dari nilai-nilai kemaslahatan. Merawat sikap kritis terhadap pemerintah pada hakikatnya adalah merawat tanggung jawab kebangsaan. Negara yang sehat bukanlah negara yang anti kritik, dan masyarakat yang baik bukanlah masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi negaranya, apalagi hanya pandai mencela. Semoga Allah membimbing para pemimpin negeri ini kepada keadilan dan amanah, serta membimbing kita semua menjadi masyarakat yang bijaksana dalam bersikap atas kondisi negeri kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr ilal ladina amanu wa amilu salihati wa tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullahal adim innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد لله سيدنا شيخنا. الله أكبر.

0: القبائل
1: التحية لهم.

0: Baru saja kita ikuti khutbah dan juga sholat Jumat untuk hari ini 15 Mei 2026 dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ketika seorang wanita sudah menjadi ibu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya satu senjata yang sangat ampuh di muka bumi. Tahukah apa itu? Itu adalah lisannya. Lisannya akan menjadi berat timbangannya. Lisannya akan menjadi pembuka pintu-pintu langit. Ucapannya akan diijabah. Doanya akan melesat tanpa penghalang. Doa ibu akan menjadi penghancur kesulitan bagi anak keturunannya. Dan mengeluhnya seorang ibu akan menjadi pemberat langkah setiap anggota keluarganya, termasuk bagi suaminya. Maka pantang bagi seorang ibu untuk mengeluh, karena keluhannya pun akan menjadi kenyataan, sebagaimana harapan dan doanya pun akan menjadi kenyataan. Ucapan buruknya akan menjadi kendala bagi diri dan keluarganya. Lisan seorang ibu layaknya mukjizat para nabi. Maka berhati-hatilah wahai para ibu ketika Anda menggunakan senjata terampuh ini. Gunakan untuk bermunajat meminta kepada Allah agar suamimu dimudahkan dalam mencari nafkah. Jangan mengeluhkan tentang dirinya, itu justru akan semakin memberatkan. Gunakan untuk bermunajat meminta kemudahan dan kesalehan atas anak-anakmu. Jangan mengeluhkannya, karena itu akan menjadi benar adanya. Semoga lisan kita selalu terjaga.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Selamat siang pendengar, saatnya info terkini. Asosiasi Desainer Grafis Indonesia bersama Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia menggelar sayembara tertutup perancang logo HUTRI ke-81. Tidak hanya itu, Kementerian Ekonomi Kreatif juga turut mendukung perancangan identitas visual perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Peserta yang terpilih akan mendapatkan arahan resmi nantinya dan berkesempatan menciptakan identitas visual. Hal tersebut merepresentasikan semangat bangsa Indonesia menuju masa depan. Informasi berikutnya, Saudara Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan sebagai kekuatan global South, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global, salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Hal itu disampaikan Menlu RI pada BRICS Foreign Minister Meeting di New Delhi kemarin. Pada pertemuan itu, Menlu RI menggarisbawahi bahwa BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Demikian info terkini.

Ya pendengar, mungkin Anda yang siang hari ini sembari menikmati makan siang ya, saya juga masih menemani Anda dengan lagu-lagu campur sari dan juga informasi seputar gaya hidup dan kesehatan. Dan pastinya kalau bicara soal gaya hidup dan kesehatan ya, di tengah banyaknya deadline pekerjaan ataupun juga rutinitas yang membuat kadangkala rasa lelah, stres itu bisa saja datang kapan saja tanpa diundang. Dan belum lagi juga mungkin pressure atau tekanan dari pekerjaan, lingkungan sekitar, atau bahkan tuntutan sosial, dan bahkan mungkin paparan informasi yang sering Anda dapatkan ya, karena kemudahan akses informasi saat ini dengan adanya internet. Nah, rasanya kadang pikiran terasa penuh. Ada berbagai cara pastinya untuk kita tetap bisa menjaga keseimbangan diri, dan salah satu teknik sederhana yang ini juga banyak digemari pendengar ya, adalah box breathing 4x4. Jadi teknik pernafasan ini sebenarnya sangat mudah dilakukan, yakni polanya terdiri dari 4 langkah yang sama panjang, di mana menarik nafas selama 4 detik, kemudian Anda menahan selama 4 detik dan menghembuskan selama 4 detik, kemudian menahan kembali selama 4 detik. Dan siklus ini bisa Anda ulang beberapa kali hingga mungkin tubuh Anda merasa lebih rileks karena memang ritmenya yang teratur. Maka teknik ini juga sering ya dianalogikan seperti membentuk sebuah kotak dalam setiap putaran nafas. Tentu box breathing 4x4 ini bukan sekedar teknik relaksasi ya, melainkan juga upaya untuk lebih mindful living atau hidup dengan kesadaran penuh terhadap momen saat ini. Jadi di tengah mungkin aktivitas Anda yang padat, meluangkan waktu sedikit, mungkin 5 menit ya untuk mengatur nafas, ini bisa menjadi jeda kecil yang berdampak baik serta berdampak besar juga untuk kesehatan mental kita. Selain itu, teknik ini bisa dilakukan di mana saja tanpa menarik perhatian orang-orang di sekitar. Apalagi kalau misalnya Anda terjebak dalam macet ya, atau ada di satu transportasi dan menunggu rapat dimulai ya, atau bahkan ketika merasa kewalahan bekerja dari banyaknya tugas atau deadline yang harus Anda selesaikan. Bahkan tidak perlu alat ataupun juga ruang khusus, cukup dengan kesadaran penuh ya Anda untuk bisa kembali bernafas dengan teknik tersebut pendengar.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, menjelang pelaksanaan penyembelian hewan kurban ya pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, Kementerian Kesehatan ini mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh hewan atau zoonosis, khususnya antraks ya. Dan hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni, bahwa aspek

kesehatan dalam proses pemotongan dan juga pengelolaan hewan kurban ini menjadi hal penting guna mencegah penularan penyakit dari hewan ke manusia. Nah, selain itu, menurut Andi, pemilihan hewan, kemudian penyembelian, bahkan pengelolaan daging kurban juga harus dilakukan sesuai standar kesehatan untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh hewan. Karena memang antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis utama yang perlu diwaspadai, apalagi selama periode Idul Adha. Karena penyakit antraks sendiri disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang memiliki kemampuan membentuk spora atau jamur sehingga dapat bertahan lama di lingkungan ya. Dan penularan antraks juga dapat terjadi melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, baik itu melalui kulit ataupun juga saluran pernafasan.

Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 13 siang waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan Dinamika Siang Produksi RRI Madiun edisi Jumat 15 Mei 2026.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang, hari ini Jumat 15 Mei 2026 kembali hadir dengan serangkaian informasi diantaranya. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyoroti kekayaan alam yang dimiliki Desa Bodak. PLT Wali Kota Madiun akan melakukan pengecekan sertifikasi halal di setiap dapur SPPG. Jumlah juru sembeli halal atau juleha di Ponorogo masih minim. Selain ketiga topik tersebut, Dinamika Siang juga kami lengkapi dengan berbagai informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Odia, inilah Dinamika Siang selengkapnya.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali informasi pertama, saudara, rekomendasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI untuk menutup perlintasan tanpa palang pintu di Bogor, Jawa Magetan direspon realistis pemerintah setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Alfata.
2: Menyusul rekomendasi Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI untuk menutup perlintasan sebidang di Bogor, Jawa Magetan, Jawa Timur ditanggapi secara realistis oleh pemerintah setempat. Selain mempertimbangkan aturan keselamatan perkeretaapian, pemerintah daerah juga menilai jalan tersebut masih sangat dibutuhkan warga sebagai akses mobilitas sehari-hari. Meski secara aturan dinilai menyalahi ketentuan, namun urgensi kebutuhan mobilitas masyarakat masih menjadi pertimbangan. Camat Barat Magetan Ari Budi Astuti mengatakan masyarakat di Kelurahan Tebo dan Bogorejo masih bergantung pada perlintasan tersebut. Karena itu penutupan total dinilai belum memungkinkan sebelum tersedia jalur pengganti yang memadai. Menurut Ari, operasional perlintasan saat ini masih bersifat sementara dan hanya berandaskan hasil notulensi rapat, belum melalui nota kesepahaman atau MOU permanen. Pemerintah kecamatan mengusulkan pembangunan jalan alternatif penghubung Tebo dan Bogorejo. Usulan jalan tersebut awalnya masuk dalam program Musrenbang sebagai jalan usaha tani atau JUT. Namun kini statusnya diupaya akan naik menjadi jalan kabupaten agar dapat mendukung akses kendaraan yang lebih besar. Selain itu, posisi perlintasan direncanakan dipindah supaya tidak terlalu berdekatan dengan perlintasan lain. Adi juga menyebut pemerintah daerah telah mengajukan permohonan audiensi kepada Bupati Magetan guna mempercepat dukungan anggaran pembangunan jalan alternatif tersebut. Langkah itu dilakukan agar persoalan akses warga bisa segera mendapatkan solusi permanen.
3: Ya, terkait memang secara aturan memang salah, Mas. Ya, akan tetapi karena kebutuhan masyarakat, makanya ini mendesak. Ini kemarin barusan saya sudah musyawarah dengan warga Kelurahan Tebon dan juga Bogorejo. Nanti rencanakan akan kita buka jalan alternatif. Ya, jadi sementara menunggu itu semoga nanti bisa segera terrealisasi. Kalau sudah masuk di Musrenbang, usulan Musrenbang untuk pembukaan jalan, tapi berupa jalan usaha tani, melihat perkembangan media seperti ini, kebutuhan masyarakat seperti ini, kami coba mengusulkan kepimpinan dari jalan usaha tani ini ditingkatkan menjadi jalan kabupaten gitu, karena itu salah satu poin untuk memecah macet yang ada di Kecamatan Barat. Itu nanti menghubungkan Tebon dengan Bogorejo juga.
2: Secara teknis, jalan baru nantinya dirancang lebih besar sehingga tidak hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Meski demikian, pembangunannya tetap harus menunggu izin resmi agar sesuai ketentuan hukum dan keselamatan. Sampai saat ini, PT Kereta Api Indonesia KAI masih memberikan toleransi sambil menunggu penyelesaian jalan alternatif yang tengah diupayakan pemerintah setempat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun laporkan.
0: Sementara itu, stasiun di wilayah Daop 7 Madiun dipadati belasan ribu penumpang pada long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus 2026. Berikut laporan Dayus Suwarno.
4: Stasiun-stasiun di wilayah PT KAI Daop 7 Madiun diserbu belasan ribu penumpang pada momen libur panjang long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus 2026. Antusias masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api melonjak dibanding periode libur sebelumnya. Puncak arus keberangkatan dan kedatangan telah mulai sejak Rabu 13 Mei 2026, di mana KAI Daop 7 mencatat sebanyak 18.381 pelanggan kereta api jarak jauh telah dilayani hanya dalam satu hari. Angka ini mencakup 8.641 penumpang yang berangkat dan 9.740 penumpang yang tiba di wilayah Daop 7. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Rabu 6 Mei 2026 lalu, Volume penumpang kali ini mengalami tren positif dengan kenaikan sebesar 60%, di mana tercatat sebanyak 5.403 keberangkatan pelanggan dan kedatangan 8.641 pelanggan. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa tren ini membuktikan kereta api masih menjadi primadona transportasi bagi masyarakat yang ingin berwisata maupun pulang kampung bertemu keluarga.
5: Volume pelanggan tertinggi di Daup 7 Madiun masih didominasi oleh pelanggan yang naik maupun turun di stasiun Madiun, yaitu sebanyak 3.259 pelanggan naik dan 3.747 pelanggan turun. Untuk masa libur panjang periode tanggal 13 hingga tanggal 17 Mei tidak ada penambahan kereta maupun perjalanan kereta api.
4: Menurut Tohari, untuk periode masa angkutan libur long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus dari 13 hingga 17 Mei, tercatat total sebanyak 45.999 pelanggan yang terdiri dari 20.436 pelanggan naik dan 23.563 pelanggan turun atau tiba di wilayah Daup 7 Madiun. Tohari juga menambahkan, mengingat padatnya stasiun dan akses jalan raya, KAI Daup 7 memberikan imbauan penting bagi calon penumpang, yakni datang lebih awal, menggunakan akses baik KAI untuk mengecek sisa tiket atau jadwal kereta tambahan secara cepat dan mewaspadai barang bawaan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang. Dinamika siang.
0: Ya, Saudara, Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo menghimbau jemaah calon haji memperbanyak konsumsi air mineral dan gerakan minum oralit untuk mencegah dehidrasi. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo menghimbau jemaah haji memperbanyak konsumsi air mineral selama di Tanah Suci. Itu karena suhu di sana mencapai 42 derajat Celcius. Kepala Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, saat ini 564 jemaah haji asal Bumi Reog yang tergabung dalam kloter sub-19 dan 20 sudah berada di Mekah sejak sepekan lalu. Melalui grup WhatsApp, Marjuni terus mengingatkan para jemaah untuk memperbanyak air minum, termasuk mengikuti saran petugas haji melalui gerakan minum oralit agar tidak dehidrasi.
7: Info yang kami terima bahwasannya memang suhu di Mekah sekarang ini tertinggi 42 derajat Celcius, adapun suhu terendah itu 31. Dari teman-teman petugas kesehatan di grup ini kami tahu bahwasannya seluruh jamaah haji manakala ke Masjidil Haram dipastikan membawa APD, alat pelindung diri yang lengkap seperti itu, sering minum air putih, sekalipun tidak haus, sering minum air putih sedikit-sedikit itu, terus tidak lupa itu gerakan minum oralit.
6: Ia juga meminta jemaah lansia maupun yang berisiko tinggi tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah selama di Tanah Suci. Jika ingin sholat lima waktu berjamaah, sebaiknya di masjid hotel tempat menginap. Itu bertujuan agar kesehatan para jemaah tetap terjaga di tengah suhu Tanah Suci yang sangat terik. Pada sisi lain, para jemaah juga diminta mempersiapkan diri mengikuti rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusnah. Sementara itu, hingga saat ini jemaah kloter sub 20 seluruhnya dalam kondisi sehat. Sedangkan jemaah kloter 19 ada yang mengalami sakit ringan, kemungkinan karena kelelahan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Masih dari Ponorogo, informasi berikutnya adalah jumlah juru sembelih halal atau juleha di Ponorogo masih minim. Untuk itu menjelang momentum Idul Adha, Kementerian Agama dan Pemkab setempat mengadakan pelatihan juleha bersertifikasi. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
6: Jumlah juru sembelih halal juleha bersertifikasi di Ponorogo masih minim. Untuk itu pelatihan terus diadakan setiap tahunnya untuk menjamin kehalalan daging yang hendak dikonsumsi masyarakat. PLT Kepala Kementerian Agama Kemenag Ponorogo Tohari mengatakan pelatihan juleha itu dilakukan seiring persiapan momentum Idul Adha. Sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. termasuk bahan yang akan dikonsumsi masyarakat juga harus halal, salah satunya hewan kurban yang akan disembelih dan dibagikan ke masyarakat. Ia tidak memungkiri jumlah juleha di Ponorogo masih minim, alias tidak sebanding dengan jumlah masjid musola di Bumi Reog.
8: Juleha sudah mempersiapkan menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi kita harus pastikan memang tentu hewan-hewan kurban yang disembelih dagingnya tentu juga akan diedarkan ke seluruh masyarakat dan ini harus dijamin kehalalannya. Masih kita akan terus lakukan pelatihan-pelatihan. Masjid saja 2.379. Untuk musola itu ada 3.613 musola. Ini kan masih kita sekitar 500-an. Tentu ini ke depan kita masih perlu lagi pelatihan.
6: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Listiarita berharap keberadaan juleha bisa menyajikan daging halal di masyarakat.
9: Ini sembelih halal, nah di sini sangat luar biasa, apalagi khususnya masyarakat Ponorogo. Sehingga dengan adanya penyembelihan halal atau juru sembelih halal, sehingga nanti kedepannya bisa menyajikan daging yang halal di masyarakat. Sehingga masyarakat Ponorogo nanti bisa menikmati makanan-makanan halal.
6: Seperti diketahui, Kementerian Agama Ponorogo bekerjasama dengan DPD Juleha Ponorogo, MUI, dan perguruan tinggi berupaya mengadakan pelatihan bersertifikasi kepada juru sembelih halal. Menurutnya, pelatihan itu penting untuk menjamin kehalalan dari proses penyembelian daging kurban. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Kita menuju Pacitan, Saudara. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Pacitan menilai para peternak di Pacitan telah memiliki kesadaran untuk menjamin kesehatan hewan ternaknya. Berikut laporan Angela Reska.
10: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Pacitan menilai masyarakat, khususnya peternak, telah memiliki kesadaran untuk menjamin kesehatan hewan ternaknya. Sri Indriana, fungsional pengawas pipit ternak ahli muda, mengatakan sejauh ini para peternak aktif meminta surat kesehatan hewan kepada DKPP Pacitan. Menurut Sri Indriana atau Ana, surat tersebut dibutuhkan karena beberapa peternak mengirimkan hewan ternaknya keluar kota.
11: Ada kan peternak-peternak itu juga mengirim ke luar Pacitan. Untuk pengiriman ke luar Pacitan itu kan juga tempat penerimanya, maksudnya wilayah-wilayah yang akan dituju itu biasanya ada persyaratan. Jadi peternaknya juga harus mungkin sudah divaksin berapa kali, terus nanti sudah dicek dokter hewan seperti itu. Jadi mereka banyak yang minta surat kesehatan hewan ke kami.
10: Senada dengan Ana, Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyatakan pihaknya menjamin kesehatan hewan ternak yang ada di Pacitan, baik untuk pasaran lokal maupun yang dikirim keluar kota. Terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, DKPP Pacitan juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah pasar hewan untuk menjamin ketersediaan hewan ternak akibat adanya peningkatan permintaan dari masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Saudara, untuk memastikan kehalalan makan bergizi gratis atau MBG, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun akan melakukan pengecekan sertifikasi halal di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Berikut laporan Aris Deka.

0: Dinamika Siang. Dinamika Siang RRI Madiun.
1: Bupati Madiun Hari Wuryanto menyoroti kekayaan alam yang dimiliki Desa Bodak. Berikut laporan Dayus Warno.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali melaksanakan program Bahana Bersahaja tahun 2026 di Desa Bodak, Kecamatan Kare, di mana desa yang terletak di lereng Wilis ini terpilih menjadi lokasi keempat. Transformasi dari program BST, Bakti Sosial Terpadu ini, membawa seluruh kekuatan langsung ke tengah masyarakat. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa Bahana Bersahaja bukan sekedar seremoni.
3: Dalam rangka Bahana Bersahaja di Desa Bodak, mudah-mudahan masyarakat Desa Bodak semuanya bersahaja. Ngapunten, kegiatan Bahana Bersahaja ini kebetulan untuk bulan ini kita pusatkan di Desa Bodak, Kecamatan Kare. Alhamdulillah, karena salah satunya Desa Bodak adalah juara desa se-Kabupaten Madiun. Kami berharap kegiatan yang kita pusatkan akan kita layani untuk masyarakat Desa Bodak. Nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan, mungkin dari yang tanya tentang sensus penduduk, sensus ekonomi, kemudian juga dari masalah hukum dari Pak Kajari, Kamtibmas dari Polres, insya Allah akan kita bisa layani dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Bersahaja dalam lingkungan, bersahaja dalam kegiatan sosial, kemudian bersahaja dalam pembangunan ekonomi, bersahaja dalam pemerataan wilayah, bersahaja dalam pembangunan manusia. Ini harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun dan wabil khusus Desa Bodak bisa kita layani.
2: Menurut Bupati, berbagai layanan publik yang dihadirkan meliputi pengurusan admin duk oleh Dispenduk Capil, layanan SIM dan SKCK dari Polres Madiun, hingga pembuatan nomor induk berusaha NIB dan sertifikasi halal. Ada juga pasar murah, sembako, pembagian 1.000 nasi bungkus, serta layanan perbankan dari Bank Jatim dan Bank Daerah, kemudian perpustakaan keliling dan penayangan film 3D bagi siswa SDN Bodak 1 dan 2. Bupati Hari Wuryanto memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap potensi Desa Bodak yang merupakan juara lomba desa tingkat kabupaten. Ia juga menyoroti kekayaan alam Bodak mulai dari cengkeh, durian, petai, hingga kakao atau coklat. Dan sebagai bagian dari Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BBGRM, Bupati bersama warga melakukan kerja bakti melakukan pembukaan jalan tembus yang menghubungkan Desa Bodak, Kecamatan Kare dengan wilayah Kecamatan Dagangan. Hari Wuryanto juga berpesan agar pemerintah desa dan masyarakat Bodak tetap guyup rukun dan konsisten dalam berinovasi. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Jumat 15 Mei 2026. Informasi berikutnya, untuk memastikan kehalalan makan bergizi gratis atau MBG, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun akan melakukan pengecekan sertifikasi halal di setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG. Berikut laporan Aris Deka.
4: Pemerintah Kota Madiun memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG dengan mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG memiliki sertifikat halal. Selain sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS yang sudah menjadi syarat utama, kepastian kehalalan produk ini menjadi standar wajib yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan akan terjun langsung ke lapangan guna memastikan kepatuhan tersebut. Hal itu disampaikan usai acara desiminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK, jaminan produk halal beberapa waktu lalu. Bagus mengatakan akan melakukan pengecekan satu persatu ke setiap SPPG. Langkah ini diambil karena sertifikasi halal merupakan perhatian serius pemerintah dalam menjamin kualitas konsumsi masyarakat, terutama bagi anak anak-anak sekolah. Meskipun jumlah pasti SPPG yang telah mengantongi sertifikat halal belum terdata secara rinci, pengecekan langsung ini sekaligus akan difungsikan sebagai sarana pendataan.
5: Ya, sertifikasi halal SPPG tentunya ini dilakukan yang menjadi standar dari BGM. Yang ini harus semuanya dilaksanakan oleh seluruh SPPG. Dan ini nanti akan saya coba cek satu per satu, karena sertifikasi halal ini baru muncul beberapa setelah tahapan-tahapan. Tentunya nanti akan kita jadikan perhatian.
4: Bagus menekankan bahwa seluruh tahapan dan standar dari pemerintah pusat harus dilaksanakan tanpa kecuali oleh pengelola dapur SPPG. Hal itu bertujuan agar program MBG tidak hanya unggul dari sisi nutrisi dan kebersihan, tetapi juga memberikan rasa aman melalui jaminan produk halal bagi seluruh penerima manfaat di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Pengukuhan Bunda Jenre se-Kabupaten Magetan dengan kolaborasi lintas OPD diharapkan dapat menjadi pendorong dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Laporan selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
6: Pemerintah Kabupaten Magetan mengukuhkan Bunda Generasi Berencana Genre tingkat kecamatan dalam kegiatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan generasi muda di Kabupaten Magetan. Pengukuhan dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB P3A, Dinas Peternakan dan Perikanan, Disnakan, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dikpora. Kepala Dinas PPKB P3A Magetan Sukartini mengatakan, peserta pengukuhan merupakan ketua tim penggerak PKK Kecamatan Sekabupaten Magetan yang juga menjalani peran sebagai Bunda Jenre di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberadaan Bunda Jenre di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi penggerak pembinaan remaja dan generasi muda melalui pendekatan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan, Bunda Jenre memiliki tugas mendampingi serta memberikan motivasi kepada generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, berakhlak, serta memiliki perencanaan masa depan yang matang.
7: Adalah serangkaian kita kolaborasi tiga dinas, yaitu Dinas PPKB P3A, ada peternakan, ada Dikpora, pengukuhan kalau di kita Bunda Genre seperti itu. Jadi diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Magetan, tentunya Ibu Camat sebagai Bunda Genre. Kaitan dengan penekanan tugas Bunda Generasi Muda yang ada di Kecamatan, ini nanti bisa membawa generasi muda itu nanti lebih berkualitas, akhlaknya baik, terus kaitan dengan 2045 yaitu Indonesia Emas.
6: Selain menjadi wadah pembinaan remaja, program Kinri juga diarahkan untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pendidikan, pengembangan potensi diri, serta kesiapan menghadapi tantangan di masa mendatang. Pemkab Magetan berharap sinergi lintas OPD dan peran aktif Bunda Kinri di tingkat kecamatan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita bergeser ke Kabupaten Madiun. Pendengar, sempat rapuh dan rusak, jembatan penghubung tiga wilayah Kabupaten Madiun kembali difungsikan. Laporan selengkapnya disampaikan Dayus Suwarno.
2: Setelah sempat rapuh dan mengalami kerusakan, jembatan penghubung di tiga wilayah akhirnya kembali difungsikan dan bisa dilalui masyarakat. Perbaikan jembatan ini disambut lega warga karena akses transportasi dan aktivitas ekonomi kini kembali lancar. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menyebut, jembatan dengan panjang 40 meter dan lebar 1,2 meter ini menjadi jalur penghubung strategis antara Dusun Krapyak Desa Purworejo, Kecamatan Pilangkenceng dengan Desa Bularejo, Kecamatan Balerejo, serta Dusun Temboro, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, di mana keberadaannya sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi hasil panen, serta akses pelajar menuju sekolah.
8: Dengan tujuannya yaitu untuk menghubungkan yaitu antar desa agar transportasi ke desa-desa lebih cepat, aman dan lebih efisien, Mbak. Kemudian juga untuk memperlancar akses perekonomian di desa tersebut karena ini menghubungkan tiga desa dan tiga kecamatan, kemudian juga menjadi simbol sinergi antara Polri dan masyarakat.
2: Menurut Kapolres, sebelumnya kondisi jembatan gantung tersebut mengalami kerusakan dan tampak rapuh karena faktor usia. Selain itu, cat jembatan telah usang sehingga diperlukan renovasi menyeluruh demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Polres Madiun bersama pemerintah Desa Purworejo dan warga setempat bergotong royong melaksanakan renovasi jembatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat, dan kini jembatan telah berdiri lebih kokoh, aman, dan nyaman digunakan. Sehingga harapannya konektivitas antar wilayah semakin lancar, perekonomian masyarakat meningkat, serta mempererat sinergitas Polri dan masyarakat dalam mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
1: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pemkab Ngawi mulai menertibkan ratusan penerangan jalan umum atau PJU taksasi atau abonemen yang selama ini belum menggunakan meteran listrik. Langkah tersebut dilakukan untuk menekan pemborosan pembayaran listrik PJU. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi, Anang Heri Prabowo, mengatakan penertiban dilakukan terhadap PJU dengan sistem pembayaran abonemen tetap setiap bulan. Pekan ini Disu bersama PLN mulai melakukan survei di 48 titik PJU taksasi yang tersebar di 11 desa dan 2 kelurahan. Data Disu mencatat, saat ini masih terdapat sekitar 250 titik PJU taksasi dari total 344 titik yang terdata pada 2023 lalu. Menurut Anang, sistem pembayaran PJU taksasi dinilai tidak efektif karena penggunaan listrik sulit dikontrol. Selain itu, pembayaran listrik dihitung menyala penuh selama 24 jam, meski lampu sebenarnya hanya aktif saat malam hari. Disu berencana mengalihkan seluruh sistem abonemen ke meterisasi agar penggunaan listrik lebih terukur dan efisien. Langkah tersebut juga dibarengi sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat bersama pihak PLN. Penertiban dilakukan bertahap di seluruh kecamatan. Saat ini, Kecamatan Mantingan, Karanganyar, Widodaren, Ngerambe, Sine, dan sebagian Jogorogo disebut sudah bebas dari PJU taksasi. Disub juga berharap seluruh PJU di Kabupaten Ngawi nantinya menggunakan sistem meterisasi sehingga pembayaran listrik lebih tepat sasaran dan tidak membebani anggaran daerah.
0: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu pembuang bayi tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Deka.
4: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu, polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi, dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
9: Yang golek ramban ini loh, suket ini loh, nggih dia ngare terus ana suara bayak terus diceluk nih tiang samping mriki. Terus digendong di beton mriki. Pakai popok, pakai biasa pakai baju bayi kan itu. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek biru, dimasukin di dalamnya, jadi bayinya keringetan.
4: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Tor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri, mengatakan BS, ayah dari bayi itu, sudah sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lili mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
10: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit, sama tadi sudah Babin, Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi untuk edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana, nanti kita berikan solusi yang terbaik.
4: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Laporan dari Aris Deka tadi sekaligus menuntaskan Dinamika Siang edisi Jumat 15 Mei 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui App Store dan juga Play Store. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat siang.
0: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Di Madiun mantap, di siang hari ini yang tidak terlalu panas, jadi sedikit mendung atau meredup ya cahayanya ya. Saya Prita Audia akan kembali menemani Anda pendengar ya dengan lagu dangdut kesayangan Anda yang pastinya bisa Anda request seperti biasanya. Baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Hari ini 15 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional pendengar ya. Saya ingin bertanya, mungkin momen yang paling Anda ingat bersama dengan keluarga tercinta atau mungkin hidangan favorit di keluarga Anda apa begitu? Anda bisa bercerita di kesempatan kali ini. Sekaligus juga request lagu dangdut kesayangan Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar.

0: Angkat di 190 dulu ya. Ada siapakah? Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut. Ada di Madiun. Mantap.
0: Mantap. Mbah Bari leres nggih niki?
1: Alhamdulillah. Betul.
0: Kabar sehat, Mbah?
1: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Panas pol.
0: Panas mriko?
1: Nggih.
0: Oh, sampun dahar dereng.
1: Kurang niki matur kali Mbak jenengan lho.
0: Rita.
1: Alhamdulillah, Rita.
0: Sampun dahar, Mbah? Dahar siang?
1: Sampun, Mbak.
0: Sampun dahar siang?
1: Sampun.
0: Oh, pampe tiga. Nggih, niki ajeng pripun?
1: Mbak Rita ya.
0: Nggih, leres.
1: Alhamdulillah. Anu, Mbak, kula mengke.
0: Napa? Waktunipun. Roma Irama. Roma Irama napa pripun?
1: Nggih, Mbak, Roma Irama ya, Mbak ya.
0: Nggih, salam-salam. Napa?
1: Begadang.
0: Begadang. Oke, siap, Mbak. Salam-salam, monggo kagem sinau.
1: Salam kagem Mbak Rita.
0: Nggih.
1: Lintunipun kagem Bapak Dono Swara. Bapak Dulang. Kagem Bapak Pamongkas.
0: Oke.
1: Ibu. Ibu sinten nggih, Mbak?
0: Bu Ernik wonten, Bu Sekartaji, Bu Mari.
1: Bu Ari, Bu Nyawari ya?
0: Bu Mari, nge
1: Mari, nge, Mari. Agam, pinten nih kok. Buatan apa lah?
0: Nge, sedanten.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nge.
1: Betul, nge, Mbak.
0: Siap.
1: Mungkin bergadang perantos.
0: Nge, kalau
1: matur pun mutalipun nih, Mbak.
0: Siap, sami-sami, Mbak, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, nanti lagunya mungkin bukan dari Roma Irama, gak apa-apa ya. Tapi yang jelas Begadang nanti saya hadirkan. Oke, tadi Mbak Dian ya nelfon, mungkin bisa dicoba lagi, tadi terputus. Dan saya juga masih menanti Anda untuk bergabung di 459198. Nah, ini ada Bu Ernik, selamat siang juga. Kalau momen yang diingat di hari keluarga adalah saat adik Bu Ernik ini yang dari Jombang dan Surabaya berkunjung ke rumah ibu dan acara madak-madak.

Saat itu ibu ngajak foto bersama dan dicetak besar. Oh iya, biasanya kalau kumpul keluarga terus foto bersama dicetak ya, dipajang gitu biasanya di ruang tamu atau di ruang keluarga. Request lagu Koyo Jogja Istimewa, salamnya untuk Pak Dono Sworo katanya. Kemudian Pak Rus, ada juga kemudian Mbak Wulan, Mas Muhammad, Bu Sekartaji, Bu Mari, Bu Susi, Bu Samiran, Mbak Octavia, Neng Gayatri, dan juga untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih Bu Ernie.

Ya, nanti saya juga akan hadirkan ya asal-usul dari peringatan Hari Keluarga Internasional itu sendiri, begitu ya. Sembari saya juga menanti nanti cerita-cerita Anda bersama dengan mungkin kenangan bersama dengan keluarga, atau mungkin yang sampai hari ini masih terus dilakukan, atau juga hidangan favorit ketika kumpul bersama dengan keluarga besar atau keluarga tercinta. Pendengar, Anda bisa sampaikan ya sekali lagi di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459198 ataupun juga di 459190.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kode tertentu yang dapat memberikan layanan listrik gratis selama 3 bulan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim kode tertentu membuat listrik gratis 3 bulan adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Kabupaten Lamongan, Slamet, menyatakan secara teknis cara tersebut tidak bisa membuat token listrik bertahan hingga 3 bulan. Dosen Teknik Elektro Universitas Riau, Dr. Iswadi Hashim Rosma, juga menyatakan jika hal itu terjadi, PLN akan merugi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Info terkini, pendengar, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Isyana mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah. Hingga kini, lebih dari 3.300 Bina Keluarga Balita atau BKB telah menjadi bagian dari program Tamasya. Ya, saudara, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang signifikan selama 2 hari libur dan cuti bersama. Hari ini pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, berdasarkan data Bloomberg, rupiah berada di level 17.601 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah melemah 0,41% terhadap dolar Amerika Serikat, sedangkan indeks dolar Amerika Serikat bergerak menguat di level 99. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Demikian info terkini.

0: Oke, mendengar di Hari Keluarga Internasional kali ini ya, saya akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di line telepon. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Irfan, Mbak.
0: Mas Irfan di?
1: Mojokerto yang dulu.
0: Oh, oke, okay. Baik, di sana gimana? Panas atau mendung atau cuacanya seperti apa?
1: Kebetulan saya lagi di Magetan ini, Mbak.
0: Oh gitu, baiklah. Ya, Mas Irfan, kalau di Hari Keluarga Internasional ini, menurut Mas Irfan, momen yang paling... Oke, terputus. Oke, jangan-jangan sinyalnya ya. Bisa ditelepon lagi di 459198 atau juga di line WhatsApp di 0811-366-9907. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, ini Mas Muhammad, betul ya?
2: Betul, Mbak.
0: Oke, kabar gimana? Baik, sehat, Mas Muhammad?
2: Kabarnya, alhamdulillah, sehat, walafiat seperti Mbak Prita.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi ada Mas Irfan jatuh, Mas, Mbak.
0: Apa?
2: Tadi Mas Irfan jatuh.
0: Handphonenya yang jatuh, enggak, jangan ya. Sinyalnya mungkin hilang di Magetan ya.
2: Monggo Mas Irfan nanti diulangi lagi.
0: Ya, oke, okay. Ya, di Hari Keluarga Internasional ya, mungkin momen yang paling dikenang banget atau mungkin masih dilakukan sampai hari ini apa tuh di apa di Mas Muhammad sendiri, atau mungkin hidangan favorit nih bersama dengan keluarga biasanya apa?
2: Kalau dulu sampai sekarang itu, mm-hmm, waktu ke Solo Boyolali itu loh, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Tepatnya di wisata Umbul Mudal itu,
0: mm-hmm,
2: lewat belakang, jadi gratis, Mas.
0: Oke, jadi sering ke situ ya berarti ya?
2: Oh iya, sering. Dan rumah keluarga saya itu kan 100 meter dari tempat wisata itu, Mas.
0: Oh, berarti aslinya Boyolali?
2: Ya, apa, adiknya bapak saya.
0: Oke, berarti di situ ya. Jadi terakhir kapan ke situ?
2: Ya, kemarin itu setiap malam apa itu, Mbak?
0: Mm-hmm.
2: Habis takbiran.
0: Oke, okay. Idul Fitri ya,
2: Idul
0: berarti
2: Fitri
0: ya.
2: Idul Fitri itu.
0: Oke, okay. Idul Adha enggak ke sana lagi berarti. Di Madiunan aja. Idul Adha enggak ke sana lagi.
2: Oh, enggak, Mbak.
0: Oke, okay. Baik, itu ya. Terus yang
2: kalau masakan.
0: Masakan apa tuh?
2: Masakan itu favorit saya rawon.
0: Rawon. Oke, okay. Rawon yang apa namanya? Berarti sering masak sendiri di rumah ya, dimasakin di rumah ya.
2: Dimasakin sama adik itu.
0: Oke, okay. Jadi rawon
2: itu kan, rawon ya, kalau dibalik urutnya kan nowhere itu. Itu kan tetap dalam kebersamaan dan perdamaian keluarga.
0: Oh, benar-benar ya, saya juga baru ngeh nih ya. Rawon kalau dibalik jadi nowhere. Jadi gak ada yang namanya permusuhan ya, adanya perdamaian. Baik, iya, betul sekali, terima kasih Mas Muhammad. Mau request lagu apa siang hari ini?
2: Ini aku mau request Hakikat Sebuah Cinta dan
0: Hakikat Sebuah Rawon. Hakikat Sebuah Cinta. Saya carikan dulu sambil salam-salam. Boleh banget, silakan.
2: Ya, salamnya tadi ada Mas Irfan, Mas Niko, Mas Tommy Sakti, juga ada Mas Yono, Ibu Tika,
0: okay,
2: Mas Juwari, Ibu Mari, Ibu Susi, tadi ada juga Mbak Bari, Mbak Dian, Mbak Ulan, Bapak Rustianto, Ibu Sumini, Ibu Skartasi, Ibu Ernik, Octavia Priska, Pak Dedonosworo, dan pecinta Pro Dangdut semuanya.
0: Oke,
2: okay. Ada, Mbak?
0: Kok belum ketemu? Mungkin alternatif yang lainnya mau diputerin apa?
2: Itu Setia Untuk Selamanya, Mbak.
0: Setia?
2: Setia Untuk Selamanya.
0: Oke, okay. Semoga ada juga ya. Kalaupun nanti, saya sambil cari dulu. Salamnya ada lagi? Mungkin?
2: Salamnya semuanya, Mbak.
0: Semuanya ya, oke, okay. Setia Untuk Selamanya. Ini siapakah yang bernyanyi?
2: Itu cewek itu, Mbak.
0: Cewek ya, oke, okay. Saya masih mencari ya. Walaupun juga alternatif yang lainnya terakhir.
2: Kalau nggak ada yang mencari alasan ya, Mbak.
0: Mencari alasan ya. Oke, okay. Baik, semoga nanti
2: Atusun, Mbak.
0: Ada,
2: Kita.
0: Yeay, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, tadi Mas Irfan mencoba untuk telepon di WhatsApp ya. Ini boleh bisa dicoba kembali karena ini tadi sudah saya angkat belum bisa ini ya. Belum bisa terjawab ya. Okay. Ada pendengar kami juga ini ya, dari siapa ini saya bacakan. Ada dari Mbak Andini, selamat siang ya. Katanya momen yang paling dikenang ya pastinya kalau pas lagi kumpul rame-rame atau dolan rame-rame ke satu tempat, katanya ke Jakarta, diajak main ke mall begitu. Terus ini mau request lagu Aku Terpikat Dirimu, kalau tidak ada Tor Monitor Ketua. Oke, saya masih carikan juga ya Mbak Andini untuk

0: Baik, saya langsung sapa lagi di line WhatsApp. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdutnya RRI Madiun, mantap.
0: Mantap, kabar baik, sehat ya, Mas Irfan ya.
1: Alhamdulillah sehat, enggak tadi kehabisan pulsa, Mbak.
0: Oh, oke, okay. Baik, bisa telepon di WhatsApp ya, kalau begitu ya. Oke, okay. Yeah. Ini Magetan panas juga ya di sana ya.
1: Kebetulan panas, Mbak.
0: Kebetulan panas. Oke. Okay. Nah, ini karena liburan atau gimana, atau ada acara ke Magetan memang?
1: Kebetulan saya di Mojokerto tuh kan kabut, terus ya udahlah ini ke saudara di Magetan.
0: Oke. Baiklah. Terus kalau misalnya momen apa namanya? Ini kan Hari Keluarga Internasional ya. Mungkin momen yang paling dikenang apa nih? Kalau tadi mungkin ada yang kumpul-kumpulnya atau main ke satu tempat gitu. Terus sama hidangan favorit kalau biasanya lagi kumpul sama keluarga apa?
1: Iya, biasanya ya kayak main kemana gitu, Mbak. Kayak waktu mungkin kalau gak salah November kemarin itu kan saya sama keluarga saya, terus sama saudara saya yang di Magetan itu janjian ketemu di Sarangan waktu itu.
0: Oke, jadi tetap ya bareng-bareng main ke satu tempat juga ya. Tapi kalau hidangan favoritnya apa?
1: Wah, kalau hidangan favorit biasanya ya
0: yang selalu ada biasanya.
1: Biasanya cuma apa ya? Nggak tentu sih masalahnya.
0: Nggak tentu ya, oke, pecel pasti ya, itu ya kalau misalnya. Oke, Mas Irman, ini mau diputarkan lagunya siapa siang hari ini?
1: Lagunya Dari Boy Gang, bisa Mbak?
0: Dari Boy Gang yang apa tuh?
1: Kicau Mania, bisa?
0: Kicau Mania, sambil saya cari dulu, mungkin salam-salamnya dulu boleh?
1: Iya, salamnya buat yang siaran ini Mbak siapa?
0: Dengan Prita.
1: Oh ya, buat Mbak Prita, terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya, sama buat ya semuanya semua yang lagi dengan Bro Satu RRI Madiun, Mbak ya.
0: Oke, ini kalau lagunya selain Kicau Mania tapi dari Indar Boy Gang tetap mau?
1: Boleh.
0: Oke, mau yang apa, atau mungkin ada judul yang lain dari Indar Boy Gang?
1: Kalau
0: ada
1: jauh kau pergi,
0: bisa,
1: apa?
0: Jauh Kau Pergi. Jauh Kau Pergi. Iya. Saya carikan dulu dari Darboy Gang juga ya.
1: Kalau nggak ada bebas sih, Mbak.
0: Bebas ya, Darboy Gang. Oke, nanti kalau ada itu, kalau nggak ada nanti saya carikan yang lain. Oke, terima kasih Mas Irfan, selamat liburan juga.

0: Oke, pendengar, saya juga angkat terlebih dahulu di line WhatsApp ya. Ini ada siapakah? Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Ya, dengan Pak Erik, betul ya?
1: Ya.
0: Kabar baik, Pak Erik?
1: Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini panas poi.
0: Panas pol ya. Oke, tapi sudah makan siang ya tadi ya?
1: Ya, alhamdulillah masih belum.
0: Masih belum, lo kok belum? Oke, okay. Ini jamnya sudah mau sore soalnya ya. Ya, Pak Erik, Hari Keluarga Internasional nih ya. Momen yang paling dikenang banget sama keluarga ataupun ada satu tradisi yang masih terus dilakukan sampai hari ini, apa itu?
1: Ya, kalau dulu waktu berapa ya, kira-kira 20 tahun yang lalu ya, di waktu, okay. Wah, sudah lama banget itu. Barangkali ya sudah lama sekali. Waktu sama-sama sowan simbah itu, okay. Saya paling suka itu tidak bisa kalau meninggalkan menu khas Jawa
0: itu. Apa itu?
1: Yang paling saya suka itu kalau pagi ya nasi pecel sama rempeyeknya itu.
0: Oke, nasi pecel sama rempeyek
1: kalau
0: ya.
1: Siang ya, kalau siang yang saya suka itu ya kare ayam.
0: Kare ayam.
1: Saya suka kalau sayur.
0: Waduh, itu mantap ya, apalagi tambah tempe goreng anget, deh langsung deh itu ya.
1: Kalau kare saya cenderung tidak pakai lauk kalau sayur kare.
0: Oke, baiklah.
1: Malah nggak suka saya.
0: Malah nggak suka ya. Oke, itu jadi hidangan favorit ya biasanya kalau dinikmati bersama dengan keluarga. Oke.
1: Ya, waktu.
0: Pak Erik, ini mau request lagu dangdutnya siapa?
1: Kalau ada saya minta lagunya Roma Irama yang tak terduga itu sudah ada ya.
0: Tak terduga ya. Sambil salam-salam dulu silahkan.
1: Tak terduga. Salamnya buat tadi siapa ya? Mas siapa itu tadi?
0: Tadi ada Mas Irfan, ada Mas Muhammad ya, juga.
1: Mas Irfan sama Mas Muhammadnya juga, semuanya saja salam kenal. Selamat siang di kesempatan hari ini.
0: Oke, baik, siap. Lagunya ditunggu dari Roma Irama, tak terduga. Sami-sami.
1: Ya. Yeah.
0: Pasti kalau masalah hidangan tidak jauh dari nasi pecel atau tadi rawon juga ya. Ada yang menyebut kare ayam juga gitu. Jadi memang kadang makanan itu juga menjadi salah satu yang paling dirindukan ketika kumpul, ataupun juga memang cita rasanya hanya bisa dirasakan ketika dinikmati bersama dengan keluarga tercinta. Apalagi misalnya yang membuat itu adalah eyang atau mungkin bude ya, atau mungkin anggota keluarga yang lain, dan itu rasanya berbeda ketika kita beli makanan yang lain. Ini menjadi salah satu memori penting yang biasanya dikenang terus begitu ya, dan selalu dirindukan kapanpun dan bahkan dicari ketika berjumpa bersama dengan keluarga tercinta.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondo kula. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor

0: Ya, kita lanjutkan lagi pendengar ya di Hari Keluarga Internasional hari ini. Tadi sudah banyak cerita-cerita yang saya dengarkan juga ya, mulai dari hidangan favorit juga atau kebiasaan yang itu sudah menjadi tradisi atau hal yang memang paling selalu dinanti ataupun juga dikenang juga. Baik, saya langsung angkat terlebih dahulu di line WhatsApp ya. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Mantap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mari, apa kabarnya?
1: Mbak Prita.
0: Enggak,
1: Mbak Prita.
0: Ya, Bu Mari, apa yang paling dinanti biasanya kalau lagi apa namanya sama keluarga gitu, atau mungkin sesuatu itu yang selalu dikangenin gitu?
1: Iya, aku pernah di apa ya, dibikin kejutan gitu Mbak sama Nandaku yang ada di Pantura sana.
0: Oke.
1: Itu belum ada 1 tahun, ya setengah tahunan lah Mbak. Iya, tahu-tahu itu pulang gitu loh Mbak.
0: Oke.
1: Jumat malam. Ya Jumat malam tahu-tahu pulang. Terus paginya diajak jalan-jalan.
0: Waduh.
1: Diajak jalan-jalan.
0: Kemana itu?
1: Ke Jogja.
0: Oke. Wah, itu jadi yang paling apa ya, memorable banget ya, dikenang banget ya.
1: Iya.
0: Kalau hidangan
1: mendadaknya
0: favorit.
1: Mendadaknya
0: itu ya kayak, "Hah? Iya, gitu langsung gas
1: ternyata
0: berangkat.
1: Ternyata sana sudah dia sudah pesan apa itu
0: penginapan ya,
1: kamar untuk istirahat gitu biar jadi bermalam lah di sana.
0: Yeah. Oke, okay, dan nikmatin suasana di sana juga. Kalau hidangan hidangan favorit Bu Mari bersama dengan keluarga itu biasanya apa? Itu menu yang harus ada
1: aku
0: gitu.
1: Aku enggak anu, Mbak. Masalah makanan itu aku manut yang muda-muda.
0: Oh gitu.
1: Yang muda-muda aku manut gitu. Ya, aneh-aneh loh Mbak yang dibeli itu.
0: Makanan kekinian ya, Bu Mari ya.
1: Aku manut aja.
0: Ya, oke deh kalau gitu. Ini mau diputarkan lagunya siapa?
1: Kalau ada Mbak, uang Mbak.
0: Uang?
1: Nah, itu suka, orang semua suka.
0: Semuanya suka ya, apalagi dolar juga semakin menguat ya. Ini 1 dolar jadi 17 ribu sekian.
1: Betul Mbak.
0: Oke, sambil saya cari salam-salamnya, monggo silakan.
1: Sambil nyariin lagunya, kita salamnya Mbak ya.
0: Oke.
1: Ya, di Ponorogo ada Mbak Ernik, Mbak Ulan, Mbak Dian, Om Dono Suworo selamat siang juga. Okay. Likmut, Pak Rus, Mas Muhammad selamat siang, Mbak Skak Taji, Bu Samiran, juga Mbak Tika, Mbak Friska, Mbak Cantika selamat siang. Itu ada Bu Susi, Bu Sur, sama Bu Mesilah.
0: Okay.
1: Semuanya selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat.
0: Baik, Mbak, terima kasih.
1: Jeh. Berita.
0: Iya.
1: Terima kasih waktu. Ada Mbak?
0: Ada dari Ida Laila. Cinta uang betul ya? Oke. Cinta uang betul ya?
1: Terima kasih waktunya. Selamat bertugas.
0: Sami-sami.
1: Jeh. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bu Sukasiati katanya ya, apa namanya? Assalamualaikum RRI, saya request Hidup di Bui. Terima kasih. Baik, saya masih cari lagunya ya. Kemudian ada Neng Gayatri juga yang minta diputarkan Asmara Biru. Oke, saya akan hadirkan nanti.

Baik Bu Sukasihati, lagunya ada ya, nanti akan saya hadirkan di ruang dengar pastinya. Terima kasih. Kemudian juga terkait dengan hari keluarga begitu ya, memang ini diperingati setiap 15 Mei dan ditetapkan oleh PBB saat itu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keluarga di dalam kehidupan sosial. Nah, di tahun ini sendiri temanya memang menyoroti dampak kesenjangan terhadap kehidupan keluarga dan juga tumbuh kembang anak, sekaligus juga mendorong penguatan kebijakan yang mana ini bisa mendukung kesejahteraan keluarga, baik itu juga terkait dengan kesenjangan yang ada di bidang pendidikan, layanan kesehatan, ataupun

juga akses digital dan juga pelayanan publik. Nah, berbagai ketimpangan tersebut ya dinilai memang sangat mempengaruhi peluang hidup anak-anak di masa depan. Jadi memang Hari Keluarga Internasional diperingati dengan tema berbeda sesuai dengan isu global yang menjadi perhatian dunia. Jadi memang berkaitan ya biasanya dengan kesejahteraan keluarga, pengasuhan anak, kemudian kesetaraan gender juga dan kesehatan, bahkan tantangan dalam perkembangan teknologi yang ini juga berpengaruh pada hubungan antar anggota di dalam keluarga. Baik, sesuai dengan janji saya tadi sudah ada yang request ya. Ini ada dari Ida Laila dengan Cinta Uang. Spesial untuk Anda semuanya, pendengar.

Ya, pendengar, saya tuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi. Namun pastikan tetap bersama kami, pendengar ya. Setelah azan asyar yang akan berkumandang untuk wilayah Kota Madiun hari ini pada pukul 14.54, kami akan lanjutkan dengan menghadirkan program ekonomi digital untuk Anda pastinya. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun. Satu lagu terakhir ya dari Sam Lloyd dengan Hidup di Bui, yang tadi sudah di request oleh pendengar Pro Dangdut untuk Anda semuanya sore hari ini.

الله أكبر الله أكبر. الله

Boom! أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Baru saja kita ikuti kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Odia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita hari ini diridhoi dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin.
2: Teman-teman sekalian, sehubungan dengan kemarahan Tuhan, tingkatnya yang lebih tinggi kepada orang munafik dibanding kepada orang kafir, itu mungkin bisa kita rasionalisasikan seperti ini. Satu orang munafik itu bisa jadi lebih merepotkan dibanding 100 orang kafir. Kalau kita ngadepin api, jelas bagaimana identifikasi api dan solusi untuk mengatasi api. Tapi kalau yang kita hadapi ini, kita pikir api, kita panggilkan pemadam kebakaran, kita siapin air segala macam, ternyata di air susah luar biasa. Mending kita menghadapi diktator besar, menghadapi jenderal yang kejam, raja yang lalim, meskipun jumlahnya 1000, daripada 10 orang, kita sangka dia kiai, ternyata dia pencuri. Kita sangka dia intelektual teladan, ternyata dia maling. Kita sangka dialah orang yang paling bermoral di antara tokoh-tokoh, tapi ternyata dia adalah tikus raksasa yang menggerogoti harta kita. Saya yakin Anda memilih perang melawan Fir'aun daripada perang berteman atau berteman dengan yang kita sangka Nabi Musa, tapi ternyata lebih Fir'aun daripada Fir'aun. Kayaknya itu yang sedang kita hadapi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iklan layanan masyarakat ini diambil dari catatan kehidupan MH Ainun Najib.

Dek, dek, gitu tuh. Ya kan? Dek, dek. Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angin lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: bergerak ke arah digital, ekonomi pun ikut bertransformasi. Saatnya Anda ikuti acara Ekonomi Digital bersama Program 1 RRI Madiun.
1: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Madiun sore ini kami lanjutkan dengan Program Ekonomi Digital edisi hari ini dan pastinya hingga jelang pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Saya nanti akan mengajak Anda untuk bisa mendengarkan ya pemaparan dari narasumber kita sore hari ini. Ada Pak Handaru Agniana, SAMM. Beliau merupakan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun. Selamat sore Pak Handaru.
2: Selamat sore Mbak Prita, apa kabar Mbak?
1: Kabar baik, sehat, meskipun ini tanggal merah tetap semangat ya Pak untuk bisa memberikan apa namanya materinya di kesempatan kali ini.
2: Terus semangat,
1: sehat selalu.
2: Terus
1: juga.
2: Terus semangat ya.
1: Ya Pak Handaru. Dan tentunya
2: siap,
1: sore hari ini kita nanti akan mendengarkan pemaparan dari Pak Handaru terkait dari ujung jari dunia mengenalmu. Nah, kaitannya dengan nantinya ekonomi digital seperti apa, Pak Handaru akan menjelaskan dan saya juga akan mengajak dan mengundang Anda untuk bisa bergabung sore hari ini, pendengar maupun pemirsa yang mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 459198 ataupun juga di line WhatsApp di 0811-366-9907 ataupun juga untuk Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di kolom komentar di YouTube RRI Madiun. Baik Pak Handaru, kalau bicara soal dari ujung jari dunia mengenalmu, kita tahu bahwa sekarang segala sesuatunya sangat mudah hanya dengan jari-jari kita saja begitu ya. Kita bisa mengakses apapun begitu, apalagi kalau kaitannya ini mungkin dengan bisnis di era yang serba digital. Nah, lantas mungkin bisa diberikan pemaparan terlebih dahulu sebelum nanti juga kita akan berdiskusi lebih lanjut kenapa memang saat ini bisnis digital itu sangat diperlukan sekali begitu, dan orang juga harus aware dengan ini, memahami betul dan terus meningkatkan literasinya. Selain juga dari topik kita di mana dari ujung jari dunia mengenalmu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi juga kepada pendengar dan juga pemirsa sore hari ini. Silakan Pak Handaru.
2: Oke, terima kasih. Selamat sore para pendengar setia RRI Program 1 Madiun yang senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat usia yang penuh berkah. Allahumma amin. Kita sore hari ini ngobrol masalah ekonomi digital ya Mbak Prita ya, tentang judulnya dari ujung jarimu dunia mengenalmu. Baru tadi pagi Mbak Prita, saya terinspirasi. Jadi pagi-pagi tadi selepas subuh saya biasa cari berita di TV, ada bisnis baru ya, bisnis baru ini sangat unik sebenarnya, tapi very inspiring, jadi sangat menginspirasi sekali. Bisnis ini adalah sebenarnya sih mungkin bukan suatu bisnis yang ribet atau apa, itu enggak kok, gampang kok sebenarnya, tapi betapa masyarakat kita ini sudah sangat-sangat tahu celah peluang bisnis yang bisa dikerjakan dan itu bisa menghasilkan keuntungan.
1: Oke.
2: Ya. Tadi pagi itu saya di TV itu ada berita tentang adanya bisnis jasa setrika online.
1: Oke.
2: Ya. Jadi biasanya kalau kita ini yang sudah berumah tangga ya, sudah punya kebiasaan kalau seminggu sekali nyuci gitu. Kalau nyuci mah gampang ya, tinggal masukin dalam mesin cuci, blek, selesai gitu ya. Nanti terprogram sendiri, mulai masukin sabun, masukin pewangi sampai dengan dikeringkan, tinggal kita jemur.
1: Mm-hmm.
2: Nah, yang paling males itu apa sih sebenarnya? Setrika.
1: Setrika ya.
2: Setrika tuh males gitu. Satu panas gitu ya, dan lagi
1: dan lama, karena butuh waktu lama.
2: Gak bisa bareng-bareng gitu kan, satu-satu.
1: Iya.
2: Nah, tadi pagi itu ada satu bisnis jasa tentang setrika.
1: Okay.
2: Setrika keliling. Jadi itu menggunakan platform aplikasi digital.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kalau misalkan nih Mbak Prita nih sudah numpuk nih cucian yang sudah kering, yang sudah siap disetrika, tinggal aja pesen gitu.
1: Yeah.
2: Nanti tinggal dia datang bawa sepeda motor gitu dengan meja setrikanya, lengkap dengan alas setrikanya gitu. Nanti dia setrika di halaman rumah kita, selesai kering, apa selesai disetrika rapi dimasukin dalam plastik, serahkan kepada kita. Itu adalah peluang bisnis, Mbak Ji. Jadi bisnis digital itu merupakan hal yang tidak bisa kita hindari saat ini. Pada saat saya masih ingat pada saat saya dulu SMA, salah seorang guru saya pernah menceritakan bahwa pada saat beliau dulu sedang kuliah, beliau sudah pernah memprediksi bahwa nanti akan terjadi revolusi 3T.
1: Apa itu?
2: 3T itu pertama adalah transportasi. Sekarang kalau namanya transportasi, Mbak Prita mau pergi kemana sih? Itu gampang sekali.
1: Sangat mudah.
2: Dulu kalau mau sangat mudah sekali gitu. Dulu kalau mau pergi naik kereta ya kita harus datang ke stasiun, ngantri tiket gitu ya. Sekarang kan enggak, sudah menggunakan platform digital, semua pemesanan by digital semua.
1: Hanya cukup dengan sentuhan jari-jari kita gitu ya.
2: Ya betul. Bahkan kalau kita mau berangkat nanti di jalan, selama perjalanan kita mau pesan makan pun udah bisa kita pesan dengan menggunakan aplikasi. Nah itu kan adalah bagaimana pergerakan yang namanya digitalisasi ini sudah berjalan sedemikian masif sekali. Bahkan semua transaksi apapun, kegiatan apapun itu bisa dilaksanakan kapan saja sekarang. Itu adalah revolusi transportasi. Berikutnya, kalau kita mau dulu ya, pada saat kita mau penerbangan gitu ya, pergi pakai penerbangan ya kita harus ngantri ke bandara gitu ya. Kalau nggak gitu kita harus telepon ke maskapainya, nyari tiket, cari promo dan lain sebagainya. Sekarang nggak kok. Nanti sore kita mau pergi udah kita pesan sekarang aja. Nah, ada nggak penerbangan nanti malam? Oh ada penerbangan nanti malam ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta jam berapa? Kita bisa pakai aplikasi tadi gitu. Terus termasuk misalkan kendaraan bermotor, betapa namanya revolusi transportasi ini udah luar biasa sekali gitu ya. Kendaraan bermotor sekarang ya paling simpel ada aplikasi yang namanya yang mengkoneksikan antara HP kita dengan posisi sepeda motor kita di mana. Jadi kalau kita lupa naruh ya kita entar bisa tahu kok posisi motor kita ada di mana dari HP kita. Itu kan namanya digital. Dan ini adalah salah satu bagian dari revolusi 3T yaitu tentang transportasi. Bahkan sekarang dengan era kemajuan digitalisasi sekarang ini, untuk mobil-mobil tertentu itu Mbak Prita nggak usah pakai driver, Mbak Prita tinggal nunggu di carportnya depan RRI, nanti mobilnya bisa datang sendiri itu tanpa driver. Buka pintu, tinggal menggerakkan tangan aja, itu nanti Mbak Prita mobilnya bisa buka sendiri. Itu adalah bagian dari digitalisasi bisnis. Artinya apa? Bahwa para pelaku bisnis itu sudah melihat bahwa ke depan orang itu akan lebih dimanjakan istilahnya gitu, atau orang akan lebih diberikan kemudahan, akses kemudahan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis digital. Berikutnya adalah revolusi 3T adalah masalah telekomunikasi. Ya sekarang Mbak Prita ada di Madiun, saya bisa melakukan live streaming seperti ini karena komunikasi. Dulu pada saat kita masih kecil-kecil dulu ya, kalau misalkan ada berita yang bersifat urgent sekali, kita harus datang ke kantor Telkom, kita minta tolong untuk dibuatkan berita mendadak istilahnya dalam bentuk namanya telegram. Telegram itu merupakan teknologi saat itu bisa menggunakan seperti itu. Tapi sekarang coba, dengan telekomunikasi yang sekarang sudah sangat-sangat terbuka sekali, Mbak Prita bisa tatap muka dengan saya, Mbak Prita bisa tatap muka dengan mungkin saudara, dengan teman, di belahan dunia dengan waktu yang berbeda gitu kan. Nah, ini adalah bagian dan namanya revolusi telekomunikasi. Dan ini adalah bagian hal yang tidak bisa kita kita hindari gitu loh, dalam kondisi kayak sekarang ya. Bahkan yang namanya telekomunikasi tadi bisa dilakukan kapan aja, sangat masif sekali. Berikutnya adalah revolusi 3T adalah tentang masa tour and travel, perpindahan manusia. Ya mungkin saat ini jam segini Mbak Prita mungkin masih di Madiun ya, bisa saja besok pagi tiba-tiba Mbak Prita ada di Jakarta, menghadiri suatu kegiatan di Jakarta, mungkin makan siangnya di Jakarta, pada hari Minggu pagi Mbak Prita sudah sampai di Madiun lagi. Nah ini ada kecepatan perpindahan manusia dari satu titik ke titik yang lain yang sangat mudah sekali. ya kan? Dan dengan era apa revolusi 3T yang tadi apa saya sampaikan tadi, itu ada namanya, kita dulu sudah mulai terdeteksi bahwa nanti akan terjadi namanya era pasar terbuka. Ya. Era pasar terbuka ini adalah semua kegiatan bisnis itu bisa dilacak dan bisa dilakukan transaksi kapan saja, di mana saja. Coba sekarang, yang namanya makanan yang ada di Madiun, orang di Jakarta bisa pesan, ya kan? Orang bisa pesan, contoh kue yang apa merupakan ikonnya kota Madiun, dia bisa pesan, nanti bisa langsung dikirim. Yang di dalam kota misalkan, kalau pas makan siang nih, kita ini kadang-kadang suka makan siang itu udah jari-jari kita ini sudah scroll-scroll cari apa ya, menunya pengen makan apa ya. Itu coba bayangin aja dulu kalau kita mau makan harus kita pergi keluar gitu. Sekarang kita mau makan, gitu ya, pasarnya terbuka sekali. Kita mau makan apapun itu kita tinggal pesan. Misalkan kalau mau kita bayar mungkin agak jauh ya, ya nggak apa-apa, asalkan kita mau bayar apa transportnya agak jauh, tapi makanannya yang memang kita suka tempatnya agak jauh, itu pun bisa terlaksana. Kita mau belanja dulu, kalau mau Lebaran yang namanya toko apa department store itu ramai sekali. Sekarang mau Lebaran, aplikasi yang ramai orang pada belanja, cari dari sini apa sih barang yang bagus dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pasar terbuka, dan pasar terbuka saat ini sudah tidak bisa kita hindari lagi, Mbak Prita. Semua transaksi apa bisa dilakukan di mana aja. Bahkan kita mau beli apapun, apapun kita mau beli, udah pasarnya ada di sini. Ada di sini pasarnya. Bahkan contoh kayak betapa namanya pasar terbuka itu sangat sangat terbuka sekali adalah beberapa saat yang lalu anak saya pengen cari casing HP. Saya bilang ini, ya udah cari aja di marketplace gitu ya. Dia nyari di marketplace, dia bilang, ya aku dapat harga casing HP, HP-nya bagus, coraknya bagus, warnanya bagus, seperti yang dia suka. Berapa harganya kak? Murah ya, cuma 10.000. 10.000, kok murah sekali? Iya, tapi agak lama, jadi kirimnya kurang lebih sekitar 7 hari. Kok lama? Iya, ternyata dia beli casing HP itu di China.
1: Oke.
2: 10.000 dari China dikirim sampai tempat di rumah. Coba berapa sebenarnya nilai ekonomisnya kalau saya pikir. Nah ini adalah bagian dari namanya digitalisasi yang sudah merambah dan masuk ke pasar terbuka. Semua komoditas, semua barang bisa diperdagangkan dengan menggunakan yang namanya digital bisnis tadi. Kalau kita sekarang punya produk dan kita jual secara manual, rasanya untuk saat ini sudah sulit. Gitu. Karena pasarnya sudah sangat terbuka sekali, Mbak. Mau tidak mau kita harus ikut terjun ke pasar tadi dengan menggunakan era digitalisasi tadi untuk apa? Barang kita bisa laku. Gitu. Bayangkan aja tadi produsen di Cina sana jual casing HP harga 10.000, ongkos kirimnya 7.000 rupiah dari China masuk ke rumah saya gitu. Berapa itu sebenarnya nilai ekonomisnya? Saya bilang ini kalau kamu beli di toko langsung harganya mesti akan lebih mahal kak, saya bilang kepada anak saya. Iya sih, tapi kan 7 hari ya, nggak ada masalah. Artinya apa? Dengan digitalisasi tadi, kalau emang kita mau bertransaksi mungkin karena ya harganya murah, barangnya bagus, ya udahlah sabar dikit toh nanti juga akan nyampe. Nah ini adalah bagian-bagian dari namanya bisnis digital. Bahkan para pelaku bisnis sekalipun itu juga tidak khawatir dan mereka tidak takut untuk menggaransi barang yang diperjualbelikan dalam dunia bisnisnya tadi sesuai dengan spek yang disampaikan di dalam platform digital. Nah itu adalah bagian dari apa era pasar terbuka. Sama dengan hal yang berikutnya adalah setelah pasar terbuka adalah teknologi yang sudah sangat maju.
1: Oke.
2: Sekarang kalau kita mau ngiklan, Mbak, kalau enggak kita ikutin dengan iklan visual, sulit. Ya kan? Makanya apa Unmer Madiun bekerja sama dengan RRI ini adalah bagian, saya juga sering kali bekerja sama dengan RRI. Kebetulan saya di Unmer Madiun selain jadi dosen, saya juga adalah merupakan tim PMB. Ya, saya menyampaikan tentang program-program kami melalui platform digitalnya RRI Madiun. Gitu. Kenapa? Satu, RRI Madiun kan tidak hanya menggunakan radio dengan siaran radio seperti biasa ya, tapi kan sudah menggunakan platform digital, ada yeah. YouTube-nya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, ada kanal di TikTok-nya. Mm-hmm. Nah, itu
1: di media sosial ya.
2: Mm-hmm. Ya di media sosialnya kan sudah banyak sekali, dan kalau sudah live seperti ini, yang nonton banyak, Mbak. Pendengarnya mungkin seadanya Kota Madiun.
1: Oke. Okay.
2: Tapi penontonnya di channel-channel media sosialnya RRI Madiun itu udah banyak, lebih banyak dan lebih luas lagi. Makanya yang namanya teknologi yang sudah sangat maju ini adalah peluang kita bagi para pelaku bisnis. Kebetulan saya juga pelaku bisnis kalau saya boleh bilang, karena saya menjalankan tugas sebagai bagian promosi di kampus saya. Ini adalah pelaku bisnis ini cari peluangnya gimana caranya supaya promosi kampus kami ini bisa lebih luas. Kami, saya sendiri juga di bagian promosi terus nih, live TikTok, live Instagram, ya kami upload ke dalam media sosial. Ya ternyata apa? Salah satu mahasiswa kami kemarin yang angkatan tahun kemarin, tahun 2025, itu dia bukan anak Madiun. Dia dari Nusa Tenggara Barat. Mm-hmm. Dia memilih kuliah di tempat kami karena apa? Satu, dia itu melihat live TikTok-nya PMB Unmer Madiun.
1: Oke, okay. Dari situ.
2: Teknologi ya? Yang kami pakai. Mm-hmm. Iya, makanya saya bilang, loh, kamu dari Bima ke sini ada siapa di sini? Enggak ada siapa-siapa, Bapak. Saya di sini kos sendirian. Loh, kenapa? Karena saya lihat live TikTok-nya Unmer Madiun dan kok menurut saya menarik sekali untuk kuliah di sini, makanya saya ke sini. Coba bayangkan, Mbak, dari Nusa Tenggara Barat, dia ke Madiun itu mesti lewat Pulau Bali, dari Pulau Bali dia nyebrang ke Pulau Jawa dan seterusnya sampai ke Madiun. Coba bayangkan. Kalau jangkauan kami sudah bisnis digital itu sudah sampai sejauh itu gitu. Bahkan interaksi-interaksi dari mahasiswa-mahasiswa kami yang dari luar daerah pun ya, karena mereka lihat iklan-iklan yang kami sampaikan melalui jalur-jalur atau saluran-saluran digital telekomunikasi tadi. Itu, Mbak.
1: Oke, jadi itu tadi memang kenapa akhirnya bisnis digital atau sesuatu yang memang sekarang banyak yang beralih ke digital, tapi memang banyak yang belum semuanya siap begitu ya, Pak, beralih ke digital. Nah, memang pasti ada konsekuensinya, bisa saja tertinggal, tapi apakah memang bisnis konvensional itu suatu ketika akan benar-benar hilang atau akan tetap masih ada? Ini seperti apa kalau pandangan Pak Handaru sendiri? Sebelum nanti kita juga ingin tanya terkait dengan etika dalam bisnis digital ini sendiri juga seperti apa? Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Apakah bisnis konvensional akan tertinggal? Bisa jadi peluang besaran volume transaksinya akan lebih luas kalau mereka berani masuk ke platform digital.
1: Oke.
2: Karena apa? Pembelinya akan lebih luas. Ya kan? Pola perdagangan dia tidak bersifat regional atau transaksinya tidak bersifat regional yang terbatas, tapi dia punya transaksi yang bisa lebih luas. Ya kan? Apakah nanti akan hilang yang bisnis yang bersifat konvensional? Ya bisa saja dia akan akhirnya sebelum dia menghentikan bisnisnya, dia akan beralih ke platform digital. Karena apa? Dia menyadari nantinya, Mbak. Contoh saya dan Mbak Prita memiliki bisnis yang sama. Mbak Prita sudah duluan berangkat menggunakan platform digital. Saya mempertahankan konvensional saja. Penjualan saya kan terbatas di regional Kota Madiun saja yang kenal dengan usaha saya. Sedangkan Mbak Prita tetangga sebelah, kota lain, provinsi lain, bahkan negara lain udah tahu produknya Mbak Prita. Nah, lama-lama volume transaksi saya dengan Mbak Prita akan lama-lama akan tertinggal jauh. Jadi sebelum saya akhirnya nanti semakin jauh tertinggal, saya akan masuk ke platform digital. Dan saat ini banyak kok, banyak orang-orang yang bisa mengajari kita bagaimana mengelola bisnis digital tadi, ya, platform-platform digital tadi, untuk bisa kita close sebaik mungkin, semaksimal mungkin, untuk meningkatkan apa istilahnya, transaksi dari bisnis kita. Kalau kita masih menggunakan cara-cara yang bersifat konvensional, lama-lama ketinggalan Mbak, nanti Mbak.
1: Oke, jadi gitu. Memang tetap ada konsekuensinya, meskipun kadangkala juga secara psikologi manusia kadang-kadang memang membutuhkan untuk bisa bertatap muka langsung begitu ya, kadang ada kebosanan.
2: Betul.
1: Juga kalau misalnya kita mengakses digital terus menerus begitu ya, kadang ada rasa ingin tahu barangnya ataupun juga memang berinteraksi langsung dengan penjualnya begitu. Berarti memang salah satu cara memang tetap memadukan keduanya begitu, meskipun memang ada yang memilih segala sesuatu dilakukan secara digital karena memangkas dari sisi biaya operasional begitu ya Pak Handaru.
2: Betul, pasti. Kalau mau tatap muka langsung, saat ini sudah sangat banyak platform yang digunakan para pebisnis-pebisnis tadi dalam proses digital. Misalkan dalam live TikTok ya, itu kan sering banyak ya orang mereview di situ. Kita juga kadang pada saat kita mau belanja ya, otomatis kalau kita beli langsung ke toko, kita bisa pegang itu barangnya. Tapi kalau kita menggunakan apa platform digital, ya mungkin kita tidak bisa langsung pegang, tapi kita bisa melihat nih spesifikasi produknya. Nah ini nanti masalah kita bicara spesifikasi adalah bagian dari etika ya.
1: Okay,
2: etika bisnis
1: baik.
2: Nanti
1: kita tahan
2: terus
1: dulu
2: nanti
1: untuk
2: kita,
1: etikanya.
2: Ya, terus kita mungkin kita bisa lihat reviewnya para pembeli sebelumnya.
1: Okay, banyak fitur sebelum ya sebenarnya
2: kita,
1: ya.
2: Banyak fitur yang bisa kita kita pakai dalam era digital tadi untuk kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan para calon pembeli gitu loh Mbak.
1: Oke. Okay. Nah, jadi memang secara
2: memang tidak bisa pegang langsung sih, memang nggak bisa langsung dipegang karena emang jaraknya beda tempat ya, istilahnya gitu.
1: Betul. Karena itu juga begitu. Meskipun memang penting sekali nantinya literasi digital itu sendiri dipahami oleh masyarakat kita yang meskipun saya rasa juga masih belum merata begitu ya, Pak Handaru. Nah, saya juga ingin nanti tahu dari sisi etika dalam apa namanya bisnis digital seperti apa. Sembari juga nanti membacakan mungkin pertanyaan yang sudah bergabung di sore hari ini. Tapi kita jeda sejenak, Pak Handaru, pendengar dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami di Ekonomi Digital sore hari ini.

0: masih mengikuti acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini.
1: Ya, selain memberikan kemudahan, kemudian juga ini memang menjadi sebuah peluang ya untuk bisa meningkatkan revenue juga bagi para pelaku bisnis di era yang serba digital saat ini, Pak Han. Tapi memang tidak memungkiri bahwasannya ada sisi negatifnya juga, seperti mungkin sekarang kejahatan cyber juga tidak bisa kita hindari, begitu ya, penipuan apalagi. Nah, betul. Ini memang perlu kesadaran juga dari para kita sebagai masyarakat, baik itu juga pelaku bisnis atau pun juga para konsumen begitu. Nah, apa yang memang perlu diperhatikan ya, ini juga sebagai upaya literasi juga dalam menciptakan bisnis digital yang sehat saat ini begitu. Sebelum nanti juga Pak Hans bisa menjelaskan terkait dengan etika dalam bisnis yang sehat itu juga sendiri seperti apa, karena bisnis digital saat ini tetap perlu dan sangat penting untuk dilakukan, karena tadi adanya revolusi 3T juga, kemudian kemajuan teknologi dan adanya era pasar yang sangat terbuka sekali begitu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar dan juga pemirsa. Silakan, Pak Hans.
2: Oke, baik. Terima kasih Mbak Prita. Bagaimana kita menyikapi dengan adanya era pasar terbuka yang sudah sangat terbuka sekali, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendorong, memungkinkan terjadinya namanya bisnis digital tadi. Apakah kita perlu hati-hati? Pasti jawabnya.

0: semuanya bisa masuk ke dalam platform digital tadi. Ya. Pedagang seperti apapun dia bisa masuk dan dia dimanapun bisa masuk. Ya. Kita perlu lihat dulu nih, kita belanjanya di mana. Karena apa? Sekali lagi, kenapa kita perlu hati-hati? Karena kita nggak tahu nih tokonya ada di mana. Yang dijual itu barang beneran apa enggak gitu loh. Jangan sampai nanti kita udah kadung transfer. Biasanya kalau kita menggunakan era digital, apa bisnis digital, pasti transaksinya dilakukan tidak secara tunai. Ya, meskipun sekarang ada sih transaksi yang sifatnya cash on delivery atau COD. Yeah. Itu ada gitu ya. Setelah barang kita cek benar, baru kita bayar kepada orang kurir yang mengantarkan barang tadi ke rumah. Itu akan lebih safety. Gitu. Tapi tidak sedikit yang kita transfer dulu, baru barang dikirim. Ya kan? Nah, sekali lagi, satu triknya adalah kita harus tahu nih, kita belanjanya di mana. Taunya bahwa toko ini, kira-kira toko ini kompeten nggak sih? Yang jual nih kira-kira orang yang benar nggak sih? Nah, kita bisa telusuri lagi nih dari data yang ada di dalam platform tadi. Tokonya ada di mana, lokasinya ada di daerah mana. Setelah itu yang perlu kita lihat adalah reviewnya. Berapa barang yang terjual, ya kan? Kalau reviewnya sedikit, barangnya yang terjual dikit, nah ini perlu hati-hati nih, gitu. Atau mungkin ada yang reviewnya juga mungkin banyak sekali gitu ya. Nah kita lihat nih, ini fake nggak nih? Bohong nggak nih kira-kira nih transaksinya? Apakah ini transaksi beneran atau kira-kira hanya pura-pura transaksi aja gitu kan? Itu kan bisa dilihat nanti. Berapa sih tingkat transaksinya dia biasanya muncul, ada yang bintang 5, ada yang bintang 4,5 atau bintang 2 gitu kan? Nah kalau bintang 2 jangan dulu deh, meskipun barangnya menarik, harganya murah, tapi ya bisa saja mungkin dia kurang kompeten atau mungkin baru masuk ke relung pasar tadi. Nah kita juga harus hati-hati gitu. Kadang-kadang hati-hati juga yang perlu kita amati nih Mbak Prita, iklannya. Ya kan, saat ini mereka para pebisnis digital tadi, ya marketplace tadi, mereka mempromosikannya melalui media sosial. Merek sepatu katakanlah adalah merek A gitu. Setelah kita klik keranjang kuningnya, ternyata mereknya beda loh. Yang dipromosikan merek A. Wih, merek A kok harganya murah sekali gitu kan. Ih, bagus sekali nih sepatu merek A ini. Terkenal nih. Kenapa harganya murah? Silahkan cek keranjang kuning. Begitu kita cek keranjang kuning, ya Allah, ternyata pas sepatunya mereknya lain. Nah, ini perlu kita hati-hati. Nggak asal kita tertarik iklan atau terpesona dengan ada
1: harga murah.
0: Iya, harga murah belum tentu kualitas, tapi juga bukan berarti yang murah nggak berkualitas, nggak juga, gitu kan? Ya, kita mesti harus hati-hati.
1: Banyak hal tadi memang harus dilihat ya, karena kadang-kala sudah terpukau dengan harga yang murah atau diskon yang menggiurkan begitu, ini kan juga berbahaya begitu. Nah, lantas kalau terkait dengan etika bisnis digital ini juga seperti apa untuk menciptakan bisnis digital yang sehat, Pak Han?
0: Iya. Jadi kalau kita bicara masalah etika bisnis ya, kita para pelaku nih ya, kalau kita kita bicara sebagai pelaku, pertama menjaga etika komunikasi. Etika komunikasi, kalau memang kita mau dipercaya konsumen, ya tidak boleh kita melanggar etika ini apa? Tidak boleh kita hiding something. Kalau memang kualitasnya adalah A, sampaikan A. Kualitasnya B, sampaikan B. Jangan kita terus, ya karena saya juga latar belakang saya dari dunia marketing. Jangan pernah kita menjanjikan sesuatu yang tidak sesuai. Kenapa? Sekali konsumen kecewa, dia akan memberikan review tidak baik, dan nanti review itu akan berdampak kepada calon-calon pembeli berikutnya. Kita sendiri, saya mengutip kalimat yang disampaikan oleh sahabat saya, Mas Iman. Ya, bisnis digital itu bagaikan pisau dua sisi. Satu, dia bisa memberikan keuntungan yang maksimal dan optimal, bagus, ya berdampak positif pada bisnis kita. Tapi yang kedua, dia juga bisa berdampak negatif pada bisnis kita.
1: Okay.
0: Ya, ini saya mengutip kalimat yang disampaikan oleh Mas Iman ini, sahabat saya ini. Ya, kalau kita lihat yang tadi, menjaga etika komunikasi. Kalau memang A katakan A, B katakan B. Meskipun saya di dalam dunia sales dan dalam dunia marketing, pasti yang saya sampaikan adalah hal yang baik.

0: gitu kan. Tapi hal-hal yang pelek tadi juga jangan terlalu menjanjikan ya, sesuatu yang terangkat sangat istimewa gitu.
1: Harus kalau kita hanya dengan kenyataan begitu ya, Pak Han ya.
0: Iya, betul Mbak. Nanti kalau terjadi apa-apa misalkan dispute ya istilahnya ya. Ada orang kecewa, dispute pada apa kondisi bisnis kita yang kira-kira tidak sesuai dengan harapan dia. Waduh, reviewnya nanti jadi enggak bagus tuh.
1: Oke, baik. Jadi menjaga etika komunikasi, kemudian kesesuaian dengan kenyataan.
0: Sesuai dengan kenyataan dan tidak perlu menjatuhkan orang lain loh. Janganlah kita terus menjelek-jelekkan apa produk lain lah, jangan. Itu sekali kita menjelekkan produk lain, apalagi dalam era digital, sudah. Tunggu waktunya, nggak lama bisnis kita akan runtuh sendiri.
1: Hukum tabur karena tuai ya.
0: Hukum tabur tuai itu saya percaya sekali. Saya tidak boleh ya, pamali istilahnya ya. Kita tidak boleh nih apa menjatuhkan orang lain. Kenapa? Begitu kita jatuhkan orang lain, itu akan berdampak pada kita sendiri yang juga akan terjatuh. Nah, berikutnya adalah etika ini sesuaikan dengan generasinya. Coba sekarang generasinya yang menjadi pasar potensial generasi apa ini?
1: Generasi Z pastinya ya.
0: Gen Z pasti. Gen Z pasti nanti pada saat dia akan melakukan pembelanjaan, Gen Z ini akan di apa akan mendapatkan review, akan mendapatkan masukan dari orang tuanya yang mungkin adalah Gen X atau Gen Y. Makanya platform-platform bisnisnya atau cara-cara kita apa menawarkan barangnya harus sesuai. Nah, yang terakhir ini nih positive thinking lah. Setiap ada kesempatan di setiap usaha pasti ada kemauan yang bisa kita kerjakan dan itu mesti akan ada hasilnya.
1: Jadi kalau misalnya
0: itu adalah bagian dari etika.
1: Iya, ada satu yang belum sesuai, tapi harus percaya lagi, kita harus putar otak lagi, cari cara lain, begitu ya?
0: Iya. Iya Mbak. Nah, coba sekarang bisnis itu promosinya 24 jam loh Mbak.
1: Iya, dan beragam sekarang bentuknya ya, dan dari
0: luar biasa, macam-macam sekali.
1: Saluran apapun. Kita ke pertanyaan dulu, Pak Han ya. Nanti takut tidak
0: terjawab karena
1: banyak dari yang sudah masuk. Saya coba terima kasih untuk sore hari ini yang sudah bergabung ya, dan ini ada juga dari akun Dewangga Dewandaru. Banyak UMKM yang mulai promosi lewat media sosial tapi tidak semuanya berhasil dikenal luas. Menurut Bapak sendiri, kesalahan paling umum yang sering terjadi apa itu?
0: Kesalahan paling umum yang sering terjadi apa coba? Kenapa kok kita tidak bisa apa sustain ya? Kita tidak bisa continue dalam melakukan peningkatan bisnis kita. Kadang-kadang kita merasa gini, udahlah cukup sampai di sini sajalah. Atau mungkin kita tidak memperbarui cara promosi, kita tidak perbarui spesifikasi produk, kita tidak melihat peluang pasar yang sudah bergeser. Ya, untuk itu bagaimana kita nanti para pelaku UMKM ini bisa atau mau berhasil dalam apa bisnisnya masuk ke era digital? Yuk, banyak jalan. Para pengusaha UMKM nggak sendirian ya. Kami dari Civitas Akademik ini juga insya Allah mau dan berkenan kok kalau diajak tukar pendapat, diajak untuk berdiskusi. Semakin banyak diskusi ya, makin banyak peluangnya. Jadi kalau dibilang apakah kesalahan paling umum yang paling sering terjadi adalah ya kita mungkin tidak renewable, kita tidak memperbarui produk kita dengan market yang sudah banyak bergeser. Untuk itu, yuk kita ngobrol yuk. Nanti kita coba dicari peluang-peluang barunya apa. Seperti itu Mbak. Ya jadi kami juga dari kami dari apa kampus juga insya Allah dalam waktu dekat kami juga akan apa mendampingi para pengusaha UMKM di salah satu kabupaten di sekitaran Karjan Madiun untuk masuk ke bisnis digital. Gimana sih caranya meningkatkan apa bisnisnya gitu. Ya kecil-kecilan aja lah contohnya ya. Contohnya di kampus kami nih. Ya di kampus kami itu ada banyak tuh kedai-kedai gitu ya, kantin lah istilahnya gitu. Itu kalau jam istirahat tuh ada aja tuh yang pesan pakai WA gitu ya. Itu kan udah masuk ke bisnis digital. Sebelumnya dia promosikan hari ini sedia mie ayam, bakso, bla bla bla bla bla bla.
1: Biasanya. Jadi ini memang ada banyak pergeseran yang tadinya harus datang ke kantin, sekarang cukup dengan pesan dulu, ketika kita datang sudah jadi makanannya ya.
0: Betul sekali. Nah, itu tadi. Enggak lama nunggunya, Mbak.
1: Iya, Nah, ini memang jadi tantangan bagi teman-teman, apalagi di sektor UMKM begitu ya, karena digital ini memang banyak diobrolkan, banyak dibicarakan begitu. Tapi kan memang dalam pelaksanaannya sangat kompleks begitu ya. Dan tadi mungkin salah satunya dengan pendampingan-pendampingan yang dilakukan dari teman-teman di kampus begitu, ini untuk senantiasa meningkatkan literasi digital juga, karena memang banyak aspek yang istilahnya kalau tadi dari penjelasan Pak Hans sendiri juga memang banyak aspek yang harus diperhatikan begitu. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan juga, kadang ada produk biasa saja tetap viral, sementara produk bagus ini justru tenggelam. Nah, kalau dari sudut pandang ekonomi digital, ini fenomena ini seperti apa, Pak Han? Mungkin singkat saja untuk bisa menjawab pertanyaan yang lain juga, silakan.
0: Iya. Jadi produk yang biasa saja malah viral, tapi produk yang bagus malah ketinggalan atau malah nggak laku gitu istilahnya ya. Ini benar fenomena, Pak. Inilah fenomena yang dipakai dalam era pemasaran. Ya, salah satu konsep dalam manajemen pemasaran adalah kita harus menyesuaikan dengan marketnya. Pasar kita siapa? Bisa saja barangnya mungkin kita punya produk yang sama, Mbak Prita dengan saya punya produk sama, tapi saya tidak renewable tadi, saya tidak memperbarui cara-cara menjual barangnya, meskipun pasar kita sama.
1: Oke.
0: Tapi saya tidak menyentuh dengan cara-cara yang terbarukan, tapi Mbak Prita menyentuh dengan jalannya yang terbarukan. Bisa saja secara kualitas mungkin kita berbeda kualitas, tapi bisa saja karena Mbak Prita sudah masuk ke peluang pasarnya, itu masuk ke zamannya, anak zaman sekarang ini istilahnya ya, ke pasar potensialnya siapa, Mbak Prita lebih bisa mengambil pasar tadi, ya jangan salahkan diri saya tidak boleh menyerahkan produk saya yang kalau nggak laku ya kenapa, karena saya tidak bisa masuk ke marketnya gitu loh, dengan caranya ya mungkin ya terlalu konvensional, meskipun dengan cara-cara digital.
1: Oke, jadi memang gitu, penting Mbak, melihat apa yang terjadi di pasar ya sekarang ini, itu harus terus dianalisa juga, dan ini karena akhirnya menentukan juga, karena kan tadi dituntut untuk selalu memperbarui begitu ya, dari cara promosi ataupun juga mungkin packaging juga untuk disesuaikan. Ini kan berarti memang butuh butuh istilahnya pemahaman kepada semua pelaku bisnis, bahwa melihat pergerakan pasar yang super dinamis, yang bisa kadang tidak terfikirkan begitu. Loh, sekarang trennya lagi ini penting berarti ya. Okay.
0: Penting banget, Mbak. Dan, penting banget. Media sosial yang dipakai untuk platform jualan itu udah harus dimaksimalkan semaksimal mungkin, tapi sekali lagi kembali ke etika. Jangan kita tinggalkan etika.
1: Oke.
0: Okay, ya. Okay. Jangan kita tinggalkan etika, tetap kita pergunakan etika. Bahkan sekarang ya, yang namanya iklan menggunakan media sosial berbayar, misalnya contohnya adalah di TikTok segala macam, itu begitu malam tuh iklan tuh udah luar biasa itu promosinya. Bahkan baru tadi pagi juga ada AI, platform AI yang sudah dikembangkan di China, itu unik sekali tuh, Mbak. Jadi kalau dia promosi, Mbak Prita nggak perlu ngomong di depan kamera, Mbak Prita cuma diem aja. Tapi nanti di dalam media sosial Mbak Prita itu seolah Mbak Prita ngomong itu. Okay. Itu sudah bisa menggunakan robotik seperti itu, Mbak.
1: Oke, okay. Sekarang karena memang teknologi semakin berkembang ya, memudahkan. Cuman memang untuk membangun trust itu butuh juga tadi banyak hal yang diperhatikan, apalagi kejujuran dari si pelaku bisnis kepada konsumen itu sendiri. Nah, ini juga tadi menanggapi dari statement Pak Han, ada akun dari Iman Niak NSB, fenomena saat ini disebut FOMO ya, sehingga banyak produsen yang mengejar viral tanpa memikirkan sustainable bisnisnya. Ini sangat relate berarti ya, Pak. Kadang-kadang yang
0: relate
1: viral
0: sekali,
1: tiba-tiba beberapa bulan sudah hilang lagi, nanti ada apa lagi yang viral gitu. Oke, okay. Jadi memang
0: itu tadi, Mbak, FOMO, Mbak. Anak-anak generasi sekarang adalah orang yang fenomena yang namanya FOMO, seperti yang disampaikan oleh sahabat saya ini, Mas Iman ini. Itu ya. Ya itu tadi, barang yang mungkin kualitasnya nggak bagus malah lebih laku daripada barang kita yang kualitasnya bagus. Kenapa? Ya FOMO tadi istilahnya gitu, Mbak.
1: Okay. Nah, tadi kita sempat juga membahas tentang kejahatan cyber juga atau penipuan dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ini ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab singkat saja karena durasi juga sudah menunjukkan menit di 52 sebelum nanti kita harus closing juga. Pahan ya. Ini ada dari akun Tati Pinastika. Dengan semakin meningkatnya ekonomi digital, hampir semua transaksi saat ini diarahkan menggunakan secara digital ya. Nah, mungkin tips agar kita bijak bertransaksi digital sehingga terhindar dari penipuan atau fraud ini seperti apa, Pak Handaru? Silakan.
0: Wah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa nih dari akun Tatit Pinastika ya. Jadi gimana caranya supaya kita transaksi tidak terjadi fraud ya? Sekali lagi, yang masuk ke pasar itu tidak ada batas. Semua bisa masuk ke pasar. Ya, apalagi sekarang dengan cara berbagai macam cara para penjual tadi bisa menggunakan jaringannya istilahnya untuk bisa memasarkan produknya. Ada namanya affiliate tadi ya, contohnya seperti itu. Lalu bagaimana caranya kita supaya terhindar dari yang namanya penipuan atau fraud tadi yang disampaikan oleh akun @tatpinastika tadi. Satu, perhatikan ya latar belakang penjualnya. Okay. Sekali lagi, lihat reviewnya, lihat ratingnya berapa, sudah berapa lama dia ada di marketplace tadi, jaringannya seperti apa. Mm-hmm. Ataukah kita ini memberi lead affiliate atau kita langsung beli ke tokonya langsung, ya kan? Nah, kita mesti lihat nih tadi ratingnya berapa, sudah berapa lama dia ada di situ, bagaimana berapa lama artinya dia sudah masuk dalam platform digital tadi, sudah berapa lama ya dia berlakukan transaksi jual belinya di situ gitu ya. Terus ada lagi kita lihat nih reviewnya, ada nggak review yang mungkin ada yang kecewa. Begitu banyak yang kecewa sudah kita tinggalkan saja meskipun kita tertarik barangnya ada di situ.
1: Kalau istilahnya kita skip aja gitu ya.
0: Skip aja jangan resiko. Okay. Karena apa, kadang-kadang mereka gitu yang dipajang barang apa nanti yang nyampainya barang apa. Gitu kan. Okay. Kadang-kadang kita pesannya barang apa yang dikirim barangnya rusak.
1: Hampir sama
0: tadi. Nah, ya. Itu kan berarti fraud tapi lucu gitu. Kadang-kadang tuh barang rusak, duitnya dikembalikan ketika kita, tapi barangnya nggak diminta balik. Nah ini gimana nih sebenarnya, dia ngirim barang rusak ke rumah kita gitu ya, sudahlah kita pakai aja lah. Tapi ada yang juga kalau barangnya rusak, kembalikan, uangnya dikembalikan ke kita. Kalau pedagang yang baik ya, pelaku-pelaku bisnis yang baik seperti tadi, ya dia mesti akan bertanggung jawab. Karena apa? Satu hal, dia tidak ingin kehilangan ratingnya.
1: Dan juga
0: dua,
1: kepercayaan.
0: Dia tidak ingin kepercayaan pasar itu dia benar-benar pegang, Mbak. Karena apa ya? Sekali ada orang ngomong jelek, rating dia turun. Sama lah kayak pelayanan, mohon maaf saya tambahkan, pelayanan seperti taksi online, ojek online itu kan tergantung dengan rating. Yeah. Itu kan digital juga. Pelayanan itu kan jasa gitu kan. Jadi ya mereka akan baik gitu kepada para pelanggan, jangan sampai nanti ada pelanggan komplain di rating jelek, nah itu langsung tuh bahkan bisa kena suspend gitu kan, nggak bisa transaksi lagi kan, rugi.
1: Oke, okay. Gitu. Jadi memang sebelum memutuskan untuk membeli barang secara online pun juga memang harus melihat tadi, sekarang banyak fitur ya, mulai dari melihat review yang dilakukan, kemudian sudah banyak berapa orang yang sudah membeli itu bisa
0: bertransaksi juga, ya, ratingnya.
1: Iya, dan juga mungkin kalau memang ada media sosial pendukung lainnya, itu juga bisa menjadi referensi kita untuk melihat apakah ini bisa dipercaya atau tidak. Baik, Pak Handaru, kalimat terakhir mungkin ya, singkat saja sebagai closing statement juga untuk topik kita dari ujung jari dunia mengenalmu sore hari ini, silakan.
0: Oke. Baik, para pendengar yang budiman, RRI Programa 1 Madiun. Dari ujung jari dunia mengenalmu, kita para pelaku bisnis ini mau tidak mau saat ini dengan adanya pasar terbuka dan era komunikasi yang telekomunikasi yang sudah sangat-sangat canggih dan sudah sangat terbuka sekali. Mari jangan takut untuk mencoba masuk ke bisnis secara digital. Kenali pasarnya, kenali cara transaksinya, tetap perhatikan yang namanya etika bisnis yang baik, karena itu adalah menyangkut kelangsungan dan masa depan dari bisnis kita. Kalau kita jujur dalam melakukan bisnis digital ini, insya Allah para buyer atau masyarakat pembeli itu juga akan mempercayakan untuk belanja melalui platform digital yang menunjang bisnis kita.
1: Oke.
0: Itu, Mbak.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Handaru untuk pemaparannya sore hari ini. Kita nanti lanjutkan untuk di kesempatan lainnya dengan topik-topik yang lainnya juga untuk mengedukasi juga pendengar dan juga pemirsa. Dan selamat berlibur juga Pak Handaru, sehat selalu, kita berjumpa kembali. Selamat sore.
0: Thank you, selamat sore Mbak Prita.
1: Pendengar dan juga pemirsa, saya tuntaskan untuk Ekonomi Digital edisi hari ini. Dan pastikan juga tetap bersama kami pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak info prima berjaringan se-Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
2: Anda telah menyimak acara Ekonomi Digital Program 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Ekonomi Digital setiap hari Jumat pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Ekonomi Digital, rujukan informasi ekonomi masa kini. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan viral di media sosial. Anggota DPRD Jember Ahmad Sahri As-Sadiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya Refka Karhi. Melalui Timpora, Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindasan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 Non TPI Pamekasan, Ananda Prasetya, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
3: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran imigrasi. Imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini
2: atau karakteristik wilayah
3: memberikan efek jera bagi orang asing
2: menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silakan Dio.
4: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Faiz Putra melaporkan.
5: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di gedung pusat pelayanan jantung terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui koordinator evakuasi pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
6: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi situasi di tengah-tengah saat ini, sudah dirawat, sudah pindah ke ICU wilayah dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
5: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
7: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
5: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
4: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya uji campuran BBM dari kelapa sawit hingga 50% untuk kendaraan. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati meminta mahasiswa Institut Teknologi 10 November terus mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor sampai 50%. Dikonfirmasi RRI Jumat siang, Bambang Pramujati mengatakan tim peneliti ITS sebelumnya telah menguji campuran bahan bakar dari kelapa sawit untuk jenis gasolin atau bensin. Pada tahap awal, campuran yang digunakan mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax. Menurut Bambang Pramujati, pengujian tidak hanya dilakukan langsung pada mesin kendaraan, namun secara akademik riset juga dilakukan dari laboratorium untuk mengkaji karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
9: Teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu kan biogasolin ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan baru 10% kalau tidak salah. Ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan nggak, secara akademik kan kurang. Jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa. Setelah itu kita akan uji di mesin tapi statis, ada dihubungkan dengan namanya dyno test ya.
8: Selain performa mesin, ITS juga meneliti daya tahan penggunaan bahan bakar campuran dalam jangka panjang. Uji durability dilakukan untuk mengetahui dampak pemakaian setelah menempuh standar operasional tertentu. Setelah pengujian selesai, mesin kendaraan dibongkar untuk dianalisa lebih lanjut. Peneliti akan melihat apakah muncul kerak berlebih pada komponen mesin dibandingkan penggunaan BBM murni. Oni Arianto melaporkan.
4: Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Berikut laporan Ani Hasana.
10: Sebanyak 58 biku dari 4 negara yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
10: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
12: Dua kan dendang ini kami rutuwa kumka ma todai arai mak mai najakan dai ma Indonesia. Dengan dendang kong kana song ja dai mai
10: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
13: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
10: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya, mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
4: Jumlah petani yang menerima jaminan jam sostek di Tuban menurun drastis. Tahun ini, pembagian dana DBH CHT hanya akan difokuskan pada petani miskin ekstrim saja. Mitra Adila melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat bukan penerima upah, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Anita Riza Chairani. Ia menjelaskan bahwa tahun ini adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani di Tuban yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana di BHCHT. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis dari 13.940 di tahun lalu menjadi 3.200 di tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membatasi penerimaan bantuan hanya dalam kategori masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim.
15: Dana di BHCHT, di Juknis Permenko itu tidak mengatakan bahwa harus menggunakan desil. Yang penting mereka adalah pekerja buruh tani, seharusnya bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini pun mungkin kayak akan jadi kebijakan pemerintah daerah sendiri ya. Tapi kalau kembali kepada aturan, seharusnya tidak ada penentuan desil khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau.
14: Selain itu, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan juga telah mengalokasikan anggaran di BHCHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini masih menunggu proses administratif untuk memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
4: Persebaya diminta tak remehkan Semen Padang meski sudah degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan meski Semen Padang telah dipastikan degradasi ke Liga 2, ia tetap meminta pemainnya waspada saat menghadapi Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Ia menilai situasi tersebut justru bisa membuat lawan tampil lebih lepas dan termotivasi. Persebaya sendiri masih memiliki peluang besar di posisi 4 besar klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun ia menegaskan harga tersebut hanya bisa dicapai jika meraih kemenangan. Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng Semen Padang hanya karena status degradasi mereka. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan merugikan Persebaya sendiri.
17: I believe that opponent team, I analyzed the last matches, the two last matches that he at home, opponent team score very well.
18: Tapi
16: Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Semen Padang dapat segera kembali ke Liga 1 pada musim depan. Ia menilai klub tersebut memiliki atmosfer sepak bola yang baik bagi kompetisi Indonesia. Ia juga berharap supporter Semen Padang mampu memenuhi stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Menurutnya, atmosfer stadion penuh akan membuat pertandingan lebih menarik. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Menjelang laga menghadapi Persija Jakarta, Panpel Persi Kediri siapkan 8.000 tiket. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
19: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persi Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persi Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa konser itu setelah pihak Panpel Persi Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
20: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30. Jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
19: Sementara itu, pelatih tim Persi Kediri Marcos Wantaros mengatakan pertandingan perlu gengsi ini, maka pelatihnya mendidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persi Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Lawan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di Kasta Liga 1 Indonesia.
21: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija, it's something
18: important for us, for the club, for the fans to win against. It's one of the best clubs and teams of the league, so it's challenging. And
19: diketahui demi menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persibiri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
21: Terima kasih, Dio. Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayu Suwarno.
22: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
23: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
22: Di mana menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
24: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung audisi dengan beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, plat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
22: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
25: Memang ini perlu keahlian khusus Pak, karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik pengoperasian maupun pemeliharaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, gitu, ya, beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign, juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami ingatkan senantiasa bahwa ya, semoga tidak terulang seperti ini kembali.
22: Dan atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
21: Kita ke informasi berikutnya, sapi kurban premium yang diberi nama Sapi Sultan siap dipinang untuk kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
26: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
0: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
26: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
1: Ini sedang lihat-lihat sapi, ini di peternakan di Wager gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah bagus lah.
26: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
21: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
2: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang kambing musiman mulai ramai bermunculan di sejumlah titik di Jember. Penjualan diperkirakan meningkat mendekati hari raya. Berikut laporan Gea Debora.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Lapak-lapak penjualan kambing mulai terlihat di pinggir jalan hingga lahan terbuka sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap melaksanakan ibadah kurban. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Beragam jenis kambing ditawarkan mulai dari kambing Etawa, Dormas, hingga Marino. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran 2 juta rupiah, bahkan ada yang di bawah harga tersebut hingga sekitar 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Ali menjelaskan, meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang Hari Raya.
5: Ini insya Allah kami di sini kisaran 12 hari. 12 hari sekarang masih buka sampai 2 hari ini.
6: Ada berapa kambing, Pak, yang siap untuk dijual di pasar?
5: Kurang lebihnya ini 50 ekor. Harga sih dari 2.000, bahkan ada yang 2.000 ke bawah, paling tinggi 4.000 ada.
6: Iya, kalau untuk pembeli biasanya paling jauh dari mana, Pak?
5: Ya, seputaran Jember aja, ya paling jauh kayak di Bukter, itu Arjasa.
3: Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban juga mulai terlihat. Salah seorang pembeli, Ali Wafa, mengaku sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kambing yang sesuai kebutuhan keluarganya.
7: Ya, ini lagi lihat-lihat kambing dulu, bil cari-cari nih, yang cocok.
5: Iya, setiap tahun keluarga juga pasti kalau beli emang kesini selalu kita gitu. Buat ya terkadang beli 2 atau 3.
3: Munculnya lapak-lapak penjualan kambing musiman ini menjadi penanda meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Seiring meningkatnya hari raya, transaksi penjualan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Viral di media sosial, anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Syahri Asidiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat membahas campak dan stunting. Anggi Widya melaporkan.
8: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
9: Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten.
8: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hearing Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember Muhammad Fawaid turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
10: Saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya.
8: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya.
2: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
11: Terima kasih, Yati. Petani organik di Malang menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang dengan teknologi menghemat air dan penguatan daya tahan tanaman. Rizky Darmawan melaporkan.
12: Prediksi kemarau panjang dari BMKG memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian, terutama terkait potensi penurunan hasil produksi. Namun, pelaku pertanian organik di Malang menyebut telah memiliki strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas produksi. Salah satu petani organik di Malang, sekaligus pemilik PT Orgo Organic Farm Indonesia atau yang sering disebut Go Green, Jasmito, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba saat kemarau panjang sebelumnya. Jasmito menegaskan bahwa metode yang diterapkan terbukti mampu menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa plastik untuk menghemat air. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa mulsa karena mampu menekan penguapan air dari tanah.
13: Kami sudah uji coba dan yang kami uji coba itu berhasil. Jadi kalau yang di kami itu kan nggak perlu genangan air terlalu banyak, asalkan ada air itu tanaman horti terutama sayur ini bisa hidup. Nah, dulu kami antisipasi ya seperti ini, jadi menggunakan mulsa plastik. Kalau nggak punya modal mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik dari jerami. Tapi bagusnya kalau menurut saya pakai mulsa plastik seperti ini, itu bisa menghemat air. Jadi kalau satu lahan ukuran 4 kali 1 meter, itu biasanya kalau tanpa mulsa plastik itu disiram air menggunakan gembor 7 liter, itu bisa sampai 4-5 gembor. Nah kalau menggunakan mulsa plastik itu 1-1,5 gembor itu sudah cukup.
12: Namun demikian, Jasmita tetap merekomendasikan mulsa plastik karena efisiensinya lebih tinggi dalam menjaga kelembapan tanah. Strategi lain yang digunakan adalah memanfaatkan mikroba mikoriza untuk memperluas daya serap akar tanaman. Dengan teknologi ini, tanaman tetap mampu bertahan meskipun pasokan air terbatas karena jangkauan akar yang lebih luas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
15: Terima kasih Wisnu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
27: Kita ikuti
4: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
14: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah. Sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
16: Untuk haji kali ini, setiap bapak itu jemaah kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card. ID card ini harus selalu menempel pada diri jemaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jemaah, biar dimanapun itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
14: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
17: Oleh karena itu, kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time, sehingga jadwal Kediri yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
14: Ia menambahkan kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen, kesehatan, dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
4: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: istriku.
1: Payung Teduh dengan Akad, pendengar, mengantarkan kita di menit ke-41 lepas dari jam 16 sore. Dan di cuaca yang tidak menentu saat ini, ancaman longsor di Ponorogo juga belum mereda, pendengar. Bahwasannya hasil asesmen terbaru dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menetapkan Desa Banaran, Kecamatan Pulung, dan Desa Talun, Kecamatan Ngebel masuk zona merah rawan longsor. Warga yang ditinggal di area tersebut ini termasuk dalam area rawan ya, bahkan diminta segera untuk mengungsi apabila hujan deras mengguyur. Adapun Sekretaris BPBD Ponorogo Ismoyo mengatakan bahwa kondisi paling mengkhawatirkan berada di Dusun Banaran, Kecamatan Pulung, karena dari hasil kajian PVMBG menunjukkan bahwa tanah di kawasan tersebut masih labil dan berpotensi mengalami pergerakan lebih besar dibanding longsor sebelumnya pada 6 April lalu. Nah, air hujan yang masuk ke rekahan tanah ini juga akhirnya bisa meningkatkan tekanan dan juga memicu longsor susulan. Karena itu, aliran air diminta dialihkan dari area retakan untuk mengurangi resiko pergerakan tanah. BPBD juga meminta warga ya yang tinggal di sekitar tempat tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan, karena memang sedikitnya ada 6 rumah berada tepat di sisi kanan dan juga di area kiri rawan longsor. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau Kemudian kita bergeser ke Ngawi, saudara. Resiko kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api di Kabupaten Ngawi mulai menurun. Nah, di Sub Ngawi memastikan bahwa seluruh perlintasan resmi kini telah dilengkapi palang pintu otomatis dan juga penjagaan petugas. Total ada 19 perlintasan sebidang yang sudah dijaga dan memiliki palang pintu otomatis. Hal ini disampaikan oleh Kepala Disub Ngawi Anang Heri Prabowo, pendengar. Nah, keberadaan palang otomatis dan pos penjagaan juga terbukti efektif untuk mengurangi resiko kecelakaan kendaraan dengan kereta api.

0: banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
0: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

pendengar, kerusakan jalan di Kabupaten Penghubung Desa Wono Anti dengan Desa Ngelaran dan Desa Jetak di Kecamatan Tulakan akhirnya mulai diperbaiki. Pengaspalan dilakukan sejak kemarin menyusul banyaknya keluhan warga akibat kondisi jalan yang rusak parah ya, yang ada di Pacitan. Nah, sejumlah titik ruas jalan sebelumnya memang mengalami kerusakan berat, aspal mengelupas bahkan menyisakan batu kerikil berserakan di badan jalan. Bahkan lubang besar menganga ini di sejumlah titik juga membahayakan pengguna jalan. Dan kerusakan terparah disebut bahkan mencapai sekitar 1 km. Adapun Kabid Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan, Imam Syafid, ini mengatakan bahwa perbaikan memang dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada titik kerusakan berat. Namun memang tidak seluruh ruas jalan dapat ditangani tahun ini karena keterbatasan anggaran. Menurut Imam sendiri, total anggaran pekerjaan jalan dan jembatan di Pacitan tahun ini sekitar 39 miliar rupiah. Nah, anggaran tersebut terdiri dari dana alokasi khusus sebesar 23 miliar rupiah dan juga APBD Pacitan sebesar 16 miliar rupiah. Jadi dengan keterbatasan tersebut, TPUPR hanya mampu menangani sekitar 41 paket pekerjaan infrastruktur jalan dan juga jembatan selama 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kode tertentu yang dapat memberikan layanan listrik gratis selama 3 bulan.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim kode tertentu membuat listrik gratis 3 bulan adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tempo.co, manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Kabupaten Lamongan, Slamet, menyatakan secara teknis cara tersebut tidak bisa membuat token listrik bertahan hingga 3 bulan. Dosen Teknik Elektro Universitas Riau, Dr. Iswadi Hashim Rosma, juga menyatakan jika hal itu terjadi, PLN akan merugi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar RRI Madiun menunjukkan komitmennya dalam melestarikan kearifan lokal ya melalui kegiatan gelar budaya, di mana salah satu agenda utamanya adalah penyelenggaraan ruatan yang akan menjadi puncak rangkaian acara pada bulan Juni 2026. Nah, ruatan sendiri merupakan tradisi turun-temurun ya kalau dalam masyarakat Jawa dan memiliki makna yang mendalam. Dan secara esensial, ruatan dipandang sebagai bentuk doa dan upaya spiritual untuk menyucikan diri dari berbagai rintangan hidup. Kemeriahan gelar budaya nantinya akan dimulai dari tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Jadi sepanjang 3 hari Anda bisa menikmati mulai dari pameran pusaka yang juga menghadirkan prosesi jamasan pusaka. Kemudian ada juga bursa batu mulia dan juga deretan produk lokal di bazar UMKM. Jadi Anda jangan lewatkan nanti pada puncaknya sendiri prosesi ruatan bersama. Juga akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2026. Bertempat di halaman RRI Madiun, pendengar.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kumandang azan maghrib sudah kita dengarkan bersama-sama pendengar. Untuk itu mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya beritahu dia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini dapat diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya robbal alamin.
2: Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya, seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

Lihatlah alang-alang itu, tak sepi dari angin yang menerpa. Terkadang ia merunduk, terkadang ia juga meliuk-liuk. Ketika angin telah pergi, ia pun kembali tegak tersenyum. Ajaibnya, sebesar apapun angin menerpa, ia tak pernah tercabut dan terbawa hembusan angin. Ia bagaikan seorang mukmin. Hidupnya tak sepi dari ujian, namun ia tetap tabah dan sabar. Hatinya penuh iman dan ketawaduan. Sebaliknya, pohon beringin yang besar, ia tampak kokoh mengagumkan. Namun, ketika angin topan bertiup, ia mudah tumbang dan tersungkur. Itulah perumpamaan orang munafik. Ia terlihat mengagumkan, badannya yang tegap dan kuat, namun hatinya rapuh, tak punya kesabaran, tidak pula ketabahan. Demikian Nabi kita mengumpamakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Rob, jadikan aku kuat seperti alang-alang.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, harus saya tuntaskan kebersamaan kita di petang kali ini. Terima kasih untuk atensi dan juga interaksi Anda. Dan pastikan juga tetap bersama kami. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan info terkini. Dan pastinya Madiun sore ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko hingga Madiun malam ini. Tentunya hanya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kami hadirkan info terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menetapkan biaya dam tahun ini sebesar 720 rial Saudi atau sekitar 3.358.620.000 rupiah per jemaah. Pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kemenhaj RI Maria Assegaf dalam keterangan persnya. Maria menjelaskan pembayaran dam dilakukan di lembaga resmi di Arab Saudi, yakni Adahi Project yang terintegrasi dalam platform Nusuk. Maria mengatakan skema pembayaran melalui Adahi untuk memastikan pelaksanaan dam sesuai dengan syariat, tertib administrasi, aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi berikutnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi melatih 239 personel kepolisian di wilayah Polda Jawa Timur sejak 12 Mei kemarin. Pelatihan menitikberatkan penguatan integritas dan pencegahan perilaku menyimpang di internal kepolisian. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi ACLC KPK Yonatan Deme Tangdilintin mengatakan integritas wajib dimiliki aparat penegak hukum dan kepercayaan publik bergantung pada kualitas pelayanan serta perilaku aparat. Pendengar, demikian info terkini.

0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Mei 1993 merupakan Hari Keluarga Internasional dilaksanakan dalam mempertimbangkan kepentingan hubungan komunitas internasional dengan keluarganya, mempromosikan kesadaran pentingnya berhubungan dengan keluarga dan meningkatkan pengetahuan terhadap proses sosial, ekonomi, demografi terhadap keluarga.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

pasang kaliman tabik di dalam kondokono. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro sekerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto, mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Yayu Sulistyowati, nomor polisi AI2204HH, Desa Kenong Rejo, RT 08 RW 01 Kecamatan Bilangkenceng, Kabupaten Madiun. Hilang pada hari Jumat 24 April 2026 dalam perjalanan dari Kota Caruban, Kabupaten Madiun, sampai wilayah Mejayan, Kabupaten Madiun pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi Saudara Debi Marlandira Pradana Putra yang beralamat di Jalan Anggrek RT 17 RW 03 Kelurahan Bangun Sari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081515151071. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami masih menemani Anda dengan sajian lagu-lagu zona 90-an. Semoga bisa menghibur Anda di kesempatan yang berbahagia saat ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Enciklopedia Pro 1 RRI Madiun. Grup musik Jimbo memang terkenal dengan lagu-lagu yang bertema religi. Grup yang digawangi oleh Sam Bimbo, Acil Bimbo, Jaka Bimbo, dan Iin Parlina ini awalnya banyak membawakan lagu-lagu bertema kritik sosial. Meski akhirnya mereka lebih terkenal dengan lagu-lagu religi. Dibentuk pada tahun 1967, Bimbo pertama kali terdiri dari 3 orang anggota sebelum Iin Parlina masuk pada tahun 70-an. Sekitar tahun 1974, mereka merilis album bertajuk Qasidah. Selain single Anak Bertanya Pada Bapaknya, lagu-lagu Bimbo pertama bertema religi lainnya seperti Sajadah Panjang, Lailatul Qadar, dan Bermata Tapi Tak Melihat juga sempat menghiasi nafas musik Islami pada kurun tahun 80 hingga 90-an. Dalam perjalanan musiknya, Bimbo juga banyak menjalin kolaborasi dengan sederet sastrawan seperti Wing Karjo dan Taufik Ismail.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama melihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai kaeh.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: Satu, ketuhanan yang maksa. 2 hours later.
0: Mama, telai ka so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.

0: Selanjutnya, Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
1: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
2: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
4: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
2: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
4: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
5: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa, kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
4: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
6: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
7: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
6: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
8: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
6: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
9: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
10: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat ke pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
9: Sementara Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
11: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
9: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
13: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
14: Sambal saya kepadaman dari Sukamtar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tuanya dari walaupun apa ya, ya kalau nggak salah 9 nama apa ya? Ya, benar. Ayo panggulat ke mana?
13: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, ya ini Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
15: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
16: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
15: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
17: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
15: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
18: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan, dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini, termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kembali program 1 RRI Madiun FM 99,7 MHz AM 1008 kHz disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

pasang Kaliman Tabik kidalang Kondo Buono kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Terima kasih pendengar untuk saat ini. Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun di edisi Jumat 15 Mei 2026. Madiun malam ini akan menghadirkan beberapa acara hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. 10.30 menit akan kami hadirkan nanti mimbar agama Islam. Dan untuk Anda pecinta drama radio bisa Anda simak di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas bisa Anda simak di pukul 20.10 menit, dirangkai dengan ragam budaya. Untuk malam hari nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sandiwara tradisional Ludruk hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Islam yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Miftah dengan mengantarkan topik anjuran takut kepada Allah. Selamat malam dan selamat mengikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin imamil muttaqin wala alihi washabbi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar ilmu agama Islam. Kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita istiqomah di jalannya dan kita berharap mudah-mudahan hidayah Allah akan senantiasa datang dalam kehidupan kita karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas anjuran untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita kok harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena bagaimanapun juga bahwa kita ini sejatinya adalah hamba Allah yang lemah. Tapi kadang-kadang kalau kemudian kita ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kemaksiatan kayak-kayaknya apa ya, enggak ada batasnya begitu ya. Orang kalau sudah tergoda oleh hawa nafsu atau mungkin bucu rayu setan gitu, manusia yang awalnya baik itu menjadi sangat tidak baik dan sangat tega sekali untuk menyakiti orang lain. Karena apa? Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya itu perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita, An Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala, Allah menjelaskan di dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam istahyi minni 'inda ma'siyatik, wahai anak Adam, malulah kepadaku ketika melakukan kemaksiatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini menjelaskan, wa ana astahyi minka yaumal 'aradil akbar fala 'adzibuk. Kita diingatkan oleh Allah, wahai anak Adam, malulah kalian dariku ketika melakukan kemaksiatan. Kenapa? Aku merasa malu darimu besok pada hari dinampakkan amal kebaikan dan keburukan, sehingga Allah tidak akan menyiksa kita semuanya. Al-haya'u minal iman, bahwa orang memiliki rasa malu itu bukti kalau orang itu masih punya iman. Nah, kadang itu ada orang yang melakukan kemaksiatan sudah enggak mikir-mikir lagi begitu ya. Ya, wong tentu kemaksiatan. Jadi ada orang yang berbuat maksiat itu ya seenaknya sendiri. Bisa karpe dhewe. Karena apa? Lupa bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang jauh lebih kekal abadi. Jangan sampai kemudian seperti kisah yang dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, ahli neraka yang merasa sudah tidak kuat baru kemudian ngaku kalau dosanya itu banyak. Rabbana amatana sanataini wa hayyinata sanataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khuruji min sabil. Wahai Tuhan kami, engkau mematikan kami dua kali setelah hidup, dimatikan hidup di dunia ini, dimatikan kemudian nanti dibangkitkan lagi, kemudian dimatikan lagi, diberikan keputusan apakah akan dimasukkan neraka atau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ahli neraka yang kemudian sudah terlanjur dimasukkan di dalam neraka, baru kemudian fa'tarafna bidzunubina, ya Allah, kami ngaku kalau sekarang dosa kami itu banyak, fahal ila khuruji min sabil, ada enggak jalan keluar dari neraka. Lah, kalau kemudian tobatnya nanti setelah di hari akhir, makanya tidak ada gunanya. Akan lebih bagus kalau kemudian kita ini merasa dosanya banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sadarnya sekarang saja, enggak usah nanti, kan gitu ya.
Tapi namanya manusia, ada orang yang bilang edan menungso itu katanya menus-menus kagian dosa. Ya bagaimana kalau kemudian kita ini pernah melakukan dosa, maka menyadari atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu menjadi poin penting, sehingga kalau kita salah kemudian menyesali atas perbuatan kesalahan yang kita lakukan. Tapi ada juga orang yang merasa bangga dengan kesalahannya. Ada orang yang berbuat kemaksiatan itu justru malah diceritakan kepada orang lain, mampu misalnya menipu orang gitu ya. Ada yang kemudian bangga ketika mohon maaf kumpul dengan bukan pasangannya, diceritakan kepada orang lain, itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Naudzubillah min dzalik. Bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan kesadaran ketika melakukan kemaksiatan masih ingat Allah dan kemudian membaca istighfar, mentaubatinya dan mengikrarkan di dalam hati untuk tidak terjerumus di dalam kemaksiatan. Berikutnya Allah melalui hadis qudsi menjelaskan kepada kita, ya ibna adam tub ilayya ukarimka karamatal anbiya. Wahai anak Adam, bertobatlah kalian kepadaku, maka aku akan memuliakan kalian seperti kemuliaan yang aku berikan kepada para nabi, kan gitu ya. Jadi kalau kita ini melakukan kemaksiatan tetapi kemudian mentaubatinya, sebagaimana kisah yang paling populer, misalnya Nabi Adam dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian Nabi Adam selalu berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, kan itu ya. Akhirnya Nabi Adam diampuni dan kemudian dipertemukan dengan istrinya di tempat yang sangat populer di Arafah sana, kan gitu ya. Ada tempat pertemuan antara Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa, kan begitu. Atau hal yang sama juga dialami oleh Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, kemudian selalu zikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dibaca diulang-ulang. Akhirnya Nabi Yunus pun ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang sama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melakukan banyak kemaksiatan, maka kita mentaubatinya, derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. La tuhawwil qalbaka anni fa innaka in hawwalta qalbaka anni uhdhilka fala ansuruka. Wahai anak Adam, jangan engkau palingkan hatimu dariku, maka sesungguhnya apabila engkau memalingkan hatimu dariku, aku akan menghinakanmu dan kemudian tidak akan menolongmu. Maka di dalam surat Al-Ikhlas itu kan dikatakan kepada kita, qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu adalah zat yang maha esa, Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung. Lah kalau kita ini mencari Tuhan kok selain Allah begitu ya, maka kemudian yang akan terjadi bagi kita yang beragama Islam, mau mencari sesuatu tempat bergantung di luar Allah, misalnya di kantor ada orang yang mengharapkan keselamatan dari atasannya, kan itu yang atasannya ini juga namanya manusia. Kadang-kadang mungkin di suatu waktu bisa membantu menyelamatkan kita, tapi kalau kemudian orangnya ini seneng duit, kan begitu, ada orang lain yang memberi duit lebih banyak, kita yang di bawah pun akhirnya dikorbankan gitu ya. Itulah kalau kemudian kita ini percayanya kepada selain Allah. Hal yang sama juga begitu, misalnya bagi kita yang suka berdagang di pasar, kita ini percaya kepada rekanan bisnis kita, tetapi kemudian setelah kita percaya kepada rekanan bisnis kita, tapi kemudian akhirnya dia menipu, kan begitu, uang kita yang banyak dibawa lari, kemudian kita bangkrut, kan gitu. Itulah kalau kemudian orang itu menggantungkan kepercayaan di luar Allah.
sudahlah, kalau kemudian kita ini banyak masalah, maka tempat bergantungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kenapa? Kalau kemudian kita ini bergantung, berpaling kepada selain Allah, maka yang terjadi seperti itu. Ada loh orang yang di awal-awal itu kelihatannya baik sekali kepada siapapun, tapi ternyata di balik kebaikannya itu ada udang di balik batu, kan gitu. Akhirnya apa yang muncul belakangan itu ya nakal-nakalnya saja, baiknya itu hanya di awal-awal, kan gitu. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan hidayah, sehingga kita ini hanya menggantungkan apa ya, menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang kemudian pengen rezekinya lancar, datang ke salah satu tempat, misalnya ke Gunung Kawi gitu ya. Mencari pesugihan kan itu ya. Ya bisa jadi, mungkin ada yang kemudian jadi sugih, tapi kemudian hari dia akan dimintai apa ini, umpan dari pesugihannya. Kan sengsara, artinya celaka berkali-kali gitu ya. Sudah kemudian masuk neraka selama-lamanya, kan begitu. Itu sesuatu yang pada akhirnya akan menyulitkan kita di kemudian hari. Maka tidak ada tempat bergantung bagi kita.

umpamakan penduduk bumi ini, maka aku belum menerima atas kebaikan-kebaikan yang kau lakukan, sehingga kebaikan-kebaikan yang kau lakukan itu aku benarkan sesuai dengan apa ini janji, kan gitu ya, dengan ancamanku. Maka bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan kita selalu ingat, man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Barang siapa yang berbuat amal kesolehan, kebaikan, maka sejatinya kebaikan itu adalah untuk dirinya sendiri, untuk keburukan, kebaikan dirinya sendiri. Tetapi kemudian barang siapa yang berbuat amal keburukan, maka kemudian dia harus bertanggung jawab dengan keburukan yang dilakukan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan yang dilakukan oleh hamba Allah yang ibadahnya itu banyak, kan begitu. Maka itulah yang kemudian harus kita yakini. Pendengar yang berbahagia, di hadis berikutnya Allah di dalam hadis qudsi menjelaskan kepada kita, ya ibna adama inni anar razzaq wa antal marzuq wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababir rizq. Allah mengingatkan kepada kita, wahai anak Adam, sesungguhnya aku adalah yang memberi rizki dan kau adalah orang yang aku beri rizki. Wa ta'lamu anni ufika rizqaka, dan engkau tahu bahwa sesungguhnya aku adalah zat yang memenuhi atas rizkimu, maka jangan engkau tinggalkan ketaatan kepadaku sebab karena rizki. Ada orang yang sudah merasa bahwa ya Allah, aku sudah beribadah denganmu, kepadamu dengan sungguh-sungguh, tetapi kenapa rizkiku kok masih belum lancar? Namanya manusia kan kadang-kadang punya pikiran, perasaannya kalau kemudian sudah rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan melancarkan rizkinya. Padahal Allah adalah zat yang mengetahui, kalau kemudian kita ini diberi oleh Allah rizki yang banyak, apakah kita tetap akan menjadi orang baik, kan gitu ya. Atau sebaliknya, jangan-jangan dengan kesederhanaan yang Allah berikan kepada kita, itu justru akan menyelamatkan kita dari yaumul hisab gitu. Ada orang yang oleh Allah diberikan rizki yang banyak, tetapi kemudian tentu ini juga akan berdampak kepada apakah kemudian nanti di yaumul hisab orang ini juga akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal urusan harta benda, oleh Nabi diajarkan hendaknya kita ini melihat orang-orang yang ada di bawah kita, sehingga kita tetap pandai bersyukur. Misalnya kalau kita hari ini oleh Allah diberikan rizki umpamanya 100.000, maka jangan dilihat, wah itu kok kerjanya sama dengan saya, hasilnya kok lebih banyak dibandingkan saya. Maka dalam hal ini mari kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Ada orang yang sudah dengan usaha luar biasa, tapi ternyata orang ini masih belum diberikan kelancaran di dalam mencari rezeki. Lihatlah orang-orang yang berdagang, berjualan, sudah keliling kemana-mana, tapi masih belum juga ada orang yang membeli dagangannya. Maka kalau kemudian hari ini kita oleh Allah diberikan rezeki yang cukup untuk kita gunakan makan, maka perlulah kita syukuri atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yakinilah bahwa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah bukan semata-mata sedikit banyaknya rizki yang kita peroleh, tetapi bahwa ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini sejatinya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Apa itu? Allah akan memberikan banyak kemudahan di yaumul hisab dan hari akhir. Tentu orang-orang yang oleh Allah berikan keterbatasan material gitu, harta benda dalam jumlah yang banyak, orang-orang yang seperti ini biasanya ya mau, yang mau dihisab apa enggak punya apa-apa, kan begitu. Ada cerita orang yang rumahnya dekat sungai, ketika terjadi musibah banjir karena harta bendanya itu banyak, dia sibuk bagaimana menyelamatkan harta benda, dinaikkanlah barangnya ini ke atas agar tidak kena banjir,

ndak hanyut, ndak hilang kan gitu ya. Sementara orang yang miskin ndak punya apa-apa, ya gampang aja. Dia cukup sekali ngurusi apa yang dia miliki, dia naikkan di tempat yang aman, sudah selesai. Tapi kalau orang itu hartanya banyak, sama ketika-ketika mendapatkan musibah banjir, kayaknya tidak selesai-selesai ngangkut barang, ngelamatkan barang. Maka bersyukurlah bagi kita yang oleh Allah diberikan sesuatu yang barangkali itu memang terbaik buat kita. Maka sedikit rizki yang kita terima dari Allah kemudian kita syukuri, itu jauh lebih baik daripada kita mengharap rizki yang banyak tetapi kemudian kita tidak tahu apakah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Maka dijelaskan, fa innaka intarakta ta'ati bisababi rizqika aujabatu 'alaika 'uqubati. Kalau kemudian kita ini meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena persoalan rizki yang kita terima, maka kemudian Allah menjelaskan kepada kita, silahkan nikmati apa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sampai kemudian kita ini punya pikiran ketaatan kita kepada Allah, kita ukur seberapa banyak rizki yang kita peroleh. Kemudian Allah dalam hadis qudsi ini mengingatkan kepada kita, ya ibn Adam, ifatli hadil hisal hams walakal jannah. Kalau kemudian, wahai anak Adam, jagalah kepadaku lima perkara ini, maka engkau akan mendapatkan surga. Pendengar yang berbahagia, kehidupan manusia ini kan dinamis begitu ya. Kadang-kadang kita ini bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada kesempatan yang lain kita ini kadang-kadang tidak taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan sangat disayangkan kalau kemudian kita ini di dalam menjalani kehidupan sehari-hari taat kepada Allah hanya karena kita melihat seberapa banyak rizki yang kita peroleh. Maka siap-siap saja orang yang semikian ini pada kesempatan yang lain kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian Allah ini, kalau Allah sudah marah kepada kita, ada saja begitu ya, harta yang begitu banyak itu kemudian hilang. Ada yang apa ini, kebakaran misalnya. Ada yang kemudian cara menghilangkan Allah atas rezeki yang kita terima dengan apa? Didatangkanlah kepada kita orang yang suka menipu sehingga harta benda itu habis. Maka pendengar yang berbahagia, diceritakan di dalam sebuah hikayat bagaimana Allah itu menjamin rezeki setiap makhluknya sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Yakinilah bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Maka keyakinan yang semikian ini, jangankan kok apa ya, kita manusia yang mau berusaha bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, burung-burung itu loh yang kalau kita lihat itu kemampuan berpikirnya juga tidak sehebat manusia, tetapi rezekinya itu dicukupi, ya dilah ada saja gitu ya. Lah masalahnya apakah kita ini mampu punya pikiran sebagaimana burung yang sedang berterbang mencari apa ini, mencari rezeki dan tidak pernah khawatir gitu. Ada orang yang bilang gini, loh burung kok disamakan dengan manusia? Ya artinya bahwa kita kadang-kadang bisa belajar dari makhluk lain di dalam hal menjalani kehidupan ini. Burung yang tidak sekolah saja bisa mendapatkan rezeki karena Allah yang memberinya. Ya dalilnya jelas ini tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yakinlah bahwa rezeki untuk kita itu oleh Allah sudah diberikan takar, kadarnya itu sudah ada. Kewajiban manusia adalah bagaimana mencari rezeki itu dengan cara yang benar. Maka jangan sampai kita ini menggantungkan kehidupan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap manusia. Pendengar yang berbahagia, maka bagaimana
takut kepada Allah ini menjadi energi yang kemudian memandu kehidupan kita bersama. Kalau kita melakukan kemaksiatan, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau mencari rezeki, kita ingat kepada Allah sehingga Allah akan membimbing, memandu kita, memberikan rezeki yang halal. Itu penting. Karena apa? Bahwa hidup yang digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya akan mendatangkan kedamaian, ketenangan. Tapi kalau kemudian cara hidup kita itu kita gantungkan kepada selain Allah, akhirnya yang terjadi itu apa ini? Kekhawatiran. Bekerja diniatkan karena atasannya, bukan karena Allah. Maka kemudian ketika atasannya dipindah, pusing, wah saya ini siapa lagi nanti yang saya mau ikuti, kan gitu ya. Tapi kalau kemudian kita ingat bahwa Allah adalah tempat bergantung, maka dari sinilah akhirnya kita ini hidup itu menjadi tenang. Bekerja dengan siapapun itu akan kita niatkan karena Allah, maka ya nilalah orang yang kita ikuti itu kemudian punya prinsip yang sama, akhirnya bekerja menjadi nyaman, kemudian kita juga bisa beribadah dengan baik, kan begitu ya. Jadi marilah, peluang yang Allah berikan kepada kita, kesempatan hidup yang diberikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita takut kepada Allah. Kalau kemudian suatu saat kita melakukan kemaksiatan, kemudian kita mau mentabutinya atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, membimbing kita semua kepada jalan yang lurus. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita iman yang istiqomah, Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya sehingga kita semuanya akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdi yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ghafurun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada kesempatan kali ini menjadi modal kita, menjadi bekal kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berharap mudah-mudahan Allah senantiasa ridha kepada kita semua, membimbing kita kepada jalan yang lurus. Akhirnya wallahu muwaffiq ila amri. Assalamualaikum.

pasang kaliman tabik kidal langkung Rubiono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Jumat 15 Mei 2026. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Maratin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Pairajai Supun dan Pakapun Tera Rasakul dengan skor 21-16, 21-15. Pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nibibur Stadion Bangkok pada Jumat 15 Mei 2026. Pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo dan Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Pairajai dan Pakapun baru mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan. Selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo Daniel, mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia. Permainan awal game yang apik dari Leo Daniel berlanjut bahkan di game kedua. Keduanya dengan cepat mencuri interval dan terus mendominasi meninggalkan lawan hingga selisih 6 poin. Seusia pertandingan, Daniel Martin mengatakan pasangan tuan rumah tidak mudah untuk dikontrol. Ia juga menjelaskan bahwa pada interval game pertama, keduanya sempat lengah meski akhirnya dapat diatasi dengan cepat. Sementara Leo Roli Karnando menerangkan bahwa lawan mereka di semifinal nanti adalah pasangan asal Tiongkok, He Jiting dan Ren Xiangyu. Ia menambahkan bahwa fokus mereka saat ini adalah mempersiapkan diri dengan baik agar tidak mengulangi kesalahan. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

pasang kaliman tabik kidalang kondo buono kulo sesulih saking tiang sepuh poro sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro sukerto mugi kalis saking sedoyo rupi tulan sampai kolo satemah manggih bagi.

0: ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini persembahan dari RRI Samarinda dengan mengambil judul Sepatu untuk Wana. Selamat malam dan selamat mengikuti.
3: Kamu yakin mau menerima tawaran ini?
4: Yakin, Ibu.
3: Sudah dipikirkan masak-masak kan?
4: Sudah, Bu.
3: Walaupun gajinya gak besar.
4: Doakan Aira aja ya, Bu. Supaya Aira tetap sehat, terus selamat dalam bertugas.
3: Ibu bakal kangen sama anak ibu yang baik hati ini.
4: Aira juga bakal kangen banget sama ibu.
3: Sebetulnya cuma 2 jam ya dari rumah, tapi harus pakai kapal kecil ke sana.
4: Iya, Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
3: Iya, Aira. Ibu juga bingung. Padahal, masih terhitung dekat dengan desa kita.
4: Iya, Bu. Dan kapalnya juga berjadwal lagi.
3: Ya sudah. Kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Sama Radio, produksi RRI Samarinda, sepatu untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main, Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku enggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah enggak apa-apa. Wana ke sekolah enggak pakai sepatu.
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana? Kamu mau pulang aja?
0: Ya, jangan dong bu. Orang perang baru dimulai.
1: Loh, emangnya perang?
0: Enggak ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
1: Anak ibu ini semangatnya memang luar biasa.
0: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget bu.
1: Beruntung gimana?
0: Iya beruntung. Dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang. Mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
1: Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
0: Sedih bu. Masa ya, ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
1: Itulah. Berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
0: Iya bu. Padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh bu.
1: Ya, tapi ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
0: Amin, semoga ya bu.
1: Kamu udah kangen masakan ibu belum?
0: Ya, lumayan kangen sih bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
1: Wah, gak sia-sia memang ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
0: Siapa dulu dong?
1: Ibunya kan?
0: Ya, bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
1: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
0: Ih, ibu, aku kan gak galak.
1: Iya, ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
0: Memang ibu ini terbaik. Ya udah bu, assalamualaikum.

0: di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga nggak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini kalau nggak dijemput nggak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: Bu, saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
1: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
0: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
1: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
0: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah. Kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
1: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
0: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
1: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
1: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
0: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
1: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
1: Sama-sama.

Bahasa tersebut memiliki tingkat kesulitan karena penggunaan bunyi klik yang unik dan sifatnya sebagai bahasa yang terisolasi dan tidak tertulis. Keberadaan bunyi klik yang tidak familiar bagi banyak bahasa dunia, serta tidak adanya sistem penulisan dan hubungan dengan keluarga bahasa lain, memang menimbulkan tantangan dalam proses transkripsi dan pemahaman bahasa Hadza. Bahasa Hadza B atau Hadzane adalah bahasa terisolasi yang dituturkan oleh suku Hadza di Tanzania yang memiliki ciri khas utama, yaitu penggunaan bunyi klik atau klik konsonans. Bahasa ini dianggap unik dan kuno karena tidak memiliki hubungan genetik yang diketahui dengan bahasa lain manapun, meskipun memiliki kemiripan bunyi klik dengan bahasa-bahasa Khoisan di Afrika Selatan. Meskipun sebagian besar anak-anak Hadzabi mempelajarinya, bahasa ini hanya digunakan di area-area tertentu dalam kehidupan sehari-hari dan terancam punah. Jumlah penuturnya kurang dari 1.000 orang.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Di malam hari ini kami akan membahas tentang komunitas BAP, klub elit penggemar batu akik dan permata. Berawal dari hobi yang sama, justru mampu menjadikan komunitas batu akik dan permata atau BAP. Ini sebagai sasaran klub elit bagi pecinta batu di Kepulauan Riau. Tidak hanya itu, BAP Kepri sudah menjadi tempat ajang ngumpul bagi semua golongan. Klub pecinta batu akik dan permata mungkin sudah banyak yang eksis di provinsi Kepri, baik yang masih dalam skala kecil maupun sudah skala besar di beberapa kabupaten atau kota. Kini pecinta batu akik dan permata tak perlu risau untuk mencari wadahnya, karena sejak BAP Kepri dibentuk pada November 2024 lalu, para pecinta batu mulia bisa bergabung dengan komunitas ini. Memang usia BAP bisa dikatakan masih seumur jagung, namun ekspansi yang dilakukan telah mencapai seluruh Kepri. Dan di saat ramai mengoleksi batu mulia, saat ini pula BAP Kepri mengembangkan sayapnya. Sekretariat BAP Kepri terletak di Jalan Genet Kilometer 11, tepatnya di jajaran Ruko Pondok Aksia nomor 2 dan 3 Tanjung Pinang. Jajaran batu-batu dari beragam jenis pula dipertontonkan, seperti pada pameran BAP sebelumnya di Bintan Expo Center. Baru-baru ini etalase dari klub ini kerap menjadi persinggahan. Ternyata di sana juga sudah menjadi tempat ngumpul bagi pecinta batu akik, sebab pemilik toko Martapura Game Stores, Hayatul Ikhlas, merupakan ketua dari BAP Provinsi Kepri. Hayatul, yang akrab disapa dengan Pak Iyat, menuturkan beragam keunikan dan klub batuan tersebut memang awal dibentuk klub ini bertujuan menyebatani para kolektor, pecinta, penghobi batu mulia dan permata dari segala kalangan. BAP awalnya dibentuk guna menunjang usaha Pak Yat sekaligus menyalurkan hobi, tapi menjadi sebuah komunitas besar. Tahap awal ruang lingkup penjualan dan ajang ngumpul di Tanjung Pinang karena animo cukup tinggi. Tapi pecinta batu akik lainnya menyarankan agar mengembangkan ke wilayah provinsi Kepri. Bila dilihat dari jumlah dan segi anggota secara online, peminat dari klub ini meningkat. Akan tetapi, Pak Yat tidak mungkin mengemukiri dari semua itu hanya sekitar 100-an anggota yang eksis dan berkontribusi dalam komunitas tersebut. Karena selain membuka pendaftaran secara online, BAP juga membuka pendaftaran melalui formulir. Kegiatan dari klub ini juga banyak yang positif. Selain menjalin komunikasi yang baik dengan sesama komunitas, BAP sebagai tukara dan berbagi wawasan dan pengetahuan tentang kebatuan dan permata. Di markas BAP, jasa mengasah juga masih diterima oleh anggota dan Pak Yat. BAP akan memberi pengetahuan dan struktur. Seminar dan agenda kegiatan positif lainnya juga dilakukan. Klub ini bisa dikatakan cukup elit, bagaimana tidak, nilai jual objek cukup mahal. Klub ini juga beranggotakan dari segala golongan, baik masih pelajar hingga pejabat pemerintah. Tetapi klub ini membatasi hanya yang memiliki KTP Provinsi Kepri. Nah, itulah benar sedikit tentang komunitas BAP. Semoga dalam menyalurkan hobi tentang benda-benda antik atau penggemar batu akik, di mana saja tertarik dengan batu-batu akik yang ada di wilayah setempat.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondobuono. Kula sesulih saking tiang sepuh Poro Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat Poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagi.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: Mbok, merokoknya disudahi. Kita kan sudah punya baby. Tahu nggak sih, Pak? Asap rokok nggak bagus buat kesehatan. Paparannya bisa menyebabkan berbagai penyakit terhadap orang yang menghirup asapnya, Pak. Bukan hanya bagi perokok aja, tapi juga orang-orang di sekelilingnya atau yang sering disebut perokok pasif. Papa mau keluarga kita ini menjadi keluarga yang penyakitan seperti jantung, stroke, kanker, atau penyakit lain.
1: Iya, iya, Ma. Papa pikir-pikir benar juga kata Mama. Baiklah, Ma. Demi kau dan si buah hati dan Papa sadar akan kesehatan keluarga kita, Papa janji, Ma, mulai sekarang Papa tidak akan merokok lagi.
0: Eh, Pa, anak kita tertawa. Mungkin ikut senang mendengar janji papahnya tidak akan merokok lagi.
1: Iya, anak ganteng. Demi kamu dan Mama, demi keluarga kita, supaya jadi keluarga sehat, Papa janji sayang, Papa tidak akan merokok lagi.
0: Nah, gitu dong, Pa. Jadi makin sayang aja sama Papa.

Nuwun para mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kanthi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ngrevitalisasi sekawan dasa gangsal sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan sekolah luar biasa atau SLB negeri utawi swasta ing Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, lan Kabupaten Pacitan kanthi anggaran sekawan dasa 6,9 juta miliar. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngandharaken kawigatosan Pemprov Jatim dhateng pendidikan boten setengah-setengah. Nanging ningali kawontenan pendidikan nyoto gegayutan mutu lan kualitas, pramila siswa Jawa Timur kedah sinau wonten ruang ingkang aman, sehat, lan mulyakaken derajat siswa ingkang dados generasi penerus bangsa. Dipun andharaken gunggung wonten sekawan dasa gangsal sekolah ingkang dipun rehabilitasi lan dipun revitalisasi. Rincianipun kali dosa lembaga ing Kabupaten Tulungagung kanthi pengaji 3,2 miliar, sekawan 11 lembaga ing Kabupaten Trenggalek kanthi pengaji 8,1 miliar, lan 13 lembaga ing Kabupaten Pacitan pengaji 11,1 miliar. Program rehabilitasi lan revitalisasi SMA gegayutan kalian dan dosi ruang kelas toilet, ruang administrasi, laboratorium biologi, pembangunan ruang kelas enggal, serta perpustakaan. Kangge SMK gegayutan pembangunan ruang praktik siswa, ruang kelas enggal, unit kesehatan sekolah atau UKS, toilet, ruang komputer, ruang bimbingan konseling atau TPK, ruang organisasi siswa intra sekolah atau OSIS, lan laboratorium ilmu pengetahuan alam utawi IPA. Sawetawis revitalisasi SLB gegayutan ruang kelas, ruang keterampilan, toilet, perpustakaan, ruang enggal, lan papan ibadah. Pemerintah Kabupaten Ngawi narjetaken wiyar panen pantun dumugi 1,9 hektar ing taun 2016 lumantar ningkataken produktivitas lan intensifikasi pertanian kangge nyungkuyung dhateng ketahanan pangan nasional. Kepala Dinas Ketahanan Pangan lan Pertanian di KPP Kabupaten Ngawi Supardi ngandharaken wiyar panen pantun 1,9 hektar kala wau mujudaken target ingkang dipun tetepaken Kementerian Pertanian. Sawetawis wiyar baku sawah ing Kabupaten Ngawi sak menika antawis 2,9 hektar. Kangge nggayuh target kala wau DKPP nyiapaken strategi ningkataken indeks pertanaman utawa IP ngantos 2,8 sarta ningkataken produktivitas gabah saben hektar. Supardi njelentrehaken kangge nyengkuyung IP 2,8 Pemkab Ngawi nyurung supados nyepetaken mangsa tanem sarta ngiyataken pertanian ramah lingkungan ingkang kelanjutan kangge ngoptimalaken produksi tanpa nambah wiyar lahan ingkang kathah. Kejawi menika Pemkab Ngawi ugi nyiapaken langkah antisipasi ngadepi anomali cuaca El Nino ingkang dipun kinten puncakipun wulan Juli ngantos Agustus 2016. Lumantar pemetaan wilayah rawan kekeringan lan optimalisasi program Electricity for Farming utawi EFRAM kanthi ngginakaken sumur submersible ing titik-titik kritis. Kanthi menika strategi kala wau Pemkab Ngawi gadah keyakinan target wiyar panen pantun 2016 saged dipun gayuh. Pemerintah Kabupaten Pacitan nampi jatah program bantuan Sri Stimulan Perumahan Swadaya atau SPS tahun 2016 gunggung 2,737 unit kangge bantu masyarakat ingkang ngasil pangupa jiwanipun andhap saged gadah rumah layak huni. Jatah bantuan kula wau peranganipun 2,100 unit tahap sepindah lan 2,307 unit tahap kalih ingkang sumebar ing 12 kecamatan lan 107 desa utawi kalurahan. Asisten Pemerintahan lan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pacitan M. Kustun Fauzi ngandharaken
Program BSPS wujud saking kawigatosan pemerintah kangge ningkataken kualitas griya warga miskin. Perkawis kasebat dipunaturaken M. Kusnulo wonten kegiatan sosialisasi sarengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa sekawan ing Gedung Karya Dharma Pacitan. Dipun sebataken program kolawau kedah dipun laksanakan selaras kalian aturan wiwit saking proses verifikasi calon penampi pembangunan griya ngantos pelaporan kegiatan. Pemerintah daerah ugi nyuwun sedaya pihak mesthiaken bantuan S2S2 dipun tampi masyarakat ingkang nyekapi prasyarat. Kejawi menika koordinasi lan pengawasan antawis pemerintah daerah, kecamatan, desa lan pendamping lapangan kedah dipun kiyati supados program saged melampah lancar lan pas sasaran. Bupati ugi ngemutaken pentingipun jagi integritas, transparansi, kualitas bangunan sarta semangat gotong royong kangge nglaksanakaken program kasebat. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo nyiapaken tambahan juru sembelih halal utawi juleha nyaketi dinten riyaya Idul Adha 1447 Hijriah lumantar pelatihan belih kewan kurban ingkang dipun tumuti atusan peserta. Pelatihan dilaksanakan wonten Masjid Kampus Kaleh UIN Kiai Ageng Muhammad Basari Ponorogo kanting libataken entawis 200 peserta saking maneka wilayah ing Kabupaten Ponorogo. Pelaksana tugas Kepala Kantor Kemenag Ponorogo M. Tohari ngandharaken jumlah julia ingkang gadah sertifikat ing Ponorogo nembe antawis 100 tiyang lan tasih dereng nyekapi kebetahan mbelih kewan kurban. Miturut Tohari, kebetahan tenaga mbelih halal terus ningkat selaras kadhaipun papan ibadah ing Ponorogo. Data Kemenag menyebataken gunggung 3,079 masjid lan 3,613 musola ing Ponorogo ingkang gadah potensi nglaksanakaken belih kewan korban. Para mila menika Kemenag nyurung pengurus masjid lan musola manfaataken tenaga julia ingkang sampun gadah sertifikat kanthi gantosan supados proses belih selarasnya syariat Islam lan ketentuan kesehatan. Kejawi teknik belih, peserta ugi angsal pelatihan penanganan kewan kurban sadèrèngipun proses belih kangge antisipasi kewan ucul utawi ngamuk rikala dipun belih. Pawartos ingkang pungkasan. Satuan lalu lintas Satlantas Polres Tulungagung jaring 56 pelanggar lalu lintas selama seminggu dipun terapaken Electronic Traffic Law Enforcement utawi ETLE handheld kanthi paling kadah pelanggar mujudaken para pelajar. Kaur Bin OPS Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin ngandharaken para pelanggar langsung dipun sukani sanksi tilang elektronik dan nampi bukti pelanggaran wonten panggenan. Menurut Zainuddin, bukti pelanggaran langsung dipun cetak lan pembayaran denda saged dipun laksanakaken lumantar barcode. Saking jumlah pelanggaran antara 70% mujudaken pelajar ingkang numpak kendaraan roda kalih. Jenis pelanggaran paling kadang antawisipun buatan ginakan helm, antara bos lampu lalu lintas, sarta ngelanggar rambu lalu lintas. Zainuddin dilenterakan penerapan ETLE handset saat menika tasih dipun laksanakan kanthi bokos gedik lumantar edukatif. Petugas namung utamakan penindakan datang pelanggaran ingkang gadah potensi bebayani tumrap pengendara lintunipun. Kejawi ningkataken disiplin lalu lintas wontenipun ETLE handset ugi dipun ajab saged ngirangi penindakan tilang manual. Lajeng masyarakat tansaya disiplin lan penegakan hukum lalu lintas lampah langkung transparan. Barbarsa namung cakup semanten pawartikan di basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun.

Pasang Kaliman Tabik Kidalang Pondobuono kula sesulih saking tiang sepuh para Sukerto nyuwun tulung dumateng Kidalang sageta hangruwat para Sukerto mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampi kala satemah

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbaik.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan Satsena Sara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sandiwara tradisional Ludruk yang malam hari ini persembahan dari RRI Surabaya merupakan putar ulang akan mengambil cerita Panti Jompo. Selamat malam dan selamat mengikuti.

karo dengok-dengok bojo loro geger kumbalok.

Derek-derek setuju. Sugeng dalulan sugeng pepanggian malih. Kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Sumbul Dian Radia SEMM. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Daluniki ndak melampan Panti Jompo. Lampan daluniki dipun sutradarai Cak Haryanto. Konco-konco ingkang nampi dapuan sampun sami siyoga kadosta. Mbah Walik dipun lampahaken ning Murgiati. Giman dipun lampahaken Cak Agus Ubrit. Wati dipun lampahaken ning Purbandari. Mira dipun lampahaken ning Nia. Minten dipun lampahaken ning Wahyu. Winda dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Pegape Pante dipun lampahaken ning Ayu, ning Rahana, ning Rina saha ning Nindi. Caharyanto telu niki dados Mbah Karjo. Mbah Mimin dipun lampahaken ning Susiati Ningsih. Cakun Hadiwasito telu niki dados Pak Sirin. Simin dipun lampahaken Cak Trimo. Ponaan dipun lampahaken Cak Momon Santoso. Dere-dere sedoyo. Siaran daluniki kairing kumandangi Gongso Kiai Macan Putih. Koordinator Krawitan Cak Trio Umar Wanto. Operator Cak Nanang. Pengarah acara Ning Susiati Ningsih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken sumungkul.

0: rambutnya di gandengan kayak sirin iki. Mau awal pegel ya jaluk pijet, jaluk jamu, ya tak kira jamu. Kurangnya apa aku jenis gandengan iki. Saya tak pegel ya keponakan itu kita. Amit-amit aku mangan doyan harus hari nyambut gawe.
1: Aku tak mangan aku.
0: Mana nih?
1: Mang dorong ngono lho.
0: Durung tuwek wis pekun.
1: Aku tak mangan sampai gawe no.
0: Gawe apa maneh?
1: Gawe no susu kaya
0: jarane macam-macam.
1: Sirin ngono apa?
0: Kan aku nyambut gawe, kan aku nyambut gawe. Ojo mangan yo nek sapi kok lemu, dol-dolane larang.
1: Aku bodoh nyambut gawe ku durung usum, nek usum ae tak nyambut gawe.
0: Oh nyambut gawe te usum-suman iku lho.
1: Oh iku durung usum nyambut gawe yo gak ono.
0: Kon gak ro tingkae are-are iku. Sing penting budal sore mule iku.
1: Sing penting aku mangan doyan ngono awak sehat
0: ngono. Lho sing penting mangan doyan rumah sane sembarang koyo ngene dan mangan doyan tok ae.
1: Aku ya duwe pacar yo an.
0: Apa?
2: Man.
1: Man.
2: Eh. Bung ora becak dukun gorene apa?
0: Kalau
1: segone ana.
2: Bung, bung tak.
0: Bung.
1: Lah sego ka ana.
2: Lah sego ana kok nek karo sego.
1: Nek gawe sego yo apa karepe iku?
2: Gomu ta.
0: Karepe dhewe.
1: Lah sego nggawa bung lho.
3: Apa?
1: Apa bung?
2: Iki ngene lho. Engko serana mbek tante iki.
0: Ya mene sing penting lu mangan
1: aku lupa no penolate nyeluk tante sik lopat luput ae. Aku malah nyeluk.
0: Lah nek kulinane tala, aja
1: aku nyeluk pemain bulu tangkis lo Tan Yu Hok.
2: Dika padangku rek.
0: Iki lu perlu cari jamu.
1: Aku gak digawe susu.
0: Yang kok dhisik tak gentenan tangan situ ae.
2: Kan lu nyusur.
1: Susu. Oh, terus campuri madu lho.
0: Oh, kaya
1: madu sing teko pare.
0: Oh. Aduh, cato madu teko pare. Halo salam. Oh, tangga. Ya. Nggih, nggih. Mangga.
1: Tang, iki sapa sih kok ketok kaya loro-lorone nek. Wis tuwek.
0: Iki gak mbuk-mbuk ta iku.
1: Mlebu Wayu, Wayu. Dene Wayu, Wayu kono aja.
0: Walah.
1: Kang.
4: Apa men? Kang Sirin.
1: Mak iki kan wis gak kerasan ono om.
2: Lah terus kan karepmu makmu.
1: Lah kuwi lak yo gak enak mbek tangga-tangga sih dikira aku iki gak sok ngramu. Tapi wong karepe mak dhewe njaluk nang gone panti. Wirda. Iya.
2: Yo.
1: Panti jare wong panti jompo ngono kae.
2: Lho makmu ngono kuwi.
4: Kang.
2: Iku nggone panti jompo ben nggone mamah dedok lho kok pian.
4: Wis, Bah.
1: Ngene, cuweng kalare mak. Lah iki tak budal iki tak terno yo gak gelem. Njaluk peno terno numpake.
2: Oh,
4: peno ae.
2: Garku nek gak terno iku, yo peno gak ucate jawel-jawel. Iku lho Banaspati iku cemburu.
4: Banaspati sapa?
0: Sapa nek jawel-jawel sapa? Matapek kan kono, Pak.
4: Sopo iki?
0: Wong awake mbuk-mbukne njaluk panti jompo barang.
4: Wong ancene ndo omah.
2: Ya ngene lho, Man. Nek
1: ya cek pancet ta mbek iku
0: kok tatakno
2: karep utak ndarang ngglok tak tau tak tabrakno montor.
0: Eh, sembrono peno.
4: Lah nek peno mbek iku lak wani ambek aku.
0: Eh, tawa-tawa. Ya.
1: Gus kon tak kandhane, Gus.
0: Apa?
1: Karepku pamane delok niku lho aku dadi opo? Kok iso gas-gus.

0: Gus Giman.
1: Lah nyel kon Gus Giman sih.
2: Ya gak ngono gak, asline duk.
1: Iki karepku ya paman niku. Paman niku nek dolen sing suwe ngono lho.
0: Iya iya iya.
1: Lah iki koyo cak trimo tak cengklake ngono.
2: Heeh. Sembrono nek awakmu nyengklak-nyengklak.
1: Padha mbek latihan becak aku iki cendangi iso becak.
0: Oh. Ya apa ya.
2: Wong ya ana omah iku ya ana bojoku ana anakku karepku ana omah tak ramu.
3: Mending ya ngono.
2: Lah sampe wong tuwa ya wis mangan ya jare durung mangan. Ngomong nang tangga-tangga jare aku iki gak tau ngingoni
1: ngono.
2: Iya, ayo pernah ngomong ngono ta Yu.
4: Aku ngomong apa?
2: Jare pernah wis dikek mangan jare durung mangan.
4: Enggak jane gak dikeki mangan.
2: Lho, wong gak dikek mangan. Padahal balak-balik lho
3: Mas. Tego nemen. Nun sewu, gak kok aku kok nyambut urusanmu gak. Cuma aku kan ngerti sejarah awakmu.
2: Iya.
3: Apa mbiyen kan dipek anak.
2: Iya.
3: Lah mesti niku nek diwaca wong lho, wong jowo.
2: Lah kan gak enak.
3: Gak enak kon.
2: Dikira aku iki gak iso. Ngono. Mak wong tak anggap koyo makku dhewe. Ngono lho. Keling-keling mulai cilik aku nuruta yo pernah yo nuruta nang anak. Lah ngene nek wis cengkal ngene wis karepe yo karepe. Wis ngene.
3: Ya apa ya apa?
2: Apa anake? Pokoke yo yo apa saiki terno nang kono.
3: Monggo liyane becakku gak gelem.
2: Bapak ngono.
4: Becak penak Kang, becak penak, penak.
2: Gak gelem Kang.
4: Becak iku gak jeruntalan.
3: Iku koper ono go nirek iki koper sapa?
2: Koper mak iku tinggalane bapak biyen.
3: Mamon.
2: Eh.
3: Suwunan ini enggak, karena baru nunggu becak.
1: Koper seng itu?
2: Iya.
1: Kok ini zaman tanggapan itu pak truk ya? Koper seng itu.
2: Koper alas, jaman alas. Tandu
1: kure truk ya?
2: Iya.
1: Iya.
3: Tapi ya apa murono, mesti ngesaran sama ngosok sintar tangan itu. Kok ada pengurus adro?
2: Iya. Tuh ini apa naiku?
1: Gini sih ngisok numpak sepeda motor sopo.
2: Nah sopo.
4: Pak ngelak iso sama.
1: Ini lo anakmu iso ini.
3: Ya rodo, kan gak iso sih.
1: Gak apa-apa kok saya numpak dari goncengan
2: aku memang diterno anakku
1: tak tuntune
3: lan anakmu
2: iki lho sepeda dawa sepeda motor luru lho aku apa yo tak tuntun nek iso yo cek ya aku digonceng anakmu kon yo iso aku
1: sepedaan
2: iya
1: ya gak apa-apa
2: iso ta
3: malah ya sida golong komen
1: ah malah tambah enak iso ngantuk-ngantuk tak tuntun sampe numpak dari goncengan ya
2: wah tibake padha
1: gak iso ya
2: nek ngono tuntun
3: ya ngene
1: men aku tak melok ngederno
3: iki tak gawane
2: ro becak kena lak luru sih
3: iya
2: tak digenjot anak penuh sih
1: tak ontrane sih
2: iya iya la iki ijen
3: terus padam
2: aja ono kene
1: cendok kene
3: dunggah nopo kok padan
2: lho ya apa sih
3: gambar cancan gambar
2: ngene lho saya gak ada becak bisa pomong bojoku iki anu gak ono wong nyekel no sepeda kira-kira
3: saun saun saun
2: iya iya wis ya pomong bojoku karo
3: ya nek ono nih anu dek
2: apa
3: jokono campar
2: eh ya
3: lho
2: dikaya mau campar Allah apa cek jupu anakku ayo pokok iku cek gonceng anu kok
4: ayo
1: becak kon tak ontel
2: becak cek numpak becak penuh jen
3: eh man dua timba anak banyune ke
2: Gel,
3: tekan sak bengi kok ngene.
4: Lah lho, aku gak kene apa-apa. Ayo kana becak ayo.
2: Ya ya ya. Ayo. Tenang budal. Sing ati-ati.
4: Aduh.

0: kemang wis dikeki makem kabeh ta.
1: Sampun.
0: Wis yo.
1: Wis sak pamame, sak unjukane sampun.
0: Yo. Yo, masalah arek anyar-anyar iku urusanmu. Dadi apa contohno kudu sing sabar ngramuti wong tuwa iku kabeh kan wis pekon kabeh mbah-mbah iku.
1: Tapi yo enten sing gregetne lho, Bu.
0: Iya.
1: Ancene. Mosok jare wis dikeki mangan jare kurung dikeki mangan to, Mbak? Kak tambah suwe tambah gregetno kok.
0: Wong tak kuwe iku ancene Bu Winda.
1: Lah ge bar dikeki mangan jarene.
0: Gregeten aku ndelok
1: masalah aku ngene.
0: Yo. Sing sabar, pancene aku lak wis ngomong bolak-balik. Awakmu mulai kerja rene sanggup ta? Iki ngeramuti wong tuwek-tuwek lho yo, gak kaya ngeramuti pacare. Dadi ini kudu sabar. Ya wis ngono iku. Kadang ngono yo. Apa jeneng ya ngono mah gregetno wis dikeki. Mam jare ngomong durung ngomong ngono.
1: Ono maneh.
0: Malah nyelatu-nyelatu. Iku wis balak-balik ngono iku.
1: Jaluk aduh sih lo sampe ping 5. Lah lha apa sih tuwek-tuwek ngono kok gak wedi ngelangi meroto ta
0: yo. Le, gak oleh ngomong ngono iku.
1: Lah ya apa Bu Winda?
0: Pancet tae.
1: Ngelu aku iku lek ngurus wong tuwek-tuwek iku makin suwi makin.
0: Ojo sadis ngono rek. Kula gak payu pancen jembuk kene.
1: Lah iya aduh saking ae Bu Winda, Bu Winda.
0: Nggih,
1: Bu Winda.
0: Iya, iki sing arek anyar iki yang ya apa? Kerasan?
2: Kerasan, Bu. Niki lho, Bu. Mbah kerja niki lho.
0: Iya, apa?
2: Mboten kerasan ten kamare, nyuwun pindah
0: ten. Pindah. Lus niku.
1: Iku pindah-pindah iku.
0: Kandani
1: kok ya bolak-balik kok. Pindah-pindah aku
0: sampai kesel lho, Bu. Nang kamar ndi? Ono sing kosong apa enggak?
2: Niku lho, Bu. Njaluk pindah ten pinggire kamare Mbah Mimin.
0: Oh,
1: ono opo-opo berarti lho.
2: Iya, Bu. Nguwaya le, Bu. Wis tak kandhani gak iso, Mbah.
1: Ya mrene kulo tak tuwek sik bini tae lho. Pindah. Ya opo ngene iku?
0: Sing sebelah Bu Mimin iku kira-kira gelem gak dipindah wonge.
2: Lah niku, Bu. Kayake gak gelem ya, Bu.
0: Gak gelem.
2: Iya,
0: ya apa ya cik, ya dirayu ya apa carane cik gak gegeran. Ya kok coba tak ewangi rayu sing anu sebelah Bu Mimin iku ah.
2: Nggih.
0: Kaya nek mung ibu sing rasa manut.
2: Nggih, Bu, mungkin sampe newangi mawon, Bu.
0: Kok tak ewangi tak omongane pek ning kok wonge kelem ya. Terus sing wong anyar wingi ya apa? Sing tas mlebu wingi kok kan larane kerekeran kok wingi apa jenenge? Karpe sih kaya isi gak gelem wong iku wingi.
3: Iya, Bu, ya apa ya iku ya, Bu.
1: Wis Bu tak rambute Bu sing iku, Bu. Sing angel-angel kandhane tak rambute wong loro ya. Ya apa? Mesti kok kon iku. Aku lak dapuan mbek sampeanku seneng. CS ngono lho awak dhewe iki.
0: Aduh, mesti aku iku sing angel-angel Bu Winda. Sing wingi nane mbelu, ayu mblayu ku nang embong iku. Sapa iku wingi?
1: Lha iya mangkane ngono iku lho. Gak mentolo aku deloke. Iku mbah sapa iku jenenge? Arek iki, arek iki.
0: Lasinem. Wis tunuk-tunuk tapi kok iso mlayu ya?
1: Jarene eling putuhe, jarene ngono e, Bu.
0: Gak ngono kok. Ancene nang kamare iku tak lepono kecoak.
1: Lah kelakuanmu koyo ngono lho, kok kon payu ya apa panti jompo iki? Lah aku muangkel e mbah Lasinem iku e. Mosok wis tunuk-tunuk tapi aduh pingine wake gak ngurus tak lebono kecoak ambek aku.
0: Terus Mbah Malik iku sing wong anyar. Iku ya apa iku?
1: Jombo aku gurung delok blas.
0: Kok wong iku kok nangis saya prasaku.
1: Yo
0: aku ben rung kadang ndongok-ndongok ngono nangis.
1: Galau ngono. Mbah-mbah galau barang.
0: Tak sih coba iku apa jenenge wong iku koyo iku mlaku-mlaku wong iki. Kok sih jelun Mbah?
1: Oh iya Mbah.
0: Mbah Malik,
4: aku wis gak basa ya nak ambek awakmu ya nak tak anggap putuku dhewe ya.
1: Iya Mbah.
0: Sampun mak Mbah.
4: Durung.
0: Durung dikek maem ta rek.
1: Kok iso ilo Mbah. Lah iku mau wis tak kei maem ngono lho.
4: Kapan
1: kita sing jenenge Mbah Malik?
0: Mbah Malik.
1: Ya wis mari tak kei maem iki mau. Bu Winda.
4: Kliru dong.
1: Durungane. Wong e rodok mirip lemu-lemune koyo ngene.
0: Iya.
1: Awakmu lan.
2: Iya, gak ngono.
0: Nggih, Mbah. Napa? Mbak Malik?
4: Nggih, Nak.
0: Terusen pun disukani maem.
4: Loro.
1: Wis, Mbah.
4: Hah? Lah kok wetengku luwe.
1: Nambah berarti, Mbak. Nggih, nambah maem malih nggih.
4: Iya,
1: Mbak. Mbak Buin nggih. Lah makane kok tambah tuwek, tambah lemu ya, Mbak. Lah ngono e. Dilut-dilut
4: suwe. Lah pancene aku durung maem, Nak.
2: Lho Bu, iku mang wis tak terima empisan lho Bu.
1: Lho kandhani
2: kandho wisan.
1: Lho wis dibuwi lho Mbah.
2: Wingi.
1: Lho wingi jane. Kok kaya Bu
2: lali Bu iki kaya.
1: Eh lah Bu Winda. Ya apa ngene iki?
2: Ya wis gak apa-apa, sabar, gak apa-apa.
4: Cek, aku kate mapan bubuk aku.
1: Lho lho lho lho. Nanti sih Mbah. Tapi nanti turu ya apa ta?
2: Heh, alah. Turu. Baru jek turu ya semua niku jenenge wong tuwek. Ya iku mang njaluk maem, tipane saiki njaluk bubuk. Ya ya Bapak. Apa gak popo,
5: Mak?
2: Nggih.
5: Kula niki kepengin jalan-jalan.
1: Jalan-jalan. Urusanmu Rin, Rin urusanmu Rin.
2: Jalan teng pundi, Mbak?
1: Tak terne iki.
5: Pengin jalan-jalan di taman-taman, kepengin ketemu anak-anak muda.
1: Lho. Aku sih, Mbak, wis tuwek ngono kok.
5: Mbak itu mencari angin segar, mencari angin segar.
1: Ngomong era wis gak
2: awu. Ayo Mbak, wingi nom-nomane wendel paling.
1: Lah yo.
2: Yo, cilik.
1: Saiki dadi abek tua.
5: Iya. Coba lihat. Coba lihat ini lipstiknya. Mbak ini cocok kan sama warna mukanya Mbak ini. Yo,
1: jenenge sabange koyo ngono koyo.
2: Iku pantesan
1: meletot kabeh. Lah iya, masalah Mbak. Mbak.
2: Aduh.
1: Temenan pokoke wis koyo ngramut bayi temenan iki. Tak usap nggo apa enake Bu Winda?
2: Ya karo tisu to, Rek.
1: Temenan karo tisu, gak karo pel-pelan eta. Ya cok ora ngajak. Lah iki kok iku lho. Delok entah iku lho Mbah-mbah iku lho.
5: Nggih.
6: Mbak Malak wonten mriki.
5: Nggih,
1: Mbak Malik.
6: Lah nggih Malak Malik.
1: Oh, Malak Malik.
6: Niki kula dikeken ngeteraken laptope kantun.
1: Oh, iya. Ngeten
6: opan. Tapi
1: lho
6: nggih. Lho, wonten becak kula plus ngen mansraken nggih nduk itu sang becak nggih.
5: Oh, alah nggih.
1: Matur nuwun, Pak.
5: Sok ter nindi.
1: Apalagi, Mbah?
5: Mbah kemarin kan minta pindah kamar.
1: Heeh.
5: Mbah enggak cuka kamar di sini, sok ter nindi.
1: Kenapa, Mbah?
5: Kurang bagaimana gitu loh.
1: Aduh, nanti Mbah, nanti kalau Mbah tetap di kamar yang itu ya, nanti tak tukon masalah.
4: Anak-anak apa sih nyengitno laptopku?
1: Ayo
4: tetap kunci.
2: Mbah, nggih niki lho.
4: Apa sih nyengitno?
2: Mboten disengitno niku wau kari ngene.
1: Loh,
2: iki tuwek sih.
1: Betul.
4: Wong aku kate main Facebook kan kok.
1: Aduh,
4: salah kok.
1: Duh, main Facebook. Duh, ora nyebut ngene. Iku mau nandi terusan?
2: Ya wis ngene.
1: Sing njaluk dipindah mau, Mbah.
2: Sik, iya.
1: Sopo iku mau?
4: Iki fotone Adil, Adil.
1: Adil sapa maneh, Mbah?
2: Adil Peterpan.
1: Duh,
2: Peterpan.
5: Toto nindi.
1: Iya, Mbah.
5: Kapan Mbah ini dipindah deket kamare? Mbah Karjo.
1: Ini Mbah.
5: Nanti orangnya gagah itu loh yang masih ganteng.
1: Mbah,
2: deliki wong situ.
1: Duh, pusing aku. Emangnya Mbah Karjo mau dekat-dekat sama Mbah?
5: Setiap hari kan jalan-jalan sama aku.
1: Tapi mau dekat-dekatan kamarnya mau?
5: Mau.
1: Oh, enggak enak di sini aja.
5: Saya maunya kamarnya itu dekat sama Mbak Karjo.
1: Iya.
5: Biar saya ini bisa happy-happy.
1: Iya, nanti ditanyakan ke Bu Winda ya.
5: Kapan dipindahnya kapan?
1: Nanti Mbak, secepatnya.
5: Sekarang dong, sekarang.
1: Oh, ya ke Bu Winda. Kandani.
2: Iya, Mbak.
1: Sok-sok mana aku?
2: Mbak sabar dulu ya, ini mengurusi yang lainnya dulu.
5: Iya, saya yang tunggu lainnya kan ya.
2: Belum dikasih.
5: Saya tunggu lo ya, mau ngurus yang lain. Ya. Gitu Mbak maksudnya.
2: Nanti. Ini kan teman-teman ini, teman-teman. Aduh, aku sampai bingung enggak ngerasa ngomong tua-tua iki.
1: Nah, iya kan Dani.
2: Mbak, ngeten nggih.
1: Iya.
2: Niki napa jenenge? Mbak istirahat riyen nggih. Lenggah niki iya. Niki kursi niki nggih pun teng pundi-pundi pun jalan-jalan nggih nggih semen ilang
5: iya.
2: Pun dicolek sampean
5: iya iya halo
1: tuh
5: halo
1: telepon sapa sih Mbak
2: situ ini topan situ
5: Bapak Karjo iya ini saya sudah mengurus saya mau dipindah jajar kamarnya sampean
2: rasane kok temenan ngore rasane
5: iya ya.
2: Rasane kok temenan ya diturno ae
5: Mbak saya sudah ya sayang
1: iya Mbak
5: I love you you love me.
1: Oh, masalah.
5: Halo.
1: Iya.
5: Saya sendiri. Halo.
7: Iya. Iki saingane.
8: Waduh, saing aku iki. Waduh, ada yang punya. Lain kali aja.
0: Loh, kandhani kok.
1: Kok padha kemendel kabeh iki lho.
7: Sik iku mang.
1: Bu, kok kesel aku ngurusi wong-wong iki. Sik
7: mang, nanti wong iku mang. Sik, sik, mbah iku mana? Mbah iki apa, Mimin?
0: Gak ngerti aku wis.
7: Loh, dikono nggo ya ojo. Sik tutup, tutup, tutup.
1: Lah iku, lah iku.
7: Oh, lho, ayo.
1: Aku lali.

0: cakap menyanyi-menyanyi.
1: Menangan diri.
0: Sayangku.
1: Halo sayang.
0: Tidak usah menangis. Aku sudah ada di sisimu.
1: Ketika aku masih muda itu aku pernah berjanji di tepi Bengawan Solo.
0: Janji dengan siapa sayangku?
1: Dulu waktu aku masih muda wajahnya itu mirip kamu.
0: Oh, ini apa ya? Baskarjo. Baskarjo, aku cinta padamu, Bas.
1: Aku juga. Ayo duduk sini.
0: Ayo kita duduk bersama bercerita tentang langit yang biru di atas tanah.
1: Aku dulu itu kaya di rumah. Ketika aku itu masih kerja, semua itu aku yang ngurusi. Dan tiba-tiba aku gak kerja, gak direken aku neng omah.
0: Mas Karjo.
1: Apa dek sayang?
0: Aduh mas, aku malam tak bisa tidur. Makan tak enak. Terlihat-lihat bayangan wajahmu selalu menggoda diriku.
1: Apa benar kata-katamu?
0: Iya.
1: Memang sayang, indahnya rembulan tak seindah wajah.
0: Waduh, terima kasih sayangku. Terima kasih. Aku seperti hidup lebih lama 100 tahun lagi.
1: Bagaimana kalau kita menikah berbulan madu dan gone?
0: Bolehlah. Mau berbulan madu di mana kita?
1: Nanti kita biar tetap sehat kalau pagi jogging lari bersama ya.
0: Jogging? Ini asam uratku kambuh nanti.
1: Asam urat itu dikesampingkan dulu, yang penting kita bisa berdua gitu loh sayang.
0: Oh iya sayangku, jangan ditinggalkan aku ya sayangku. Aduh, tangannya halus bagaikan kapas.
1: Kapas itu rak wong mati sedek. Aku durung dibundel kapas kok. Dilus-lus kayak kapas.
0: Ini ya Mas Kajo ini. Rasanya aku di rumah itu sedih sekali, tapi di sini ketemu sama Mas Karjo, aku jadi senang, aku jadi tentram, aku
1: oh,
0: jadi
1: gitu ya.
0: Jadi happy gitu loh Mas Karjo.
1: Aku kok haus ya?
0: Haus? Sebentar. Ini aku bawa botol yang isinya air putih. Boleh diminum sayangku.
1: Aku gak suka. Nah, ini gak ada manisnya. Aku lemes. Kurang gula gitu loh sayang.
0: Kebetulan aku dua botol, ada yang satu manis, yang satunya itu tawar, gak pakai gula. Ini mas, ini. Ayo Mimi.
1: Ini terlalu dingin. Anak yang keras.
0: Iya. Aduh, aku kok dipeluk. Aku dipeluk.
1: Peluk ini aku tandanya dipeluk. Cinta gitu.
0: Minta sayang sedikit, Pak. Minta sayang pipi yang kanan.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Aduh. Iya, sayangku.
1: Ya. Iya. Tolong ambilkan air yang agak hangat biar kemeringet gitu loh.
0: Tunggu di sini sebentar. Demi cinta aku rela melakukan apa saja, sayangku.
1: Iya, tak tunggu di sini ya. Memang si Mimin itu setia sekali sama aku.
2: Halo sayang.
1: Halo.
2: Kenalan ya.
1: Siapa sampean?
2: Mbak Wale.
1: Mbak Wale?
2: Iya.
1: Aduh, baru ya di panti sini ya?
2: Baru mas, masih satu minggu.
1: Aduh, ini rada gembrot ini.
2: Mas, aku rolo sampean. Kenalan ya mas, kemang ya. Iku mau pacar sampean ya, Mas.
1: Konco di sini sudah lama gitu loh.
2: Konco lo tak rungok-rungokno kok nganggo sayang-sayang. Ayo, aku ngerti.
1: Nah, itu kan enggak apa-apa. Wong di sini tuh pikiran itu biar enggak susah. Jadi, ya kita harus dekat sama teman-temannya gitu loh, Wale.
2: Lah ngene lho Mas, ayo kenalan genti karo aku ya Mas.
1: Ya wis, silahkan duduk kene.
2: Iya, duduk kene ya Mas, ngene. Aku sampean sayang ya Mas.
1: Disayang?
2: Iya Mas.
1: Ya jangan mudah sayang-sayang gitu, pendekatan dulu PDKT gitu loh.
2: Oh, PDKT. Aku jane wis ketemu kalau sampean iki jane wis tekenyar.
1: Wale. Kok sampai awakmu dhisik ya apa kok digowo nang gone panti opo kok Jawa barek keluargamu ngono ta?
2: Ngene lho Mas, aku cerita titi aku paling kudu nangis aku Mas ngene iki.
1: Ka opo-opo curhat to.
2: Aku iki jane ngono gak duwe anak dhewe Mas, tapi aku duwe ponak-ponakan tak leleteng kae cilik bareng wis gede tak omah-omahno bareng duwe anak aku wis tuwe gak kelar nyambut gawe dhewek gak jowo karo aku.
1: Aduh
2: iki aku paling nelongso.
1: Aduh wale wis ora nangis cucu kok nelongso ngono. Ya anak sing mbok pupu iku gak ngelekno barek putu-putumu ngono.
2: Jane ngono Mas, nek dikongkon iku gelem-gelem nek njaluk duwe.
1: Njaluk puluhan.
2: Barang duwe. Iya Mas.
0: Mas Kaco kok celingkuh. Aduh. Terus aku ini dianggap apa sama Mas Kaco? Ini pasien baru ini. Nih, Mas Kaco. Ini Mas Kaco minum.
2: Aku sayangin toh Mas.
1: Wes rosok pecah kabeh iki. Nyayang sebelah ndi iki?
2: Ya aja ditelok teko percaya Mas aku lu masih ngene aku yo cek genit Mas.
1: Oh cek genit.
2: Mas
1: iki cara lungguh ngadeg ngono wis rada bingung wong awake lemune koyo ngene.
2: Pancene nek lemu se lemu Mas tapi aku lak isih semek se Mas.
1: Iya pancene awakmu sik semek.
0: Mas Kaco. Mas Kaco kemarin bilang apa sama aku? Katanya sayang sama aku. Hah? Oh, aku sakit hati. Hah, lempar ini kamu ya.

0: busuk hatiku.
1: Enggak sayang.
0: Aku sayang sama kamu Mas Karjo, tapi kamu selingkuh.
1: Sayang, gini-gini itu tadi
0: aku tak kuat aku Mas Karjo.
1: Nah, kalau gitu ayo kembali ke panti aja. Ganggu aja itu orang baru itu.
0: Kamu cinta sama aku kan?
1: Aku
0: cinta
1: sayang.
0: Sama aku. Ayo, ayo kita pelukan jalan bersama.
1: Oh, gandeng gitu,
0: tangan
1: ayo,
0: aku.
1: Gandeng kene sayang, ayo.

0: lah iku.
1: Terus wis enak ngene iki, enggak ono embah rek, iso lapo ayo.
0: Lah ya wis ayo
1: nanti. Omah jembar ngene iki rek.
0: Ten, ayo ten, metu.
1: Cumpek aku ten.
0: Nang ndi? Sembarang mlaku-mlaku nandi ten.
1: Ya wis ayo.
0: Kata nang ndi?
2: Ibuke lagi mulai blonjo kok.
0: Ibu teko ten. Ya gak apa-apa nang kene.
1: Kate mlaku-mlaku, Bu.
2: Oh, mlaku-mlaku. Nek mlaku-mlaku mulai jek
3: bengi kate nang ndi
2: arek. Iki lho arek-arek lho kate mlaku-mlaku, Pak.
1: Iki lho, Pak, ana
2: sampe. Aku mari blonjo ae.
1: 100.000 mau.
3: Wong wis entek ngono, yo njaluk bapak, yo wis pirang bulan kon.
2: Cepet nek ndek dhuwit iku.
3: Wong njaluk bapak ngono kok iso.
2: Arek mlaku-mlaku, Pak.
3: Ya nek kate mlaku-mlaku ya mlaku-mlaku. Oh, cuma ndelok wayah.
2: Nggih, Pak. Iku mau wis tak elekno, Pak. Nek mulih aja bengi-bengi. Nggih,
1: mumpung mboten enten mbahnya ten lho, Pak. Omah kan.
3: Dadi kok wis bebas
2: ngono. Masalah, Pak, anake dhewe rumah saku gak ono mbah kok malah suweneng kok ngono.
1: Nggih, Bu. Pun mboten enten sing diramut to.
3: Ngene iki lho. Kon besok iku nak, kon tak kandhani.
2: Besok bakal ya
3: tekan. Omah iki biyen iku, iku ya teke mbahmu. Terus
2: dikekno nek bapakmu.
3: Aku dudu opo-opo, aku anak angkat tapi dikekno aku.
2: Cilikane bapakmu
3: piye diopeni. Wong pancen karepe mbahmu iku koyo ngono, aku ya gak tega. Engko gak wurung diomong wong. Lah ya mulai cilik diramut bareng saiki wis tuwek gak gelem ngramut
2: dititipno
3: panti jompo lah. Aku sing kene. Padahal iku karepe mbahmu dhewe. Kon laru dhewe dipenggak gak kene koyo ngono iku.
1: Nggih.
3: Ngono, dadi kon becuk nek wis duwe bojo, wis tuwek yo ngono aja sampe kaya mbamu ngono.
2: Lho, pesene meneh, meneh nek awakmu arek loro yo, nek wis duwe bojo, wis duwe anak. Nek ana tuweke bapak karo ibu, yo pen ana. Terus aku ngopeni, ayo, kena ibuke tuwek kaya mbahmu.
3: Aku
2: ngono, sampe gak gelem ngopeni tak ubes lho yo.
3: Aku njaluk sambel ngono. Kok sambel kok ganti balsem.
1: Mboten, Pak, Pak.
3: Cek podo.
2: Ayo gak ngono to, Pak, mosok sambel
3: pedes koyo pedes podo ae kok iso.
1: Lah nggih bapak niku.
3: Kon wis semester piro sih kon?
1: Semester
2: lali sih.
3: 7. Kon niku adikmu iku.
1: Mir, awakmu lho, Mir.
2: Apa maneh? Semester 3 aku.
1: Kuliah gak pokro kok, Pak.
3: Lah apa kuliah kok?
1: Adik iki
3: mulane ngene-ngene ngejak mlaku-mlaku ae gak sinau.
1: Lah iya.
3: Kon wis 7 mari ngono wis diwini sudo.
1: Nggih, amin.
3: Wis di apa? Wis sudah. IP-mu sing apik.
1: Nggih.
3: Besok iku. IP-ku apa sih?
2: Indeks prestasi.
3: Arek iku lho, IP-ne iku 2,9 ngono. 2,1.
2: Indeks prestasi kuwi jenenge. Nilaine iku diklumpukno. Ngono lho.
3: Ngono wis nglumpuk.
2: Ya sakmono kuwi jumlahe.
3: Kok titik men lho. Kok mek 3, piro ngono.
2: Ya meneh angkane angka besar, dadi nilainya yo cilik.
3: Ngono, nek kuliah-kuliah ngono iki gua.
2: Heeh.
3: Ya rek. Aku biyen wis untung aku biyen semehek iso. Aduh ya.
2: Semehek iku apa sih, Pak?
3: Sekolahku biyen lak apa?
2: Semehek apa?
3: Semea.
2: Oh, semea.
1: STM ta, Pak?
3: Semea.
2: Semea.
3: Tak menangi kon semea iku bapak biyen semea. Bagian tata boga.
1: Oh, aku wis lahir, Pak.
3: Durung.
1: Makane bapakmu pinter masak.
3: Wong aku durung ketemu makmu kok iso kon lahir lho.
2: Jek pacaran ten.
1: Ya durung lahir mesek pacaran.
3: Ketemune kan kok makmu iki Joko loro.
2: Joko loro apa, Pak?
3: Lah ketemu lak rumah sakit kon loro panu. Aku kok iso padha nyambangi wong loro ketemu ngono kae.
2: Lah iya, padha sambang-sambangan.
3: Ya wis budhalo nek kon ngono.
1: Nggih, kula pamit riyen nggih.
3: Kurang gak duitmu?
2: Ya, kurang gak ya. Pak, aja ditakwani. Anak sampean nek duwite ngono kurang-kurang terus gak enek lebih e.
3: Aku lak gak duwe anak lanang, duwe anak wedok-wedok tok.
2: Terus?
3: Lah nek mbutuhno lipen.
2: Ada lipen.
3: Anakmu yang gitu gak tak jengkik aku
2: gak lipen lipstick ngono lho pak sing rodok nyentrik titik
3: ngono lho nek cowok gak lipen lipen stick apa?
2: lipstick pak
3: benges corot
2: ya wes benges ini sampe ini benges
3: corot biyen iku gincu
2: gincu
3: ngono masih ngene yono sing mutu barang anggitmu
2: oh iya
3: artis Lipen ngono mari adus ngono tak diingki ae ngono. Ya wis livenan. Gawe sifat kuping.
2: Kok sifat kuping
3: to? Apa lho?
2: Sifat alis wong manggone ning alis kok sifat kuping.
3: Wong alis sampe kuping jarake gak adoh ae kok ya ngono kok dipersoalno. Ya wis.
2: Ya sifat batuk. Wonten. Sangu Pak.
3: Tak tambahi ceket.
2: Oh, apa sih abang Pak? Lho anake ditambahi kabeh.
3: Oh, pore abang-abang ae.
2: Yo yo Pak. Mak.
3: Mak.
2: Dulu mari.
3: Sik.
2: Pak, tolongin Pak.
3: Minggir.
2: Minggir.
3: Penonton
2: kene dalan kok.
3: Iya.
2: Minggir.
3: Wes, lah kok klambi sampean suwek kabeh.
2: Aku gelut.
3: Pipi penuh kok meletek.
2: Aku gelut aku.
3: Loh, ngene iki.
2: Aku gelut ta, Pak? Aku gak kerasan aku balik meneh rene.
3: Wes,
2: aku kono gelut.
3: Lapo masalahe opo? Mulane nduk kono wis padha tuwek sing rukun. Lah apa perkarane?
2: Aku duwe kenalan anyar.
3: Jenenge?
2: Calon mbahmu, jenenge Arjo. Bareng aku kenalan aku. Disayang, mari disayang. Anak wedok aku dicakar-cakar.
3: Kan ngono wis tuwek sakmene kok jek ngrami. Ayo lho.
2: Cok ngono ta. Lah ya nggo ta, mak sampean niku.
3: Gak iya, wis sampean niku wis tuwek.
2: Wis gak usah pengen ngono-ngono ta. Tuwek, ae tuwek lak wong.
3: Gamen-gamen garing yo jek gamas ae mak iya.
2: Pengenku iki kaya awakmu.
3: Mak. Ini mah.
2: Ya apa mah?
3: Lagi barang-barang pakaian penuh di ono kono.
2: Iya. Wes esok ya Pak sama Joko.
3: Perkara ngono kok sampai geger.
2: Aku kadung cinta aku man.
3: Siapa jenenge Pak Harjo?
2: Iya. Ganteng kumise iku malah ketok moto.
3: Nah ngene
2: ngono iku lah. Putu-putune sing nom-nome lho. Ora kaya ngono. Ya cok ngono wong jenenge. Apa cara arek saiki kula.
3: Ayo dituruti karepe mak.
2: Oleh aku mulai rene yo sih dadi kekno kamar ning nguri tarinen Pak gelem tangga.
3: Mak,
2: kamar wis kadung dinggoni
3: minten. Kamar biyen iku wis kadung.
2: Kadung dinggoni minten.
3: Tak singget tak gawe kamare minten barek ni.
2: Karo mirah. Terus yo apa?
3: Lah peno iku kok manggon nduk kamarku ambek bojoku lah aku turu ndi.
2: Pak, kok cek nelongso. Kekno nguri gak apa-apa. Sandinge kandang wedhus yo, Pak. Sandinge kandang wedhus karo kono.
3: Lah engko nek mbamu diambung wedhus ya apa kok iki?
2: Gene. Pokoke aja di dalam kamar mburi, Pak.
3: Iku lak wis kamarmu, Mbek, adikmu.
2: Lah iya makane
3: dikno
2: meneh.
3: Nek ngono kamar tengah iku tak singgete maneh, Mak.
2: Wis karep
3: kan. Tapi gak ono cendelone lho, Mak.
2: Wis babat ta, Man. Wis aku bali rene ae.
3: Ono kok kukur-kukur keroken ya mana kono mak?
2: Apa iki lono?
3: Gak
2: adus paling iku pak. Gak disiram aku mang bu ambek apa iki gatel
3: saiki. Korek wis padha tuweke kok iso.
2: Aku mau ngramet lho pak, pokoknya pak.
3: Heh. Kau niku arek wedok latihan.
2: Kok gelem ngramut.
3: Besok kau niku nek ngramut bapak ya apa?
2: Besok awakmu tuwek kaya mbah ngene lho nak. Wes sing kabeh pak.
3: Betah-betahno. Ngono iku.
2: Kok nek gak percaya takon besok kaya mbah ngene temen.
3: Wes ngene mak. Ya apa sampean iku wis pancen wong tuaku dhewe.
2: Iya.
3: Saiki peno wis gak usah balik nanggone panti jompo maneh.
2: Aku mulane ya.
3: Tetep peno manggon nang omah. Eling-eling ki ya omah peno dhewe. Ngono lho.
2: Iya, Man.
3: Wis ya?
2: Iya.
3: Lah peno iku ya ngono. Aja rewel-rewel.
2: Nek diopeni niku mboten sare.
3: Nganuto arek-arek iki ya. Putu-putu penuh gak durung pengalaman sih mah, ngono lho.
2: Berarti aku sing salah.
3: Ya gak penuh sing salah gak, ngono lho. Dadi penuh iku wis tuwek, gak ketok tuweki, ngono lho. Gak nuweki,
2: ngono ta. Aku wis tuwek temen.
3: Wis tuwek.
2: Iya, makanya aku wis balik rene ae.
3: Ya ngono lho. Wis ya, wis.
2: Yo. Nipun mak, mengke mak niku kamare niku sios disinggit nggih.
3: Wis.
2: Iya, Man.
3: Penoh iku ilingo, nek penoh iku wis tuwek.

Kulo nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang kondo kulo. Kulo sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedoyo rupi tulang sampikolo satemah manggih bagio.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia ya, mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun karena informasi dan inspirasi. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami masih menemani Anda dengan sajian gending-gending Jawa hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Kula nuwun amit pasang kaliman tabik kidalang pondo buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto, nyuwun tulung dumateng kidalang sageta hangruwat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikala satemah manggih bagyo.

ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

Pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan juga FM 105,5 MHz. Akan menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan sepanjang hari ini. Untuk itu, terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 085791422113. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini di hari Sabtu 16 Mei 2026 untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami hadirkan kajian pagi dalam Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Haji Pujianto MHI yang alhamdulillah pagi hari ini bisa hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Puji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, pagi hari ini karena kita juga akan menyambut Hari Raya Idul Adha begitu ya.
2: Iya.
1: Kita nanti akan mendengarkan kajian begitu ya, sekaligus juga menjadi sarana kita bertolabul ilmi dan memahami lebih jauh lagi tentang makna berkurban, karena berkurban tidak sekedar memotong hewan, dan itu menjadi topik kita pagi hari ini. Pendengar, saya juga mengundang Anda yang baik itu mendengarkan siaran kami pagi ini melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital, dan yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa bertanya melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198. Dan juga untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda di kolom komentar hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Baik, kalau berbicara terkait dengan bulan Zulhijjah gitu ya, umat Islam pasti juga di seluruh dunia selain melaksanakan ibadah haji begitu ya, ada ibadah kurban juga. Ini sebagai bagian dari perayaan. Namun memang kadangkala ini menjadi satu ibadah setiap tahun sekali begitu ya, Ustadz. Tapi maknanya memang tidak hanya sekedar memotong hewan kurban saja, jauh dari itu. Nah, lantas sebenarnya makna yang lebih dalam lagi dari berkurban itu seperti apa, Ustadz Puji mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar juga pemirsa pagi hari ini sekaligus menjadi mukadimah. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Pendengar setia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa bangun lagi, kita diberi kesempatan untuk bisa beribadah lagi. Maka dari itu, marilah kita awali dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat yang diberikan, dan berdoa mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita jadi orang-orang yang selamat dunia maupun akhirat nanti. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan rahmat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorban itu tidak sekedar saya potong hewan lalu tidak sekedar kita berikan kepada orang. Namun kita lihat dulu akan firman Allah dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal bal'ul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wafadainahu bidzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ini firman Allah. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Perjalanan Nabi Ibrahim dalam perintah Allah, menjalankan perintah Allah untuk mengorbankan anaknya, jadi itu benar-benar ujian dari Allah yang dilaksanakan mereka berdua dengan tulus ikhlas, yang akhirnya mendapatkan suatu hadiah yang mana diabadikan oleh Allah sejak Nabi Ibrahim sampai sekarang. Itu karena keikhlasan mereka berdua. karena pengorbanan mereka berdua, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita juga begitu. Begitu kita itu beli kambing, ketika kita itu beli lembu, tidak hanya sekedar kita potong, kita bagikan, tidak itu, tapi kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurangi akan harta benda kita, biar dapat dirasakan pula, maka rasa sosial yang begitu tinggi dibagi-bagikan. Bahkan orang yang menerima pun akhirnya bagi kita ketika bulan Dzulhijjah itu, usahakan tetap mengalirkan darah. Artinya ketika kita tidak bisa berkorban kambing, maka setidaknya kita itu menyembelih ayam. Untuk apa kok demikian? Mungkin nanti panitia lupa kepada kita, sehingga kita tetap makan daging itu, tidak mengatakan aku ora kebagian. Biasanya begitu. Ketika tidak kebagian, dari masjid kanan, masjid kiri tidak ada, dari belakang, dari depan juga tidak ada, akhirnya tidak dapat apa-apa. Jadi orang Jawa begitu mengatakan gogo ora nuntun, gogo ora matun, kebu ora nuntun. Tapi ora oleh opo-opo blas. Akhirnya bisa jadi fitnah, bisa jadi ucapan dan sebagainya. Nah, mestinya ketika kita sudah punya daging di rumah, akhirnya tidak berkata demikian. Berarti berkorban itu tidak hanya sekedar ini berkorban dapat, ini berkorban membagikan, tidak. Tapi kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan diartikan berkorban itu hanya seumur hidup sekali. Tapi kalau bisa setiap tahun, kalau bisa. Nah, bahkan bulan yang sangat mulia ini, sampai-sampai kalau di Pulau Jawa ini banyak orang mantu di bulan Dzulhijjah. Ya, saya pengalaman di sana, kalau bulan Dzulhijjah pasti puncaknya wong dadi manten. Nah, nanti ditanyakan saja di mana-mana. Lalu yang kedua, bulan Dzulhijjah ini adalah juga bulan haji. Haji itu juga begitu. Ketika mereka itu beribadah, tidak hanya sekedar beribadah, tapi juga berkorban untuk hartanya. Karena di sana selain fisik juga non fisik, artinya selain badan kita betul-betul ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga kehilangan akan harta benda kita. Nah, tidak hanya sekedar ke sana adalah biar tahu. Maka ini adalah ajaran-ajaran yang diabadikan oleh Allah. Bahkan dalam proses haji itu sendiri, sa'i, lalu tawaf, itu kan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi mulai dari Siti Hajar sa'i, mulai mencari Ka'bah dengan tawaf berputar-putar dan lain sebagainya, banyak hal yang akhirnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di sana, di Makkah sana, ada Hijr Ismail, ada makom Ibrahim. Makom itu bukan makam. Makom itu adalah kedudukan. Kedudukan ketika itu beliau berdiri sambil memanggil kita. Maka panggilan Allah kepada kita itu ada tiga hal. Yang pertama, panggilan Allah lewat Nabi Ibrahim supaya kita itu bisa datang ke sana. Itu yang pertama, beliau berdiri sampai di sana berdoa kepada Allah memanggil kita. Yang kedua, yaitu panggilan Allah kepada kita lewat muadzin. Jadi orang azan itu perintah Allah, orang muadzan itu ditakdirkan Allah untuk memanggil kita agar kita menghadap kepada Allah dengan sholat. Dan panggilan yang ketiga adalah mau tidak mau harus mau, yaitu mati. Nah, ini yang dipaksakan, karena umroh juga sulit, haji juga sulit, dipanggil untuk sholat juga sulit, akhirnya panggil saja lewat mati. Nah itu mau tidak mau pasti berangkat. Maka kata Imam Ghazali, mati itu adalah suatu hal yang sangat dekat kepada kita, karena sampai kita tidak mengetahui. Sama dengan kita melihat, kita melihat layar, mengapa tahu? Karena jauh. Tapi ketika dipepetkan dengan mata kita, merapat pada mata kita, tidak akan terlihat. Begitu tidak terlihatnya, itulah yang karena sangat dekat. Dan yang terakhir, untuk itu sebetulnya ada banyak hal. Mengapa korban tidak hanya sekedar memotong hewan? Bahkan orang yang mau berkorban itu ada ajaran sebelumnya harus puasa. Puasa dua hari, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu diusahakan tidak memotong rambut kita, tidak memotong kuku kita. Tuh. Nah, setelah itu baru selesai, baru kita kurban, baru motong rambut dan lain sebagainya. Nah, itulah penghormatan pada bulan Dzulhijjah. Orang Jawa mengatakan bulan besar. Mungkin itu sekedar untuk mukadimah, dan apabila nanti ada pertanyaan kita lanjutkan.
1: Oke, baik. Ustadz Puji, lantas bagaimana juga cara kita agar menjaga niat kita dalam berkurban itu memang murni sebagai bentuk kebaktian kita kepada Allah ataupun juga ketakwaan kita, bukan karena mungkin apa ya istilahnya gengsi atau juga karena mungkin menggugurkan kewajiban setiap tahunnya begitu. Bagaimana cara kita agar menjaga niat itu benar-benar murni ketakwaan?
2: Jadi yang tahu itu kita, karena perintah Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu firman Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru lan anapun ora perintah sapa Gusti Allah. Cuma tengkula panjenengan sami illa liya'buduna ing kejabakan ibadah kabeh mukhlisina kanthi hanyucake jiwa lan raga. Kelihatannya ada pertanyaan.
1: Iya, kita angkat terlebih dahulu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Fauzi ya. Betul ya?
3: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Agak sedikit terganggu kesehatan Pak Ustaz.
2: Ya, mudah-mudahan segera sehat ya.
3: Saya tetap bangun subuh, saya subuh tetap aja berjamaah Pak Ustaz.
2: Iya, iya, amin.
3: Begini Pak Ustaz, tentang masalah kurban kan kita sempat tinggal menghitung hari akan melakukan ibadah kurban bagi yang mampu dan sunat makan tuh kan begini. Yang saya rasakan Pak ini, kalau buat waktu banyak segodaannya, banyak serong-rong hambatan inilah itu. Tapi beda Pak, berkorban demi kehendak nafsu itu kan. Contoh seperti begini, berkorban demi kehendak urusan asmara, wah saya tidak banyak pertimbangan Pak. Ini berbicara untuk diri sendiri aja lah, tidak berbicara untuk orang lain. Tapi berkorban untuk kepentingan sosial, sesuatu akad bagi yang mampu, godaan rintangan setan berongrong dari kiri kanan atas bawah itu kan, memang saya pernah mengalami juga pas kurbannya, karena beberapa nggak pernah gitu, pokoknya ngalamin ya gitu. Itu godaan, tapi di banyak astagfirullahaladzim ini banyak hambatannya. Nah bagaimana Pak supaya bagi yang mau berkurban bisa pas juga untuk menghindari godaan dan rongrongan setan supaya tidak merongrong seperti apa. Jadi juga saya katakan beda berkorban demi kehendak nafsu, apalagi urusan asmara. Kayaknya tidak banyak perhitungan, apapun juga dikorbankan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu padahal gambaran di dunia kita, perjalanan kita, berarti kita itu berkorban. Kan betul-betul ya sudah berkorban. Bagikan buang air besar, sudah kita buang ya sudah selesai. Apa yang kita lakukan seperti itu. Maka ketika dalam firman Allah, falamma aslama wadallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia maksudnya Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Kalau kita bayangkan di situ anak mau disembelih, anak di begitu mapan, terserah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Lalu kita, seperti pertanyaan tadi ya, yang depan tadi ya, seperti kita mengorbankan hanya sebagian uang, umpamanya 3 juta, lalu berapakah nikmat yang kita dapatkan dari Allah mulai korban ini sampai korban yang akan datang? Kita tidak bisa menghitung. Suatu contoh saja mudah, ketika kita punya sakit gigi gitu aja, sudah berulang-ulang kali ke dokter dan lain sebagainya, kadang habis berapa ribu, ternyata tidak sembuh-sembuh. Belum penyakit-penyakit yang lain, sekian juta kadang-kadang tidak sembuh. Lalu kita hanya mengorbankan sedikit karena terima kasih kita kepada Allah. Dan bahkan korban itu tidak hanya diberikan kepada orang lain, juga dinikmati kita. Nah, kan gitu, berkorban itu kan begitu. Jadi boleh disembelih sendiri, sebagian kita makan, sepertiga lagi kita bagikan pada fakir miskin, sepertiga lagi kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Apa yang akan terjadi? Pasti orang itu akan merasakan kenikmatan karena kita membagi dalam hal rezeki yang telah kita dapatkan, kita berikan kepada orang lain. Nah, namun yang paling sulit ya itu tadi, piye notone ati, kan gitu ta ya. Kadang-kadang lembu ya besar-besaran.
1: Ya ada kan, perasaan gitu, itu kan ya.
2: Besar, kalau besar tidak, dan lain sebagainya. Memang dalam hal itu, semakin lembu itu semakin besar, semakin ikhlas, itu memang yang paling baik. Itu. Jadi tidak hanya sekedar, bahkan memang dianjurkan untuk berkorban itu kan cari lembu atau kambing yang gemuk, tidak boleh yang kurus. Berusaha tidak ada penyakit. Maka sampai sekarang bahkan pemerintah sangat sangat memperhatikan kepada kita semuanya, kalau umpama kita itu mau berkorban nanti, kita pun harus dilihat lembu dari mana, sehat atau tidak. Itu kan betul-betul diperhatikan, untuk memperhatikan kita semua supaya betul-betul sehat. Itu. Lalu yang kedua, yang ketiganya, bahwa ketika kita itu berkorban karena perintah Allah, jadi saya berkorban menjalankan perintah Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita yang tidak terhingga. Nah, jadi noto ati. Maka beberapa siaran yang lalu kan kita sampaikan bahwa niatan itu menurut Mbah Imam Nawawi kan ada 3 hal, yaitu ibadatul akhyar yang paling tinggi, ibadatul tujar, dan ibadatul abid. Nah, ibadatul akhyar itu sudah pokoknya kita ibadah ya ibadah, cari ridho Allah, sudah nanti dimasukkan neraka apa surga ya urusan Allah kan. Beda dengan kita doa kelihatannya ikhlas tapi nyatanya senjaluk imbalan. Nah, itu kan kurang tinggi dalam hal niatan. Mungkin itu. Nah, seperti Pak Fauzi tadi juga gitu. Baru pada orang lain kita berkorban kan gitu.
1: Rasanya memang kadang kalau berkorban untuk orang lain tuh kayak okay, mati-matian begitu ya, Ustaz.
2: Nah,
1: ya.
2: Iya.
1: Tapi kadang ketika itu memang bernilai ibadah begitu. Rasanya kayak ada sesuatu yang tadi mungkin juga ada perasaan yang ingin terasa lebih, atau mungkin ada perasaan-perasaan yang terasa berat begitu. Tapi semoga kita dijauhkan dari
2: hal-hal itu. Amin.
1: Dan lantas memang kalau berkorban itu kan tadi tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban begitu, tapi pada dasarnya juga sebenarnya adalah menghilangkan sifat-sifat manusia itu sendiri yang mungkin kadangkala sadar atau tidak kita sadari ini mungkin bisa jadi menyakiti orang lain, ataupun juga memang perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Nah, ini bagaimana Ustadz agar setelah misalnya Idul Adha ini juga selesai begitu ya, kita juga tetap bisa mengelola emosi kita, mungkin kemudian juga bisa berbuat baik juga, senantiasa berbuat baik juga begitu ya, setelah tadi kita memaknai ibadah kurban bahwa tidak hanya sekedar memotong hewan kurban tapi juga mungkin memotong sifat-sifat jelek kita gitu.
2: Jadi mengapa kok sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ngendikan bersabda bahwa ibadah itu yang tinggi itu adalah istiqomah. Jadi istiqomah ketika kita itu berkorban ibadah karena Allah, kita sholat karena Allah, lalu ketika kita itu memberikan sesuatu, setelah itu nanti mengapa kok setiap tahun, setiap bulan ada kegiatan? Setelah itu Dzulhijjah kan Muharram ya. Nah, itu kita juga berkorban sedikit, memberi santunan kepada anak yatim. Itu sebetulnya mengajari kepada kita agar kita itu setiap bulannya juga sedekah gitu. Lah kalau kita itu terus setiap bulan mengadakan begitu, entah berapa yang kita sedekahkan, lalu kita diad zakat, selain zakat mal, zakat fitrah dan lain sebagainya, selain itu nanti ada ajaran kepada kita untuk infak, untuk sedekah. Nah, kalau itu kita lakukan, bahkan sampai dibang-bang oleh Rasulullah, as-sadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa menolak bala dan lain sebagainya. Hal itu sebetulnya mengajarkan kepada kita tidak hanya berkorban pada waktu itu, namun bagaimana di hari kemudian. Lah terus ketika kita itu tidak punya harta, apa yang harus kita sampaikan? Itu saya nukil dari firman Allah bahwa termasuk ciri khas orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah menginfakkan sebagian harta ketika wasyara wadzara, ketika kita itu dalam keadaan lebih dan dalam keadaan kurang. Ketika dalam hal keadaan kurang, berarti kan mungkin tenaga kita, mungkin pikiran kita. Kita dulu mencari ilmu dengan susah payah, dengan harta benda, sekarang punya ilmu, kita berikan pada orang lain tanpa minta harta benda. Nah, itu. Maka kita itu diajarkan oleh yai-yai kita untuk ngajar ngaji. Kalau kita bayangkan, les matematika bayarnya berapa? Les bahasa Inggris bayarnya berapa? TPA gratis.
1: Iya.
2: Gitu toh.
1: Betul.
2: Tapi kadang-kadang malah tidak banyak orang yang datang. Dan kalau kita sadari, nanti jenengan angan-angan yang mendengarkan, banyak orang yang memang bisa membaca, iso moco, sudah wis iso moco nanging urung iso ngaji. Artinya banyak orang yang baca Quran bisa, bisa. Tapi dalam hal memaknai apa yang terkandung dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran, tidak banyak. Karena apa? Iso moco ora ngerti artine dan ora ngerti tujuane. Nah, akhirnya kadang-kadang orang iso moco ngene sudah bangga. Itu banyak terjadi. Wis iso moco lancar, apalagi lancar. Iso moco gradul-gradul wis bangga, apalagi lancar. Padahal kita ndak ngerti. Nah, apa yang terkandung dalam hal yang kita baca itu. Sampai-sampai ada pujian moco Quran angen-angen sak maknane. Lah benarkah kita sampai di situ? Ya bisanya kan baru baca. Kan kebanyakan kan gitu. Nah, seperti kita doa. Apa kita doa? Pasti doa itu tahu tujuan kita itu berdoa, tidak hanya ngomong nek kleru. Nah, akhirnya juga kleru dapat pendapatannya. Mungkin itu.
1: Oke. Baik. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya terkait dengan apa namanya memaknai kurban yang memang tidak hanya sekedar menyembelih hewan kurban saja begitu bahwasannya. Tadi juga bentuk kita bertakwa kepada Allah begitu dan sarana juga untuk kita terus memperbaiki diri, menghilangkan sifat-sifat yang mungkin egois kita atau sombong kita juga begitu ya. Dan tadi betapa pentingnya memang menjaga semangat berkurban itu bahkan setelah Idul Adha usai begitu dan itu terus kita jaga sampai nanti hadir lagi Idul Adha dan begitu seterusnya. Nah, kita nanti juga ingin bertanya lebih lanjut kembali Ustadz, sekaligus juga nanti kita akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube ataupun di WhatsApp pagi hari ini. Kita jeda sejenak. Berada juga pemirsa, sekali lagi Anda bisa bertanya pagi hari ini baik itu di line WhatsApp di 0811 366 9907 atau juga di line telepon di 459198. Dan untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan atau komentar Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nasi as-sihhatu wal farahu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
6: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
7: Carane mengatasi masalah satu dengan cara sholat yang sudah sabar.
0: Anda masih mengikuti

0: Berkurban tidak sekedar memotong hewan menjadi topik kita di kajian pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Puji juga tentang juga bagaimana kita menjaga niatan di awal juga begitu. Nah tapi ketika berkurban begitu, bagaimana cara kita sebagai umat Islam untuk menjaga keikhlasan yang murni juga begitu Ustadz? Karena apalagi di era media sosial saat ini begitu ya, kadangkala memang sadar atau tidak kita sadari ada hal-hal yang memang ini malah menunjukkan mungkin kita malah jadi takutnya pamer begitu ya, ataupun juga dalam bentuk hal lain ketika kita berkurban itu sendiri di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana cara menjaga keikhlasan itu, Ustadz?
1: Jadi untuk menjaga keikhlasan itu, belajarlah jenengan tidak ikut untuk membagikan atau berkecimpung dalam hal penyembelihan itu. Bahwa ketika itu diserahkan di masjid, masjid ada panitia, maka panitia itulah yang menentukan semuanya yang ada di sana, yang kita tidak usah ikut-ikut. Karena mengapa sampai disindir, orang yang sudah mengikuti itu tidak bisa mendapatkan upah. Nah itu sebetulnya sindiran kepada kita, yang mana kebanyakan orang-orang itu begitu ia berkorban, tapi dia juga panitianya. Memang boleh, tapi untuk menjaga keikhlasan itu akan lebih sulit gitu loh. Tapi lain ketika kita itu berkorban, umpama kita berkorban, ini kambing saya, kula serahaken jenengan Pak Yai, kula serahaken jenengan Pak Takmir, pun monggo mriku, kita itu akhirnya pulang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu akan lebih mudah untuk menjaga keikhlasan. Karena apa? Wong itu gampang pengin. Apa yang kita hadapi itu pengin. Nah, ketika kita sudah dapatkan ya ingin lagi. Karena merasa kita adalah buang tenaga kita.
0: Yeah.
1: Nah, tapi ketika kita tidak begitu maka akan lebih aman bagi kita.
0: Oke. Baik, jadi memang itu adalah salah satu cara kita untuk bisa menjaga keikhlasan begitu ya dalam berkurban. Karena memang luar biasa sekali godaannya. Kalau tadi seperti disebutkan oleh Pak Fauzi juga begitu ya. Nah, kemudian saya bergeser terlebih dahulu untuk membacakan pertanyaan pagi hari ini. Ada dari pendengar setia kami, Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, jika kita menunaikan ibadah haji dan umroh, tempat untuk sholat yang paling mustajab itu di mana saja, Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Tempat sholat yang mustajab itu di Masjidil Haram. Tuh, syukur kalau bisa kalau di Masjidil Haram, di mana kan gitu? Mungkin itu mungkin pertanyaannya maksudnya. Yang pertama itu di Masjidil Haram, yang kedua adalah di Masjid Nabawi. Nah, lalu di masjid-masjid yang lain, pokoknya di daerah sana. Lalu kalau sudah di Masjidil Haram, tempat yang paling baik di mana kan gitu. Mengarah kepada Hajarul Aswad, itu mengarah kepada situ. Jadi di sebelah, kalau kidulitan itu mana ya, namanya apa ya, kalau sebelah loretan itu berarti tenggara, berarti kalau kidulitan timur laut ya, apa tenggara apa terbalik itu. Nah itu, jadi sebelahnya di sebelah timur, di mana lurus kepada pintunya Ka'bah itu.
0: Okay.
1: Atau yang dekatnya garis hijau, atau lurus kepada makam Ibrahim. Okay. Itu diantaranya.
0: Baik, itu tadi Bu Yayu ya, semoga juga menjawab untuk pertanyaannya pagi hari ini. Nah, ini kemudian saya bergeser ke pertanyaan di YouTube pagi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di kajian pagi ini. Ada juga akun Eka Ulan. Ustadz, kalau orang berkurban lalu mendapatkan dagingnya meskipun kita tidak meminta, itu bagaimana hukumnya?
1: Boleh. Memang boleh, memang dianjurkan kita pun merasakan daripada daging kurban itu. Nah, apalagi jenengan wis terserah kalau tidak minta dan sebagainya, pokoknya saja saya ikhlaskan dan sebagainya, itulah memang yang diharapkan.
0: Okay. Tapi kalau misalnya kita berkurbannya lewat apa namanya, sekarang kan sudah banyak platform digital juga begitu ya, dan itu kadang biasanya mereka daerahnya juga jauh dari jangkauan kita, kita tidak mendapatkan apa namanya, tidak bisa merasakan daging kurban kita, juga tidak apa-apa ya Ustadz?
1: Tidak apa-apa ketika kita itu memang betul-betul ikhlas dalam hal itu, untuk menyampaikan itu. Nah, tapi juga hati-hati. Bapak, ada kejadian gini. Dari pejabat yang tinggi sana, memerintahkan kepada bawahannya untuk mencarikan seekor lembu. Lalu terus difoto dan sebagainya, harganya sekian, mereka tidak ngerti, pokoknya tidak tahu das. Wis, pokoknya ikhlas dan lain sebagainya. Nah, setelah begitu terjadi, lembunya juga sudah dipoto, sudah sampaikan. Yang bayari pun tidak ngerti.
0: Oke.
1: Nah, tahu-tahu pas penyembelihan lain yang disembelih dan lain pula yang dibeli. Nah, itu ada penipuan semacam itu ada. Mengapa kok Imam Syafi'i itu ketika jual beli kita harus tahu? Ternyata ada penipuan semacam itu.
0: Oke, jadi memang tetap hati-hati, harus diutamakan begitu ya. Kita bisa lihat track record-nya juga seperti apa, agar apa namanya, benar-benar tadi kadang kalau misalnya apa namanya kena penipuan begitu, pasti kan juga akan mangkel dan lain sebagainya gitu, Ustaz. Jadi akan mengurangi esensi dari ibadah kita sendiri. Kemudian akun dari Gemini Mei 42, bagaimana Islam memandang konsep keadilan distribusi dalam kurban? Apakah esensi kurban tetap terjaga jika dagingnya justru lebih banyak dinikmati oleh kalangan yang sudah mampu daripada mereka yang benar-benar membutuhkan, Ustaz?
1: Nah, hal yang demikian itulah sebetulnya untuk mencari suatu keadilan dan pemerataan. Maka merasalah bagi yang mampu itu adalah sudah sering merasakan untuk daging itu. Namun memang korban itu sendiri, bahwa orang yang berkorban memang bisa menikmati gitu.
0: Okay.
1: Bisa menikmati.
0: Baik, kemudian ini ada di WhatsApp pertanyaan dari

0: وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Yang berdiri, duduk, berbaring dimanapun saja tetap mengingat kepada Allah. Baca sholawat? Boleh. Kita sholawatan? Boleh. Kalau yang memegang mushaf itu kan yang tidak boleh kan gitu ya. Okay. Nah, jadi banyak. Lalu kita sedekah pahala kan gitu toh. Jadi masih banyak sebetulnya hal-hal yang positif yang kita lakukan untuk mencari ridho Allah.
1: Oke, okay. Jadi selalu mengingat Allah kapanpun,
0: kapanpun ya? Dimanapun baca sholawat, ingat Rasulullah. Kita dulu sudah diperjuangkan, akhirnya kita itu tahu mana yang benar dan mana yang salah.
1: Oke, okay. Itu tadi semoga menjawab juga. Dan kemudian saya bergeser kembali di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf bahayakan, mungkin maaf apakah, oh ini, kasus hewan yang sudah dijual ke A lalu dijual lagi ke B, ini bagaimana Ustadz?
0: Dalam hal itu apabila dia itu niatan untuk jual beli kan boleh, boleh. Jadi kita beli lalu kita jual untuk mencari laba kan boleh, boleh. Yang tidak boleh itu kan yang ribanya. Okay. Terus yang riba itu yang mana kan gitu toh ya. Jadi upama riba itu ini sudah ditawar 3 juta, terus bilang ini sudah ditawar 3.200.000 gitu. Lah yang 200 itu yang ngapusinya. Yang penting kalau jual beli ini beli 3 juta lalu saya jual 3.200.000. Berapa harganya? 3.200.000 tapi enggak bilang apa-apa, yang penting pokoknya permintaan saya sekian. Berarti okay. Itu yang 200 kan laba. Nah, itu boleh, boleh. Itu kerja itu namanya kan perdagangan.
1: Oke, okay. Berarti cukup di situ, yang penting menjelaskan ya kita harganya segitu begitu agar agar terhindar dari riba itu ya.
0: Iya, enggak ngapusi gitu.
1: Oke. Okay. Nah, kemudian ini ada pertanyaan juga dari Ibu Utami. Bagaimana Ustaz sebagai orang tua mengajar nilai-nilai kurban sedini mungkin kepada anak?
0: Tidak hanya sekedar ini uang kamu bayar kurban, tidak hanya sekedar itu. Jadilah mereka itu untuk pengertian. Jadi ajar mereka dalam hal pengertian apa makna dari kurban. Kalau kita lihat firman Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi sudah banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Nyapa kok kita kurban? Fasoli mongko sholato siro wan karlan kurban no siro. Kita kurban itu diperintah Allah.
1: Okay.
0: Nah, caranya itu semacam ini. Ketika kamu tidak bisa berkurban, maka ketika ditarik ada di sekolah dan sebagainya, kamu belum bisa berkurban, ini kurbanmu sebetulnya buat kamu jajan, namun berikan sana latihan merasakan bahwa kita bisa berkurban. Jadi harus dijelaskan, harus diberi pengertian. Kebanyakan kan enggak langsung tarikan kurban berapa? Mari itu sudah selesai kan gitu toh. Nah, itu seperti tadi saya singgung tadi, banyak orang yang bisa membaca urung iso ngaji. Gitu loh.
1: Baik, jadi memang tetap harus ada penjelasannya di situ ya, dan juga mencontohkan secara langsung seperti apa. Oke, penelpon terakhir Ustadz ya, ada Bu Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mami.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo langsung saja pertanyaannya. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngaten Ustaz, tiap-tiap tahun Idul Adha sebelum sholat idnya itu mesti diumumkan di masjid atau di masjid. Itu yang berkorban tahun ini di RT ini 13 kambing, 1 ekor lembu dan lain. Dan itu disebutkan namanya Tat. Bagaimana hukumnya? Dan sebetulnya kan apa tujuannya, motivasinya apa, dan itu bagaimana hukumnya? Setiap tahun itu selalu begitu. Maturun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hukumnya ya boleh-boleh saja itu diumumkan, lalu untuk memotivasi daripada kalau niatnya untuk memotivasi daripada yang mendengarkan agar mereka pun juga ikut berkorban. Boleh, boleh. Terus seandainya dia itu tidak mau disiarkan, boleh, boleh. Wah, saya harus tidak usah.

0: lah disebut pokoknya namanya untuk anak saya saja gitu. Boleh. Boleh. Atau saya sebutkan yang kurban ini boleh. Kadang-kadang tidak disebutkan tapi bisa riak dalam hati, bisa. Dari mana? Hamba Allah gitu. Ya merasakan dia hambanya Allah dan lain sebagainya. Kan jadi juga jadi masalah. Maka tergantung pada kita sendiri yang mengkurban itu bagaimana. Lalu panitia itu sendiri memang berusaha semaksimal mungkin untuk menyiarkan agar yang lain itu juga bisa ikut berkorban. Jadi memberi dorongan mereka untuk berkorban. Okay. Maka tatalah hati dengan sebaik-baiknya.
1: Okay. Karena tadi sempat disinggung juga menjaga keikhlasan dalam berkorban itu luar biasa ya gangguannya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Jadi kita tergantung balik lagi ke dalam diri kita, apakah ingin tetap disiarkan atau tidak, tapi memang kadang-kala tujuannya untuk bisa memotivasi yang lain juga begitu. Baik, Ustadz, mungkin kalimat terakhir sekaligus penutup dan bisa menjadi pengingat kita pendengar dan juga pemirsa terkait dengan berkurban yang memang maknanya tidak hanya sekedar memotong hewan kurban setiap tahunnya, tapi jauh lebih dari itu. Dan juga Ustadz bisa memberikan doa penutup untuk kita semuanya di pagi hari ini, silakan.
0: Jadi untuk menyempurnakan di dalam kurban itu sendiri, kita pun tidak bisa berpangku tangan. Artinya ketika kita beli itu, usahakan kita itu juga tahu bahwa ini beli lembu ini beli kambing ini. Setelah kita tahu itu, nanti kita serahkan. Kalau kita tahu itu, seperti dalam hal fikih sendiri, ketika kita itu beli sesuatu harus betul-betul tahu apa yang kita beli. Nah, sama dengan orang yang mau menikah pacaran itu, maka terkenal itu di dalam HP. Jadi dari mana datangnya cinta? Dari WA turun ke WiFi, katanya kan gitu. Setelah WA-an turun ke WiFi. Tapi lanjutnya, dari mana datangnya kecewa? Dari berjumpa wajah tidak sesuai. Ya. Maka kan seperti itu, kadang-kadang kita diapusi, beli itu juga begitu, harus jelas. Beli kambing juga harus jelas, ini kambingnya dan lain sebagainya. Lalu diberi tanda biar tidak ada kekecewaan, lalu kita serahkan pelaksanaannya kepada orang lain, entah itu bagaimana cara menyembelihnya dan lain sebagainya, kita serahkan kepada yang dipercaya untuk menjaga keikhlasan itu sendiri. Mungkin itu, mudah-mudahan kita betul-betul apa yang kita lakukan bisa ikhlas karena mencari ridha Allah, dan mudah-mudahan kita tetap terjaga dari hal-hal yang menjerumuskan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir dunubana wa nawwir qulubana wa tawwil umurana wa bi barakati razaqana wa fi barakati umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
1: Baik, terima kasih banyak untuk penjelasan dan juga doanya Ustadz Puji. Kita berjumpa di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan selamat menjalankan aktivitas. Baik, benar juga pemirsa, saya tuntaskan untuk Mutiara Pagi kali ini. Pastikan tetap bersama kami karena pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi di ruang dengar Anda. Saya Berita Udia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada suara bayak terus dijeluk nih tiang samping begi.
2: Suleha sudah mempersiapkan menjelang hari raya Idul Adha.
3: Kalau di kita Bunda Genre seperti itu.

Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Warta Pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026 kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dengan serangkaian informasi diantaranya. Pengukuhan Bunda Genre se-Kabupaten Magetan dengan kolaborasi lintas OPD. Menjelang momentum Idul Adha, Kementerian Agama dan Pemkab Ponorogo mengadakan pelatihan Juliha bersertifikasi. Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Selain ketiga topik tersebut, pendengar kami lengkapi Warta Pagi dengan serangkaian informasi lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya, Prita Audia, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama, bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu pembuang bayi tersebut. Berikut laporan Aris Deka.
1: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
2: Yang golek ramban ini loh, suket ini loh, nggih dia ngare terus ana suara bayak terus diceluk ne tiang samping mriki. Terus digendong di beton mriki. Pakai topok, pakai biasa pakai baju bayi kan kok. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek biru, dimasukin di dalamnya, jadi bayi keringetan.
1: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Faktor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Manguharjo, Kompol Lilik Sulastri, mengatakan BS, ayah dari bayi itu, sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lili mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
3: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit, sama tadi sudah Babin, Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi untuk edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana, nanti kita berikan solusi yang terbaik.
1: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Informasi berikutnya, Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Pacitan menilai para peternak di Pacitan telah memiliki kesadaran untuk menjamin kesehatan hewan ternaknya. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Angela Rizka.
4: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Pacitan menilai masyarakat, khususnya peternak, telah memiliki kesadaran untuk menjamin kesehatan hewan ternaknya. Sri Indriana, fungsional pengawas pipit ternak ahli muda, mengatakan sejauh ini para peternak aktif meminta surat kesehatan hewan kepada DKPP Pacitan. Menurut Sri Indriana atau Ana, surat tersebut dibutuhkan karena beberapa peternak mengirimkan hewan ternaknya keluar kota.
5: Ada kan peternak-peternak itu juga mengirim ke luar Pacitan. Untuk pengiriman ke luar Pacitan itu kan juga tempat penerimanya, maksudnya wilayah-wilayah yang akan dituju itu biasanya ada persyaratan. Jadi peternaknya juga harus sudah divaksin berapa kali, terus nanti sudah dicek dokter hewan seperti itu. Jadi mereka banyak yang minta surat kesehatan hewan ke kami.
4: Senada dengan Ana, Kepala DKPP Pacitan Sugeng Santoso menyatakan pihaknya menjamin kesehatan hewan ternak yang ada di Pacitan, baik untuk pasaran lokal maupun yang dikirim keluar kota. Terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, DKPP Pacitan juga melakukan pemeriksaan ke sejumlah pasar hewan untuk menjamin ketersediaan hewan ternak akibat adanya peningkatan permintaan dari masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Dari Pacitan kita bergeser ke Ponorogo, saudara, jumlah juru sembelih halal atau juleha di Ponorogo masih minim. Untuk itu menjelang momentum Idul Adha, Kementerian Agama dan Pemkab setempat mengadakan pelatihan juleha bersertifikasi. Berikut laporan Eka Wulan.
6: Jumlah juru sembelih halal juleha bersertifikasi di Ponorogo masih minim. Untuk itu pelatihan terus diadakan setiap tahunnya untuk menjamin kehalalan daging yang hendak dikonsumsi masyarakat. PLT Kepala Kementerian Agama Kemenag Ponorogo Tohari mengatakan pelatihan juleha itu dilakukan seiring persiapan momentum Idul Adha. Sesuai regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Termasuk bahan yang akan dikonsumsi masyarakat juga harus halal, salah satunya hewan kurban yang akan disembelih dan dibagikan ke masyarakat. Ia tidak memungkiri jumlah juleha di Ponorogo masih minim, alias tidak sebanding dengan jumlah masjid musola di Bumi Reog.
7: Juleha sudah mempersiapkan menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi kita harus pastikan memang tentu hewan-hewan kurban yang disembelih dagingnya tentu juga akan diedarkan ke seluruh masyarakat dan ini harus dijamin kehalalan. Masih kita akan terus lakukan pelatihan-pelatihan. Masjid saja 2.379. Untuk musola itu ada 3.613 musola. Ini kan masih kita sekitar 500-an. Tentu ini ke depan kita masih perlu lagi pelatihan.
6: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Listiarita berharap keberadaan juleha bisa menyajikan daging halal di masyarakat.
8: Juru sembelih halal, nah di sini sangat luar biasa, apalagi khususnya masyarakat Ponorogo. Sehingga dengan adanya penyembelihan halal atau juru sembelih halal, sehingga nanti ke depannya bisa menyajikan daging yang halal di masyarakat. Sehingga masyarakat Ponorogo nanti bisa menikmati makanan-makanan halal.
6: Seperti diketahui, Kementerian Agama Ponorogo bekerjasama dengan DPD Juleha Ponorogo, MUI, dan Perguruan Tinggi berupaya mengadakan pelatihan bersertifikasi kepada juru sembelih halal. Menurutnya, pelatihan itu penting untuk menjamin kehalalan dari proses penyembelian daging kurban. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Saudara, Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo menghimbau jemaah calon haji memperbanyak konsumsi air mineral dan gerakan minum oralit untuk mencegah dehidrasi. Kembali Eka Wulan melaporkan untuk Anda.
6: Kementerian Haji dan Umroh Ponorogo menghimbau jemaah haji memperbanyak konsumsi air mineral selama di Tanah Suci. Itu karena suhu di sana mencapai 42 derajat Celcius. Kepala Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, saat ini 564 jemaah haji asal Bumi Reog yang tergabung dalam kloter sub-19 dan 20 sudah berada di Mekah sejak sepekan lalu. Melalui grup WhatsApp, Marjuni terus mengingatkan para jemaah untuk memperbanyak air minum termasuk mengikuti saran petugas haji melalui gerakan minum oralit agar tidak dehidrasi.
9: Info yang kami terima bahwasannya memang suhu di Mekah sekarang ini tertinggi 42 derajat Celcius, adapun suhu terendah itu 31. Dari teman-teman petugas kesehatan di grup ini kami tahu bahwasannya seluruh jamaah haji manakala ke Masjidil Haram dipastikan membawa APD, alat pelindung diri yang lengkap seperti itu, sering minum air putih sekalipun tidak haus, sering minum air putih sedikit-sedikit itu, terus tidak lupa itu gerakan minum oralit.
6: Ia juga meminta jemaah lansia maupun yang berisiko tinggi tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah selama di Tanah Suci. Jika ingin sholat lima waktu berjamaah, sebaiknya di masjid hotel tempat menginap. Itu bertujuan agar kesehatan para jemaah tetap terjaga di tengah suhu Tanah Suci yang sangat terik. Pada sisi lain, para jemaah juga diminta mempersiapkan diri mengikuti rangkaian puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Sementara itu, hingga saat ini jemaah kloter sub-20 seluruhnya dalam kondisi sehat. Sedangkan jemaah kloter 19 ada yang mengalami sakit ringan, kemungkinan karena kelelahan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Warta Pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026. Informasi berikutnya, Saudara, sempat rapuh dan rusak jembatan penghubung 3 wilayah Kabupaten Madiun kembali difungsikan. Berikut laporan Dayus Warno.
10: Setelah sempat rapuh dan mengalami kerusakan, jembatan penghubung di 3 wilayah akhirnya kembali difungsikan dan bisa dilalui masyarakat. Perbaikan jembatan ini disambut lega warga karena akses transportasi dan aktivitas ekonomi kini kembali lancar. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menyebut, jembatan dengan panjang 40 meter dan lebar 1,2 meter ini menjadi jalur penghubung strategis antara Dusun Krapyak Desa Purworejo, Kecamatan Pilang Kenceng dengan Desa Bularejo, Kecamatan Balerejo, serta Dusun Temboro, Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, di mana keberadaannya sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, distribusi hasil panen, serta akses pelajar menuju sekolah.
11: Dengan tujuannya yaitu untuk menghubungkan yaitu antar desa agar transportasi ke desa-desa lebih cepat, aman, dan lebih efisien, Mbak. Kemudian juga untuk memperlancar akses perekonomian di desa tersebut karena ini menghubungkan 3 desa dan 3 kecamatan, kemudian juga menjadi simbol sinergi antara Polri dan masyarakat.
10: Menurut Kapolres, sebelumnya kondisi jembatan gantung tersebut mengalami kerusakan dan tampak rapuh karena faktor usia. Selain itu, cat jembatan telah usang sehingga diperlukan renovasi menyeluruh demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Polres Madiun bersama pemerintah Desa Purworejo dan warga setempat bergotong royong melaksanakan renovasi jembatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat, dan kini jembatan telah berdiri lebih kokoh, aman, dan nyaman digunakan. Sehingga harapannya konektivitas antar wilayah semakin lancar, perekonomian masyarakat meningkat, serta mempererat sinergitas Polri dan masyarakat dalam mewujudkan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Saudara, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyoroti kekayaan alam yang dimiliki Desa Bodak. Laporan selengkapnya kembali dihadirkan Dayus Warno.
10: Pemerintah Kabupaten Madiun kembali melaksanakan program Bahana Bersahaja tahun 2026 di Desa Bodak, Kecamatan Kare, di mana desa yang terletak di lereng Wilis ini terpilih menjadi lokasi keempat. Transformasi dari program BST, Bakti Sosial Terpadu ini, membawa seluruh kekuatan langsung ke tengah masyarakat. Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan bahwa Bahana Bersahaja bukan sekedar seremoni.
12: Dalam rangka Bahana Bersahaja di Desa Bodak, mudah-mudahan masyarakat Desa Bodak semuanya bersahaja. Ngapunten, kegiatan Bahana Bersahaja ini kebetulan untuk bulan ini kita pusatkan di Desa Bodak, Kecamatan Kare. Alhamdulillah, karena salah satunya Desa Bodak adalah juara desa se-Kabupaten Madiun. Kami berharap kegiatan yang kita pusatkan akan kita layani untuk masyarakat Desa Bodak. Nanti ada beberapa informasi yang akan disampaikan, mungkin dari yang tanya tentang sensus penduduk, sensus ekonomi, kemudian juga dari masalah hukum dari Pak Kajari, Kamtipmas dari Polres, insya Allah akan kita bisa layani dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mewujudkan Kabupaten Madiun yang bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera. Bersahaja dalam lingkungan, bersahaja dalam kegiatan sosial, kemudian bersahaja dalam pembangunan ekonomi, bersahaja dalam pemerataan wilayah, bersahaja dalam pembangunan manusia. Ini harapan kami kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun dan wabil khusus Desa Bodak bisa kita layani.
10: Menurut Bupati, berbagai layanan publik yang dihadirkan meliputi pengurusan admin duk oleh Dispenduk Capil, layanan SIM dan SKCK dari Polres Madiun, hingga pembuatan nomor induk berusaha NIB dan sertifikasi halal. Ada juga pasar murah, sembako, pembagian 1.000 nasi bungkus, serta layanan perbankan dari Bank Jatim dan Bank Daerah, kemudian perpustakaan keliling dan penayangan film 3D bagi siswa SDN Bodak 1 dan 2. Bupati Hari Wuryanto memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap potensi Desa Bodak yang merupakan juara lomba desa tingkat kabupaten. Ia juga menyoroti kekayaan alam Bodak mulai dari cengkeh, durian, petai, hingga kakao atau coklat. Dan sebagai bagian dari Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, BBGRM, Bupati bersama warga melakukan kerja bakti melakukan pembukaan jalan tembus yang menghubungkan Desa Bodak, Kecamatan Kare dengan wilayah Kecamatan Dagangan. Hari Wuryanto juga berpesan agar pemerintah desa dan masyarakat Bodak tetap guyup rukun dan konsisten dalam berinovasi. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Untuk memastikan kehalalan makan bergizi gratis atau MBG, pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Madiun akan melakukan pengecekan sertifikasi halal di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG. Berikut laporan Aris Deka.
1: Pemerintah Kota Madiun memperketat pengawasan terhadap dapur penyedia program makan bergizi gratis atau MBG dengan mewajibkan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG memiliki sertifikat halal. Selain sertifikat Lai Haijin Sanitasi atau SLHS yang sudah menjadi syarat utama, kepastian kehalalan produk ini menjadi standar wajib yang harus dipenuhi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan akan terjun langsung ke lapangan guna memastikan kepatuhan tersebut. Hal itu disampaikan usai acara desiminasi norma, standar, prosedur, dan kriteria atau NSPK jaminan produk halal beberapa waktu lalu. Bagus mengatakan akan melakukan pengecekan satu persatu ke setiap SPPG. Langkah ini diambil karena sertifikasi halal merupakan perhatian serius pemerintah dalam menjamin kualitas konsumsi masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah. Meskipun jumlah pasti SPPG yang telah mengantongi sertifikat halal belum terdata secara rinci, pengecekan langsung ini sekaligus akan difungsikan sebagai sarana pendataan.
13: Ya, sertifikasi halal SPPG tentunya ini dilakukan yang menjadi standar dari BGN. Yang ini harus semuanya dilaksanakan oleh seluruh SPPG. Dan ini nanti akan saya coba cek satu persatu, karena sertifikasi halal ini baru muncul beberapa setelah tahapan-tahapan. Tentunya nanti akan kita jadikan perhatian.
1: Bagus menekankan bahwa seluruh tahapan dan standar dari pemerintah pusat harus dilaksanakan tanpa kecuali oleh pengelola dapur SPPG. Hal itu bertujuan agar program MBG tidak hanya unggul dari sisi nutrisi dan kebersihan, tetapi juga memberikan rasa aman melalui jaminan produk halal bagi seluruh penerima manfaat di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pengukuhan Bunda Kinrise Kabupaten Magetan dengan kolaborasi lintas OPD diharapkan dapat menjadi pendorong dalam menyiapkan generasi muda yang berkualitas. Yusron Al-Fatah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
14: Pemerintah Kabupaten Magetan mengukuhkan Bunda Generasi Berencana Genre tingkat kecamatan dalam kegiatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah OPD. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan generasi muda di Kabupaten Magetan. Pengukuhan dilaksanakan melalui kerjasama antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPKB P3A, Dinas Peternakan dan Perikanan, Disnakan, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Dikpora. Kepala Dinas PPKB P3A Magetan Sukartini mengatakan, peserta pengukuhan merupakan ketua tim penggerak PK Kecamatan Sekabupaten Magetan yang juga menjalani peran sebagai Bunda Genre di wilayah masing-masing. Menurutnya, keberadaan Bunda Genre di tingkat kecamatan diharapkan mampu menjadi penggerak pembinaan remaja dan generasi muda melalui pendekatan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan, Bunda Genre memiliki tugas mendampingi serta memberikan motivasi kepada generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, berakhlak, serta memiliki perencanaan masa depan yang matang.
15: Adalah serangkaian kita kolaborasi tiga dinas, yaitu Dinas PPKB P3A, ada peternakan, ada dikpora, pengukuhan kalau di kita Bunda Genre seperti itu. Jadi diikuti oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Magetan, tentunya Ibu Camat sebagai Bunda Genre. Kaitan dengan penekanan tugas Bunda Generasi Muda yang ada di Kecamatan, ini nanti bisa membawa generasi muda itu nanti lebih berkualitas, akhlaknya baik, terus kaitan dengan 2045 yaitu Indonesia Emas.
14: Selain menjadi wadah pembinaan remaja, program Kinri juga diarahkan untuk membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya pendidikan, pengembangan potensi diri, serta kesiapan menghadapi tantangan di masa mendatang. Pemkab Magetan berharap sinergi lintas OPD dan peran aktif Bunda Kinri di tingkat kecamatan dapat memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya di kalangan remaja dan generasi muda. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Saudara, rekomendasi Masyarakat Transportasi Indonesia MTI untuk menutup perlintasan tanpa palang pintu di Bogor Rejo Magetan direspons realistis pemerintah setempat. Kembali Yusron Al-Fatah melaporkan untuk Anda.
14: Menyusul rekomendasi Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia MTI untuk menutup perlintasan sebidang di Bogor Rejo Magetan Jawa Timur ditanggapi secara realistis oleh pemerintah setempat. Selain mempertimbangkan aturan keselamatan perkeretaapian, pemerintah daerah juga menilai jalan tersebut masih sangat dibutuhkan warga sebagai akses mobilitas sehari-hari. Meski secara aturan dinilai menyalahi ketentuan, namun urgensi kebutuhan mobilitas masyarakat masih menjadi pertimbangan. Camat Barat Magetan Ari Budi Astuti mengatakan masyarakat di Kelurahan Tebo dan Bogorejo masih bergantung pada perlintasan tersebut. Karena itu penutupan total dinilai belum memungkinkan sebelum tersedia jalur pengganti yang memadai. Menurut Ari, operasional perlintasan saat ini masih bersifat sementara dan hanya berandaskan hasil notulensi rapat, belum melalui nota kesepahaman atau MOU permanen. Pemerintah kecamatan mengusulkan pembangunan jalan alternatif penghubung Tebo dan Bogorejo. Usulan jalan tersebut awalnya masuk dalam program Musrenbang sebagai jalan usaha tani atau JUT. Namun kini statusnya diupaya akan naik menjadi jalan kabupaten agar dapat mendukung akses kendaraan yang lebih besar. Selain itu, posisi perlintasan direncanakan dipindah supaya tidak terlalu berdekatan dengan perlintasan lain. Adi juga menyebut pemerintah daerah telah mengajukan permohonan audiensi kepada Bupati Magetan guna mempercepat dukungan anggaran pembangunan jalan alternatif tersebut. Langkah itu dilakukan agar persoalan akses warga bisa segera mendapatkan solusi permanen.
16: Ya, terkait memang secara aturan memang salah, Mas. Ya, akan tetapi karena kebutuhan masyarakat, makanya ini mendesak. Ini kemarin barusan saya sudah musyawarah dengan warga Kelurahan Tebon dan juga Bogorejo. Nanti rencanakan akan kita buka jalan alternatif. Ya, jadi sementara menunggu itu semoga nanti bisa segera terrealisasi. Kalau sudah masuk di Musrenbang, usulan Musrenbang untuk pembukaan jalan, tapi berupa jalan usaha tani, melihat perkembangan media seperti ini, kebutuhan masyarakat seperti ini, kami coba mengusulkan ke pimpinan dari jalan usaha tani ini ditingkatkan menjadi jalan kabupaten gitu, karena itu salah satu poin untuk memecah macet yang ada di Kecamatan Barat. Itu nanti menghubungkan Tebon dengan Bogorejo juga.
14: Secara teknis, jalan baru nantinya dirancang lebih besar sehingga tidak hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Meski demikian, pembangunannya tetap harus menunggu izin resmi agar sesuai ketentuan hukum dan keselamatan. Sampai saat ini, PT Kereta Api Indonesia KAI masih memberikan toleransi sambil menunggu penyelesaian jalan alternatif yang tengah diupayakan pemerintah setempat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Stasiun di wilayah Daop 7 Madiun dipadati belasan ribu penumpang pada long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus 2026. Berikut laporan Dayu Suwarno.
10: Stasiun-stasiun di wilayah PT KAI Daop 7 Madiun diserbu belasan ribu penumpang pada momen libur panjang long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus 2026. Antusias masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api melonjak dibanding periode libur sebelumnya. Puncak arus keberangkatan dan kedatangan telah mulai sejak Rabu 13 Mei 2026, di mana KAI Daop 7 mencatat sebanyak 18.381 pelanggan kereta api jarak jauh telah dilayani hanya dalam satu hari. Angka ini mencakup 8.641 penumpang yang berangkat dan 9.740 penumpang yang tiba di wilayah Daop 7. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada Rabu 6 Mei 2026 lalu, volume penumpang kali ini mengalami tren positif dengan kenaikan sebesar 60%, di mana tercatat sebanyak 5.403 keberangkatan pelanggan dan kedatangan 8.641 pelanggan. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa tren ini membuktikan kereta api masih menjadi primadona transportasi bagi masyarakat yang ingin berwisata maupun pulang kampung bertemu keluarga.
17: Volume pelanggan tertinggi di Daop 7 Madiun masih didominasi oleh pelanggan yang naik maupun turun di Stasiun Madiun, yaitu sebanyak 3.259 pelanggan naik dan 3.747 pelanggan turun. Untuk masa libur panjang periode tanggal 13 hingga tanggal 17 Mei tidak ada penambahan kereta maupun perjalanan kereta api.
10: Menurut Tohari, untuk periode masa angkutan libur long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus dari 13 hingga 17 Mei, tercatat total sebanyak 45.999 pelanggan yang terdiri dari 20.436 pelanggan naik dan 23.563 pelanggan turun atau tiba di wilayah Daup 7 Madiun. Tohari juga menambahkan, mengingat padatnya stasiun dan akses jalan raya, KAI Daup 7 memberikan imbauan penting bagi calon penumpang, yakni datang lebih awal, menggunakan akses baik KAI untuk mengecek sisa tiket atau jadwal kereta tambahan secara cepat dan mewaspadai barang bawaan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
0: Kenaikan harga pupuk non-subsidi mulai membebani biaya produksi pertanian. Kondisi tersebut kini didorong menjadi momentum peralihan menuju pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau PRLB berbasis pupuk organik. Pemkab Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP terus memperluas penerapan sistem pertanian ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Kabid Tanaman Pangan DKPP Ngawi Hasan Zunairi menyebut saat ini luas lahan pertanian yang menerapkan PRLB di Ngawi mencapai lebih dari 27.000 hektar. Menurut Hasan, selain mampu menekan biaya produksi, metode tersebut juga dinilai dapat memperbaiki kualitas tanah dalam jangka panjang. Sementara hasil uji laboratorium yang dilakukan bersama Universitas 11 Maret menunjukkan lahan yang menerapkan PRLB mengalami peningkatan kandungan karbon organik serta kemampuan serap tanah yang lebih baik. Hasan menjelaskan lonjakan harga pupuk non-subsidi dipengaruhi situasi ekonomi global dan konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan bahan baku pupuk dunia. Fosfat sebagai bahan utama pupuk banyak berasal dari kawasan Timur Tengah, sehingga gejolak global ikut mempengaruhi harga di dalam negeri. Sehingga harga pupuk non-subsidi bisa naik lebih dari 50%. Menurut Hasan, kenaikan harga paling signifikan terjadi pada pupuk jenis fosfor P dan kalium atau K, sementara pupuk urea juga ikut terdampak. Secara kalkulasi, biaya produksi pertanian memang meningkat terutama di sarana produksi pupuk.

Sebelum kami akhiri warta pagi, kembali kami bacakan sari berita pengukuhan Bunda Genre se-Kabupaten Magetan dengan kolaborasi Lintas OPD. Menjelang momentum Idul Adha, Kementerian Agama dan Pemkab Ponorogo mengadakan pelatihan juleha bersertifikasi. Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Dengan demikian tuntas sudah warta pagi edisi Sabtu 16 Mei 2026. Anda bisa mengakses informasi terkini melalui situs resmi kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI News. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Prita Audia, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 16 Mei 1945 terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air, Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Ken Pertai, pengadilan militer tentara kekaisaran Jepang.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Info harga pasar.
1: Beras Bengawan di pasar besar Madiun
2: dari sebelumnya 9.668 menjadi 9.500 rupiah.
3: CMK itu harganya mulai
4: telur harga 22.000 per kilo.
0: Komoditas bawang merah masih berada di angka 22.695 rupiah. Sedangkan
2: untuk harga kacang hijau turun sebesar 2.77%.
0: Info harga pasar.
5: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Pagi hari ini mungkin Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, baik itu di frekuensi siaran kami di 99,7 MHz atau juga di FM 105,5 MHz ataupun juga di AM 1008 kHz. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang pastinya bisa Anda download melalui App Store maupun juga Play Store. Dan tentunya saya masih akan menemani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya akan hadirkan informasi untuk harga sejumlah komoditas di Provinsi Jawa Timur yang kami kutip dari siskaperbapodo.jatimprov.go.id. Kami awali dari komoditas beras premium, saudara, pagi hari ini mengalami penurunan sebesar 2.61%, di mana harga beras premium 1 kg ada di angka Rp14.500. Sedangkan beras medium mengalami kenaikan ya sebesar 4.38% menjadi Rp13.525 per kilogram. Sedangkan untuk gula pasir turun pendengar dari sebelumnya Rp17.248 pagi ini menjadi Rp17.125. Sedangkan untuk harga yang turun terjadi juga pada minyak goreng curah, minyak goreng kemasan sederhana dan minyak goreng minyak kita. Untuk 1 kilogram minyak goreng curah pagi ini ada di angka Rp19.707 atau turun 4.06%. Sedangkan minyak goreng kemasan sederhana dari sebelumnya Rp18.553 per liter, pagi ini menjadi Rp15.800 per liter. Untuk minyak goreng minyak kita, pendengar, hari ini ada di Rp16.175. Sedangkan kenaikan terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana menjadi Rp21.582 per liternya. Dan kemudian untuk komoditas daging, di mana daging sapi pagi ini ada di angka Rp108.707 per kilogram atau mengalami penurunan 12.43%. Dan hal ini juga terjadi pada daging ayam ras yang turun 3.20% atau menjadi Rp34.125 per kilogram. Untuk satu ekor daging ayam kampung turun juga sebesar Rp1.995 menjadi Rp68.665 per ekor. Kemudian untuk harga telur ayam kampung juga mengalami penurunan dari sebelumnya Rp46.337 per kilogram, pagi ini menjadi Rp44.200 per kilogram. Sedangkan kenaikan malah terjadi di telur ayam ras pagi ini menjadi Rp27.500 per kilogram atau naik 6.27% dari harga sebelumnya. Kemudian pendengar, untuk 1 kilogram tepung terigu pagi ini ada di angka Rp12.790 dan kedelai impor hari ini juga naik ya, baik kedelai impor dan juga kedelai lokal. Dari sebelumnya Rp12.554 per kilogram kedelai impor, pagi ini menjadi Rp16.625. Dan untuk kedelai lokal, pagi ini menjadi Rp17.233 per kilogram atau naik 33% pendengar. Kemudian harga cabai merah keriting masih stabil di Rp43.127 per kilogram. Namun kenaikan terjadi di cabai merah besar sebesar 5.17% atau menjadi Rp49.332, hampir Rp50.000 per kilogramnya. Kemudian untuk cabai rawit merah hari ini turun menjadi Rp66.750 per kilogramnya. Kemudian disusul juga bawang merah yang turun pagi ini dari sebelumnya Rp38.633 per kilogram menjadi Rp35.875 per kilogram. Namun kenaikan terjadi sedikit ya dari bawang putih, di mana 1 kilogramnya di angka Rp29.040. Dan untuk harga kacang hijau hari ini mengalami penurunan dari sebelumnya Rp26.149, pagi ini menjadi Rp24.290 per kilogram.
0: Demikian info harga pasar.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut Teh Apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata Teh Apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi Teh Obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah Teh Obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: 2026 pendengar yang kami kutip dari BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk. Yang pertama kita awali dari Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo yang pagi hingga siang nanti diperkirakan akan cerah. Namun cerah berawan terjadi di Kabupaten Pacitan. Dan kondisi cerah ini berlanjut hingga nanti malam untuk kondisi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi dan juga Ponorogo. Sementara untuk Kabupaten Pacitan masih akan cerah berawan hingga jelang sore, namun akan kembali cerah pada sore hingga malam hari. Sedangkan kelembapan udara rata-rata pendengar ini berkisar mulai dari 72 hingga 99% dengan suhu udara rata-rata di antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk potensi hujan nihil terjadi ya untuk prediksi hari ini Sabtu 16 Mei 2026. Baik pendengar, pastikan juga tetap bersama kami pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk menyimak berbagai macam informasi senasional dalam Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita